0: Prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sains atau kompetensi sains dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul
1: ala siratin mustaqim,
0: yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: ينصرون.
1: Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
0: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
0: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
0: In

0: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas.
1: Soal jawab.
2: Ustaz mau tanya, buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan apa saja? Yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Naam, itu kitab paling bagus tuh jamaah. Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan, itu kitab pertama yang harus kau baca. Baca di surat An-Nisa ya. Sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ni Qur'an, ni kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang tulis manusia masih banyak salahnya, Al-Qur'an untuk baca. Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan, banyak sekali, ada bukunya Syekh Albani, ada Bu Zifaf ya, adab-adab pernikahan antum perlu baca itu ya.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal, semoga Allah meridhoi kepadanya, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Ramuan herbal.
7: Saya mau tanya Ustaz.
6: Baik.
7: Saya sedang hamil. Tapi tiap paginya muntah. Di muntah itu ada darah Ustaz.
6: Yes. Pertanyaannya.
7: Apa solusinya itu Ustaz?
6: Ya, cukup
7: Ustaz.
6: Baik, terima kasih Bu atas interaksinya.
8: Ya. Nah, pada ibu hamil, ya ini yang terisi janin adalah rahimnya. Ketika rahim terisi janin, kemudian timbul mual pada lambung. Ini menunjukkan bukti bahwasanya apa yang benar, apa yang dikatakan oleh para pengobat kasik, bahwasanya sangat erat hubungannya antara lambung dengan rahim. Erat hubungannya antara lambung dengan rahim, atau antara perut dengan rahim. Dan perut itu bagi menjadi dua, ini perut besar dan perut kecil. Maidah watihal, yakni lambung, diterjemahkan bebas sekarang lambung, walaupun secara definisi tidak sama ya. Ya ini perut besar dan perut kecil. Adapun permasalahan darah keluar dari pembuluhnya sehingga terjadi muntah darah dan sebagainya, ada tiga organ yang paling bertanggung jawab di keluarnya darah dari pembuluhnya, atau orang muntah darah, buang air besar berdarah, kencing berdarah ya, atau mimisan. Itu ada tiga organ yang paling bertanggung jawab. Yang pertama adalah hati, sebagai organ yang mengatur, kata ilmu ulumul juziyah, hati adalah organ yang memproduksi cairan yang paling baik, yakni darah. Memproduksi, kemudian menyimpan, kemudian mengatur pengeluarannya. Maka kalau hati sampai mengeluarkan terlalu banyak darah, maka bisa jadi pendarahan. Satu. Kedua adalah organ limpa, di mana limpa ini adalah organ yang mengatur transportasi cairan. Bagaimana dia menjaga agar darah tidak keluar dari pembuluhnya, sehingga kalau darah keluar dari pembuluhnya bisa terjadi pendarahan seperti muntah darah dan seterusnya sebagaimana yang ibu sampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah jantung, di mana jantung adalah organ yang memompa darah. Kalau jantung memompa darah dengan kencang, panas jantung terlalu berlebih, maka darah akan tertumpah ruah dan tidak bisa dikendalikan oleh limpa. Begitu pula ketika darah terlalu banyak dikeluarkan oleh hati, maka limpa pun tidak bisa mengendalikan. Ya, kemudian ini tiga organ. Adapun penyebabnya, bisa salah satu di antaranya adalah dikarenakan hawa panas yang datang dari luar. Panas yang datang dari luar, kalau dia masuk tahapan pertama, tahapan energi vital akan melemahkan tubuh, tahapan cairan dia akan menyebabkan dehidrasi, kemudian tahapan yang berikutnya masuk panas itu masuk ke darah, kemudian darah akan bergejolak. Ini yang disebut sebagai dam ini hajjah, bergejolak. Ketika darah bergejolak maka akan keluar dari pembuluhnya, bisa terjadi muntah darah dan seterusnya atau pendarahan. Ya, maka cara-cara menanganinya itu pun berkaitan dengan ini, tiga organ dan permasalahan ini tadi, darah ini tadi ya, atau panas darah yang sebabkan panas dari luar. Ya, dan mengatasi permasalahan ibu hamil ini, selain mengatasi darah agar tidak keluar, juga bagaimana agar rahim sehat, janin tetap tenang. Karena banyak obat yang digunakan tetapi mengganggu kondisi janin. Ya, baik itu pendarahan lewat bawah atau pendarahan lewat atas. Bahan-bahan obat yang digunakan untuk meredakan darah dan menguatkan janin diantaranya adalah ibu bisa menggunakan kangkung. Satu ikat kangkung kemudian dibikin oseng-oseng atau tumis. Ya, dimasak kemudian dimakan. Ya, ini bisa digunakan untuk mengatasi terjadinya pendarahan atau menurunkan terjadinya pendarahan. Juga dia menghilangkan mual. Ya, menghilangkan mual atau mengatasi ngidam pada ibu hamil dan mengobati gangguan mual serta menghentikan pendarahan. Ya, ini artinya bisa menggunakan kangkung atau bisa juga menggunakan kunyit. Satu ibu jari kunyit kemudian di satu ibu jari kunyit kemudian diparut. Ya, atau air kunyit sebanyak 2 sendok makan kemudian ditambah dengan air kencur sebanyak 1 sendok teh. Air kunyit sebesar 2 sendok makan ditambah dengan air kencur sebanyak 1 sendok teh kemudian diaduk tambah madu kemudian diminum 1 kali sehari menjelang tidur atau bangun tidur 1 kali sehari. Demikian mudah-mudahan Allah jaga janinnya dan menjadi penerus yang soleh dan soleha, ya, dan bermanfaat bagi pendengar yang lainnya. Selanjutnya,
9: Mutiara Tilawah.

0: Ya.
1: Emosi, Ustaz.
0: Emosi betul. Nah,
1: kemudian doanya bagaimana, Ustaz? Apakah kita kadang-kadang kan mencela, Ustaz?
0: Iya.
1: Tidak bisa mendoakan, wah, semoga kamu jadi orang yang baik, tapi kita marah. Gitu.
0: Saya punya pengalaman dulu ketika masih di Madinah kuliah, kita nyetor Al-Qur'an kepada Syekh Ubaid Al-Afdhani rahimahullahu taala. Kalau beliau salah dalam menyetor Al-Qur'an, beliau mendoakan kita
1: dengan kebaikan, Ustaz.
0: Dengan kebaikan. Doanya beliau berbunyi Allah fina syarrak. Yang artinya, ya Allah, cukupkan keburukan orang ini dari kami. Artinya, ya Allah, mudah-mudahan ketika nyetor jangan salah lagi gitu. Ya, doakan. Begitu pula kadang kita mendengar orang Arab kalau lagi marah, Allah yahdik, katanya. Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau.
1: Itu marah saja.
0: Itu lagi marah tuh. Jadi kalau para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian, kalau seandainya lagi di Arab, orang lagi mengatakan Allah yahdik, itu di samping dia mendoakan, itu sebenarnya dia lagi marah. Tapi marahnya dia tujukan kepada hal yang baik. Nah, semestinya orang tua seperti itu. Kalau seandainya kita, kalau kita di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Semoga, nak, kamu diberkahi oleh Allah, nak. Ketika kita lagi marah, jangan malah kita umpat supah serapah, kemudian kebun binatang semua yang ada, yang buas-buas di kebun binatang, hewan-hewan
1: tersebut keluar. Bahkan didoakan kecelakaan kadang, Zat.
0: Iya. Cuma mati kamu, kan gitu ya, sering sekali. Nah, ini tidak diperbenarkan dalam agama Islam. Nah, kemudian ada kekeliruan, kita lanjut kepada yang keempat. Ada kekeliruan selanjutnya yang di... lakukan oleh orang tua adalah tidak adil.
1: Tidak adil, maksudnya. Seperti apa bentuknya, Ustaz?
0: Tidak adil ini dalam perkara pemberian.
1: Pemberian.
0: Pemberian hadiah terutama, ya. Dan juga nafkah. Memang kita harus yakini, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa termasuk syariat Islam, orang tua diwajibkan untuk atau disyariatkan untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam perihal apapun, dalam perihal nafkah, kasih sayang, pendidikan, kemudian juga dalam perihal pemberian hadiah. Maka berlaku adillah kepada anak-anak kita, karena keadilan tersebut disyariatkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Wa'dilu baina auladikum, itu Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, ya, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan saya bacakan hadisnya agar lebih mengena, yaitu An Amir radhiyallahu anhu qal, atau rahimahullahu taala qal, dari Amir beliau berkata, sami'tu Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ibna Bashirin radhiyallahu anhuma wa huwa 'alal minbar yaqulu a'tani abi 'atiyah. Aku pernah mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dan waktu itu beliau di atas mimbar, dia berkata, bapakku telah memberikanku sebuah pemberian, yaitu hadiah. Faqalat Amrah bintu Rawahah, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amrah, aku tidak rela sampai kita bersaksi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pun mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala inni a'taitu bani min Amrata binti Rawahah atiyah, fa amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Kemudian setelah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah memberikan anakku ini dari Amrah bintu Rawahah sebuah pemberian, yaitu hadiah. Kemudian Amrah memerintahkan kepadaku untuk menyaksikannya di hadapan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'taita sa'ira waladika mithla hadza?

0: apakah seluruh anak-anakmu engkau berikan seperti ini dengan pemberian seperti ini? Kemudian, lah, tidak. Kata Rasulullah SAW, fattaqullah wa'adilu baina uladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Hadis ini kata para ulama menunjukkan salah satu bukti ketakwaan seorang hamba adalah orang tua adil, berlaku adil kepada anak-anaknya. Orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Maka salah satu kekeliruan yang terjadi dalam mendidik anak adalah sang anak tidak mendapatkan keadilan dari orang tuanya, terutama dalam pemberian. Dalam pemberian dan juga dalam kasih sayang. Nah,
1: Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tidak adil dalam pemberian, Ustaz. Nah, terkadang orang tua ini memberikan ke permintaan anak, ini sepermintaan anak kita berikan, tidak memandang mana yang benar-benar dibutuhkan anak atau sekedar keinginan. Apa merupakan bentuk kesalahan, Ustaz, seperti
0: itu? Iya, jelas itu. Sebelum kita masuk kepada tadi, kepada yang kelima ya, kekeliruan dalam mendidik anak. Ada hadis lain lagi yang tentang berlaku adil kepada anak. Dan hadis ini luar biasa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, dan yang lain-lainnya. Coba perhatikan bahwa ada Nu'man, sang anak, mendapatkan hadiah dari Bashir, sang bapak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, sang bapak, akulla banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'mana? Apakah setiap anak-anakmu telah engkau berikan sebagaimana yang engkau telah berikan kepada Nu'man? Kata sang bapak, yaitu Bashir radhiyallahu anhu, la, tidak wahai Rasulullah. Ya, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, para orang tua berlaku adillah. Ini lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa. Apakah engkau ingin anak-anakmu sama di dalam baktinya kepada engkau? Maka adillah dalam anak-anak. Adillah dalam pemberian kepada anak-anak. Adapun kekeliruan yang kelima sebagaimana disebutkan oleh tadi oleh saudara kita yaitu bahwa anak-anak itu atau orang tua tidak bisa atau belum tepat memilah-milih mana yang diperlukan oleh sang anak, diperlukan, dibutuhkan, mana yang hanya sebatas keinginan. Tidak semua yang diinginkan oleh sang anak
1: kebutuhan dia
0: ya, merupakan keperluan dia. Maka tidak semua yang diinginkan oleh sang anak kita wujudkan juga. Pak, misalkan saya ingin handphone, saya ingin motor, saya ingin mobil, saya ingin ini, saya ingin ini. Tidak semua yang diinginkan oleh sang anak pada saat itu dia butuhkan. Dan saya katakan kepada para orang tua bahwasanya yang sangat dibutuhkan oleh sang anak bukan sekedar sandang pangan, tetapi ketakwaan. Karena dengan takwa, apabila dia berhadapan dengan suatu yang batil, suatu maksiat, dia akan menjauhinya. Dan apabila dia berhadapan dengan amal ibadah, dia akan semangat mengerjakannya. Itu ketakwaan. Makanya Bapak Ibu, sebagaimana yang diceritakan oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, ketika dalam keadaan sekarat, Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Madza tarakta li auladik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Engkau punya 11 anak. Hartamu cuma 2 juta, kalau bahasa kita begitu, 2 juta. Apa yang engkau tinggalkan? Engkau seorang khalifah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Ini perhatian bagi para anda, wahai para orang tua. Silakan anda cukupi sandang pangan anak-anak anda. Akan tetapi di sana ada yang lebih penting daripada hanya sekedar mencukupi sandang pangan kebutuhan anak-anak kita, yaitu ketakwaan dan keimanan anak-anak kita. Karena dengan ketakwaan dan keimanan tersebutlah anak-anak kita akan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza matal insanu in qata'a an min amalihi illa min thalatha. In qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Jika seorang manusia meninggal, maka terputus darinya tiga perkara. Terputus darinya amal perbuatannya kecuali tiga perkara, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Kecuali dari tiga perkara, sedekah yang terus mengalir, ilmu yang terus diambil manfaatnya, kemudian yang ketiga, anak saleh yang terus selalu mendoakan orang tuanya. Dengan ketakwaan Anda bisa mendapatkan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, tanda yang sangat dominan dari kesolehan orang tua, dari kesolehan anak adalah anak tersebut selalu mendoakan orang tuanya. Tanda anak saleh adalah lisan anak tersebut tidak lepas dari mendoakan orang tuanya. Maka bisa kita ambil garis kesimpulan pula, orang tua yang sukses mendidik anaknya bukan sekedar orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai S1, S2, S3, profesor. Bukan orang tua yang bisa akhirnya memberikan pekerjaan kepada sang anak, apalagi katanya pekerjaan tetap. Apalagi kadang-kadang orang tua kalau seandainya anaknya sudah mendapatkan pekerjaan, dia langsung memberitahu kepada khalayak ramai, alhamdulillah anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelum dapat pekerjaan belum jadi orang.
1: Belum.
0: Ya, bukan itu saja. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa membiasakan lisan sang anak mendoakan orang tuanya, terutama memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang terus diangkat derajatnya di surga. Kemudian sampai dia berkata, anna li hadza, wahai Rabbku, kenapa aku bisa mendapatkan seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuqalu lahu, dijawab orang tersebut, bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah Anda mengajari anak-anak Anda agar lisannya semenjak dini lisannya pandai beristighfar untuk Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dialog kali ini benar-benar memberikan pelajaran kepada kita apa saja kekeliruan dalam mendidik anak. Wallahu a'lam. Nah.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يرسلون.
1: Yaitu ketika kami mengutus dua orang utusan kepada mereka, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu.

0: Penduduk negeri itu menjawab, "Kamu hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Para utusan itu berkata, "Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah para utusan kepadamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: أليم. Penduduk negeri itu menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.
1: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
0: Para utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.
1: A'at

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan Tuhan-Tuhan itu tidak berguna sama sekali bagi diriku. Dan Tuhan-Tuhan itu juga tidak dapat menyelamatkan aku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepada laki-laki itu, masuklah ke dalam surga. Laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.
1: Wa ma

0: Dan setelah orang itu meninggal, kami tidak akan menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati.
1: Ya

0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
2: Soal jawab. Nah, ini apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan istri dan suami di hari ulang tahun lahir meski tidak mengadakan perayaan? Ya sama aja gitu. Sama aja. Jadi lupakan tuh tanggal kelahiran kita. Kalau kita ingat terus, dan sekarang ini usaha untuk mengadakan ulang tahun itu semua sarana, sampai ada Facebook pun ya. Iya, itu mengingatkan temanmu fulan ulang tahun, kau ulang tahun, diingatkan itu. Dan itu usaha bagaimana kita menjadi ekornya barat, benar-benar ikut di barat itu. Jangan tinggalkan itu, kita nggak perlu ingat ulang tahun kita, karena memang tidak ada keutamaan untuk hari kelahiran kita, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gak usahlah kita mengucapkan ulang tahun kepada, selamat ulang tahun kepada istri kita, atau ada ulang tahun kelahiran, tambah tuh. Dulu gak ada ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan, ada pernikahan perak, ada emas, ada intan, ada berlian. Ya itulah, itu kembali lagi kita dipengaruhi sama baratnya, sama media.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Mutiara Tafsir Al-Quran.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuh ikhwah, ada dalam sebuah surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 30 ayat jumlahnya, dan senantiasa seseorang membacanya sampai diberikan syafaat untuknya. Surat itu adalah surat Tabarok, di mana surat ini dikenal oleh para sahabat dengan surat An-Najiyah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyebutkan atau mensifati surat Tabarok, beliau bersabda, "Hiyal mani'ah min azabil qabr." Ia mencegah dari azab kubur. Karena azab kubur itu hak. Dan di antara perkara yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur, yaitu dengan cara membaca, mempelajari surat Tabarok, surat Al-Mulk. Dan kita akan sedikit demi sedikit memahami daripada surat Tabarok ini, karena betapa pentingnya surat ini agar kita bisa selamat dalam kuburan kita dengan cara menghafalkan, memahami, dan mentadaburi serta mengamalkan daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarok ini. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarok alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha mulia Allah." Tabaraka dari kata barakah, yang artinya maha berkah Allah. Tabaraka yang mempunyai makna bahwa keberkahan semuanya milik Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan yang banyak, apa mempunyai keberkahan yang banyak, di mana milik Allah lah keberkahan. Sesuatu tidak akan berkah ya kecuali dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, di mana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan demi kebaikan, berarti ia telah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Kebaikan itu berupa ketakwaan, kebaikan itu berupa sesuatu yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Itu adalah merupakan ya keberkahan yang luar biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya kerajaan. Dan kerajaan Allah pun Allah berkahi padanya seperti bumi. Di mana Allah mensifati bumi itu diberkahi, Allah berfirman, "Wa baraka fiha." Allah memberkahi pada bumi. Demikian pula ya benda-benda ataupun waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Dan yang harus kita pahami, akhi, tidak boleh kita meyakini bahwa sesuatu itu diberkahi kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita ya ngalap berkah atau mengambil keberkahan atau meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dengan pasukannya menuju perang Hunain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya melewati sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pohon apa pedangnya di situ. Untuk apa? Untuk ya ngalap berkah, mengambil keberkahannya. Lalu kemudian di antara kaum muslimin yang lemah keimanannya, ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwafin kama lahum dhat anwaf." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhat anwaf sebagaimana mereka mempunyai dhat anwaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Allahu akbar. Innaha sunan." Ini adalah merupakan sunnah orang-orang sebelum kalian. "Kultum," kamu telah mengucapkan ya apa yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa itu? Banu Israel waktu itu, ketika itu setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, lalu melewati
suatu kaum yang menyembah patung sapi, mereka berkata, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikan untuk kami ya ilah sebagaimana ya mereka mempunyai ilah. Subhanallah, orang yang ngalap berkah, meminta keberkahan dari sesuatu, padahal sesuatu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali Allah. Berarti dia sudah menjadikan sesuatu itu ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan itu hanyalah milik Allah. Allah berfirman, "Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tabarak, yang maha banyak kebaikan Allah, yang di tangannya kerajaan, kerajaan Allah, langit dan bumi yang begitu sangat luas sekali. Ya, karena kerajaan Allah yang begitu sangat luas, yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesarannya, maka Allah berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan kerajaan yang begitu sangat luas. Allah kuasa untuk menciptakan langit, bumi, langit dengan tanpa tiangnya, bumi dengan ya berbagai macam tetumbuhan dan isinya. Demikian pula matahari, demikian pula bintang-bintang. Bila Allah menciptakan langit dan bumi itu kuasa, maka bagi Allah kuasa pula untuk menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Di mana kudratullah, kekuasaan Allah luar biasa. Allah mampu menjadikan seseorang miskin sekejap. Allah menjadikan si fulan sekejap miskin, ya kaya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Bahkan kita lihat di alam semesta ini, kekuasaan Allah luar biasa. Bahkan kalau kita melihat penciptaan Allah, ya berupa tumbuh-tumbuhan, demikian pula semua yang kita lihat, itu menunjukkan semuanya kepada kudratullah, kekuasaan Allah jalla wa ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, "Alladhi khalaqal mauta wal hayah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Allah Maha Al-Aziz, Maha Mulia, dan lagi Maha Pengampun. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan, karena memang kehidupan didahului oleh kematian. Di mana kita 100 tahun yang lalu, di mana kita 1000 tahun yang lalu, sebelum kita menjadi manusia hidup, ya, sebelumnya kita tidak ada. Tidak ada disebut kematian. Kemudian setelahnya kita pun hidup. Lalu kemudian Allah akan ciptakan, Allah akan jadikan lagi kita mati. Setelah itu Allah akan ciptakan kembali, dibangkitkan dari kubur kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan. Ternyata di sana ada hikmahnya. Karena perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar." Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Maka tidak mungkin Allah menciptakan kehidupan kematian sia-sia. Tidak ada ya tujuannya, tidak mungkin. Semua ada hikmah di belakang itu ya akhul Islam. Penciptaan segala sesuatunya ada hikmahnya. Bukankah Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia akan dibiarkan
apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Tidak mungkin. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'alallahun malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja, Raja yang hak. Subhanallah, akhan Islam. Tidak mungkin Allah sia-sia. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah berfirman, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Ini memberikan kepada kita, ya akhi, sebuah faedah yang agung. Bahwasanya seseorang dalam beramal saleh, yang hendaknya yang ia pikirkan adalah kelurusan amal, bukan sebatas banyak beramal. Bagaimana kita beramal dengan sebaik-baiknya, itu yang kita pikirkan. Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kamu amalnya? Oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW selalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling baik, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang paling afdal. Karena itu menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mencari yang paling baik, yang paling utama. Dan itulah subhanallah akhal Islam yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Fudhal bin Iyad berkata, yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas artinya yang betul-betul mengharapkan wajah Allah. Dan yang paling benar artinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Al-Aziz, ya Maha Izzah, memiliki izzah, kesempurnaan, apa kemuliaan, dan Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua nama ini? Seakan Allah memberitahukan bahwa orang yang beramal saleh dan berusaha untuk memperbaiki amalnya, maka Allah akan berikan kepadanya kemuliaan dan ampunan. Karena amalan saleh, akhi, memuliakan seorang hamba. Amalan saleh, akhi, menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa huwal azizul ghafur. Allah, dan dialah Allah yang Maha Al-Aziz, lagi Maha Mulia, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka seseorang yang beramal saleh dan yang ia pikirkan adalah amalan saleh, memperbaiki amalan saleh, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, Allah akan memberikan kepadanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan ampunan dengan amalan saleh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soal jawab.
1: Ustadz, saya sampai saat ini masih bekerja. Mm-hmm. Dan saya merasa kalau seandainya saya bekerja, saya ingin meringankan beban suami dan beban anak. Tetapi di hati kecil saya ingin berhenti bekerja. Mm-hmm. Apakah prinsip saya untuk tetap bekerja dengan beban suami salah satu dari bentuk kekufuran, Ustaz?
2: Baik, ya, Ibu. Baik. Cukup Ibu ya. Terima kasih banyak. Yang sudah dari Aceh, jazakallahu khair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu bahwa pada asalnya seorang istri itu hendaknya lebih baik di rumah saja. Selama ada yang mencukupi dia, suami ya, berusahalah untuk qanaah dengan apa yang diberikan oleh suami kepada ibu. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Karena keluarnya wanita, kata Rasulullah SAW, tashrifu syaitan, ya syaitan itu akan mengikuti wanita. Disebutkan dalam hadis bahwa wanita itu datang dengan 4 dan pulang dengan 8, pergi dengan 8. Ya. Artinya syaitan, fitnahnya wanita keluar dari rumah itu sangat besar sekali. Maka selama dia masih bisa untuk tinggal di rumah, ya, dan ia qanaah dengan apa yang diberikan ke suami, kalaupun mau membantu, dia berusaha untuk mencari nafkah yang sesuai dengan dan dengan kudratnya, apa namanya, kodrat dia sebagai seorang wanita, tanpa ia melalaikan tugas ia sebagai seorang istri dan tugas ia sebagai seorang ibu. Maka usahakan ibu ya semaksimal mungkin untuk kita lebih baik di rumah saja, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Dan para ulama mengatakan bolehnya wanita bekerja itu kalau memang keadaannya terpaksa. Ya. Terpaksa seperti suami sudah tak mampu lagi untuk mencari nafkah. Ya. Dan kalaupun bekerja, kata para ulama, hendaknya dia memperhatikan batasan-batasan syariat. Seperti dia tidak boleh tabarruj. Dia pun juga jangan sampai ya tempat pekerjaannya bercampur laki-laki wanita. Sehingga menimbulkan fitnah. Yang seperti ini pun juga tidak sesuai dengan apa namanya yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hendaklah wanita yang dia pikirkan adalah keselamatan agama dan hatinya. Jangan hanya sebatas yang pikirkan dunia dan dunia. Ya, dunia sementara, dia akan hancur dan hilang. Namun ya kelak pada hari kiamat setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka yang kita pikirkan bagaimana keselamatan kita nanti di akhirat. Apa yang Allah tanya kepada kita ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak tinggal di rumahmu? Padahal suamimu sudah mencukupimu. Bukankah Allah telah mengatakan, waqarna fi buyutikun, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Nah inilah ibu ya. Coba ibu lihat ya, perkara seperti ini. Karena hati, apa namanya, hati kecil ibu itu menunjukkan fitrah. Hati kecil ibu itu menunjukkan bahwa ya ada suara iman di hati ibu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar wanita tinggal di rumah-rumah. Ya, lebih menjaga iffah, lebih menjaga apa namanya kehormatan seorang wanita. Ya. Islam melakukan perintah seperti itu bukan untuk menghinakan wanita, tidak, justru untuk menghormati wanita. So, karena wanita memang tercipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Maka jangan jadikan tulang rusuk sebagai tulang punggung. Ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun laki-laki memang sudah dijadikan tulang punggung. Maka dialah yang berhak dan wajib untuk mencari nafkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita memang ya lebih baik untuk di rumah. Ya, sesuai dengan bentuk tubuhnya. Ya, kehalusan dan kelembutannya. Ya. Maka dari itulah ibu, apabila ibu berniat keluar dan ibu qanaah dengan apa yang diberikan kepada suami kepada ibu, itu jauh, jauh lebih baik ibu insyaallah biidznillah wallahu a'lam.
0: Tweet ulama. Nasihat singkat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari tweet Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhaisini, Imam Masjid Al-Rajhi, Mekah, Arab Saudi. Rasa takut yang sebenarnya, sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya itu adalah ketika kesendirian, ketika tak ada yang melihat dirimu berbuat dosa kecuali hanya Allah yang melihatnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka yang gaib atau tidak nampak, maka bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Channel Telegram Tweet Ulama.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran tahsin Al-Quran kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang maratibul qira'ah atau tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Maratibul qira'ah atau tingkatan membaca Al-Quran. Ada tiga tingkatan dalam membaca Al-Quran. Imam Al-Jazari menyebutkannya dalam kitab An-Nashr. Yang pertama adalah At-Tahqiq. At-Tahqiq. At-Tahqiq. Atau bacaan yang lambat, yang sangat jelas dan sangat lambat. Ini at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan tenang, lambat, jelas pengucapannya tanpa harus mengurangi dan menambah, dan juga menunaikan hak-hak huruf dengan sebaik-baiknya. Ini tingkatan yang paling lambat, disebut dengan at-tahqiq. At-tahqiq ini cocok untuk mereka yang mengajarkan Al-Quran yang masih permulaan, dicontohkan dengan pelan sehingga bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Disebut dengan bacaan at-tahqiq, yang lambat, jelas dan lambat. Kemudian ada juga bacaan yang kedua adalah al-hadr. Al-hadr atau bacaan cepat. Bacaan cepat. Misalkan kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini termasuk cepat. Kemudian kalau membaca dengan lambat,

Nah, itu adalah tahqiq. Kemudian ada yang lambat cepat juga, yang ketiga adalah at-tadwir. At-tadwir. At-tadwir adalah bacaan yang tidak cepat juga tidak lambat atau sedang-sedang saja. Ya, sedang. Yang seperti dibaca oleh para imam-imam adalah rata-rata adalah at-tadwir, tidak cepat juga tidak terlalu lambat juga. Misalkan bacaan imam-imam sholat itu

0: nasta'in, dan seterusnya. Itu adalah bacaan yang sedang. Nah, tiga bacaan ini, tiga tingkatan bacaan ini semua diperbolehkan dengan syarat yaitu tartil. Jadi tartil menurut Ibnu Jazari itu bukanlah tingkatan membaca Al-Quran, akan tetapi tartil adalah harus ada pada setiap bacaan dari tiga ini, baik tahqiq, al-hadr, at-tadwir. Begitulah pendapat Syekhul Qira'ah Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nashr. Dalam kitab Thayyibatun Nashr juga beliau menyebutkannya pula dan sebutkan dalam baitnya, wa yuqra'ul qur'anu bitahqiqi ma hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Wa yuqra'ul qur'anu bitahqiqi, Al-Qur'an dibaca dengan at-tahqiq, tingkatan yang pertama ini, ma hadrin, dan juga al-hadr, tingkatan yang ini yaitu cepat, wa tadwirin, dan tingkatan yang ini yaitu sedang-sedang, wa kullun muttaba', dan semua itu adalah bisa diikuti karena ada contohnya semua. Ma husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Ma husni sautin, dengan baiknya suara, biluhunil arabi, dengan irama-irama Arab, murattalan, dengan tartil. Nah, ini semuanya tiga ini adalah dengan irama Arab dan murattalan. Biluhunil arabi murattalan mujawwadan. Murattalan dibaca dengan tartil, mujawwadan dan dibaguskan, bil arabi dengan fasih, dengan sesuai bahasa Arab, yaitu dengan huruf-huruf Arab. Iya. Yeah. Maka tartil adalah masuk ke dalam tahqiq, hadir dan tadwir. Tartil sendiri maksudnya di sini adalah membaca Al-Qur'an dengan hikmat, dengan baik, dengan seksama, dengan pelan, dengan khusyuk, dan juga memperhatikan makna-maknanya, serta pula dia sesuai dengan tajwid yang ada, menunaikan hak-hak hurufnya, kemudian hukum-hukum gunnah panjang pendek, serta waqaf-waqaf dan ma'rifatul wuquf, dia mengetahui waqaf-waqafnya dan juga dia ibtidaknya juga pas, maka ini semuanya namanya tartil. Maka tartil masuk ke dalam semuanya ini. Sebagian ulama memang mengkategorikan bahwasanya tartil adalah tingkatan yang kedua setelah tahqiq. Ya, paling lambat adalah tahqiq, kemudian kedua tartil, di sini ada tartil. Kemudian ketiga adalah tadwir, keempat al-hadr yang paling cepat. Akan tetapi menurut Ibnu Jazari, beliaulah ahli Al-Qur'an yang paling ternama dan paling disegani oleh para ahli Qur'an. Beliau mengatakan tingkatannya tiga, tahqiq, hadr, tadwir, dan semua dibaca dengan tatwir, dengan tartil. Ini saja yang kita bisa bicarakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Bahwasanya anak adalah pemberian Allah. Oleh karena itu orang tua merupakan orang yang memegang amanah di pundaknya.
2: Iya.
3: Oh iya Ustaz. Nah, bagaimanakah orang tua ini berperan agar seorang anak ini tidak melakukan berbagai macam kekeliruan, seperti halnya dia suka dengan perkara-perkara yang dilarang Allah dan tidak mengetahui hakikat tentang dan mengenal tentang Allah itu sendiri. Dan Ustaz bisa jelaskan kepada kami bagaimana tentang bentuk kekeliruan dari orang tua dalam mendidik anak Ustaz.
2: Iya. Okay. Jadi begini, salah satu kekeliruan yang paling fatal dalam mendidik anak, dan ini dilakukan oleh sebagian orang tua, adalah bahwasanya sang orang tua tidak mengajari hal-hal yang merupakan prinsip akidah Islam di dalam Islam itu sendiri, seperti perkara tauhid, ya, perkara menjauhi kesyirikan, apa itu tauhid, apa itu syirik sehingga dijauhi, ya. Kemudian juga tidak mengajarkan ibadah-ibadah yang merupakan seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya, seperti perihal sholat. Dan kalau sudah berbicara perihal sholat, kalau sudah berbicara masalah sholat, juga berbicara masalah toharah, masalah berwudu, masalah mandi, dan yang semisalnya. Nah, ini kekeliruan fatal yang dilakukan oleh sebagian orang tua, tidak mengajari anaknya perkara tauhid. Coba perhatikan, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Luqman, seorang hamba saleh. Ketika dia menasihati anaknya dengan nasihat yang pertama adalah perkara tauhid dan menjauhi kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata anaknya, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Di dalam ayat ini, ini adalah nasihat yang pertama yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu perihal tauhid. Dan kalau kita ingin ambil cerita-cerita para nabi dahulu, para nabi alaihissalatu wassalam, mereka itu ajaran pertama kali yang mereka perhatikan kepada anak-anaknya adalah perihal tauhid.
3: Tauhid, ya, sebenarnya.
2: Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Perihal tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa beliau? Doa beliau yang paling pertama adalah bahwa Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, perhatikan baik-baik, jauhkanlah aku dan keturunanku, anak cucuku, dari menyembah berhala. Para pendengar sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya dan juga anak keturunannya dan menjadi konsen perhatian beliau adalah perkara tauhid. Dan ini saya singgung sebagian para pengajar, para guru, bukan malah yang menjadikan diajarkan malah pertama kali adalah nyanyi-nyanyi seperti balonku ada lima. Itu kan yang paling pertama kali dihafal oleh sang anak. Ya, potong bebek angsa. Itu yang paling pertama kali diajari di sekolah-sekolahan TK begitu. Yang sebenarnya kita bisa mungkin bisa kasih masukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya yang paling pertama kali diajarkan adalah perkara akidah, perkara tauhid, dan ini mencontoh para nabi. Dari Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ishaq, turun kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Beliau berfirman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ceritakan Nabi Ya'qub. Am kuntum syuhadaa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Artinya, apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, lihat, dalam keadaan sakaratul maut, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam ketika dalam keadaan sakaratul maut, masih sempat-sempatnya bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, artinya apa yang kalian sembah sepeninggalku wahai anak-anakku. Sang anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban sang anak? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sembahan engkau, sembahan nenek moyang engkau, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yaitu sembahan yang tunggal Allah Subhanahu wa taala, dan kami menyerahkan diri kepadanya. Dan yang kita pikirkan adalah bahwasanya anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ya'qub dengan jawaban yang benar kecuali setelah diajarkan oleh Nabi Ya'qub ajaran yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi alaihi salatu wasalam, ajaran mereka yang pertama kali adalah perkara tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Ya, sebagian orang tua, misalkan kalau seandainya anak dia ingin memotivasi anaknya, "Nak, belajar ya, Nak. Kalau seandainya kamu lulus, maka apa saja yang kamu minta, Nak, akan Bapak kasih." Ini tidak sesuai dengan akidah.
3: Karena ini banyak ya di masyarakat gitu ya.
2: Iya, karena apa saja yang diminta, yang bisa memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Kemudian kita lanjutkan cerita Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub mempunyai anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika kecil sudah dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian diambil, kemudian dijadikan budak sampai ke negeri Mesir. Dalam keadaan kecil seperti itu, kemudian dibuang, berpisah dengan Nabi Ya'qub. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam masih mengingat ajaran Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa ajaran Nabi Ya'qub alaihissalam? Bahwasanya diajarkan perkara tauhid, dan itu masuk ke dalam sanubari Nabi Ya'qub alaihissalam. Buktinya apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Buktinya apa? Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara karena kasus dengan Zulaikha, akhirnya para ikhwah, bapak ibu, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wahum bil akhirati hum kafirun. Artinya, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir dengan kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Isma wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti

makanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ajarkan itu, tanamkan itu kepada anak-anak kita mulai semenjak dini. Hilangkan dari sekarang anak kita untuk meminta-minta kepada kepada mungkin kepada om-omnya, kepada saudara-saudaranya. Kan sering tuh minta tuh sama om. Dia baru dapat gajian tuh. Nah, ini lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari kepada anak. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Contoh orang tua tadi, lebih baik ketika dia berkata kepadanya, "Nak, belajar ya. Kalau seandainya belajar nanti lulus, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita." Kan indah seperti itu. Itu yang namanya tauhid. Nah, kesalahan orang tua yang paling fatal yang pertama adalah tidak mengajari tauhid. Dan harus diajarkan, karena anak kita itu dan bahkan seluruh manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Seseorang ya, tidak dilahirkan dalam keadaan dia berilmu. Harus diajarkan. Wahai para orang tua, tugas Anda mendunggu. Yaitu apa? Bahwa Anda diajak, Anda diwajibkan untuk mengajari kepada anak Anda perihal tauhid, agar amanah yang ada pundak Anda, yang itu terdapat pada anak Anda, yaitu menjaga Islamnya sang anak, menjaga sang anak tetap dalam fitrahnya, senantiasa Anda bisa laksanakan. Sehingga Anda termasuk orang tua yang penuh dengan amanah dan bertanggung jawab. Belum lagi perihal sholat. Sholat itu karena kenapa? Karena seorang muslim itu tidak bisa lepas dari sholat. Ya. Kalau dia muslim, baligh, berakal, kemudian selain wanita dan haid dan nifas, dia wajib sholat. Nah, ini ibadah yang tidak boleh seorang bodoh di dalamnya. Kalau berbicara masalah sholat, maka berbicara masalah thaharah, bersuci. Ya, bersuci dari hadas.

0: Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujirat. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin juga, dan tatkala lautan meluap, ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwasanya lautan, ya, di dalam bahasa Arab mencakup lautan, sungai, kemudian danau, kemudian selat, dan kita tahu bahwasanya masing-masing laut ada pembatas-pembatasannya, bahkan antara air tawar dengan air asin ada pembatasnya. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza, ya, azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menjalankan dua lautan, yaitu lautan asin dan lautan air tawar, yaitu sungai. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, ya, dan Allah menjadikan di antara keduanya ada barzakh, ada pembatas. Wa hijran mahjura, yang buat keduanya tidak bisa bersatu, ya. Oleh karena tidak ada, ya, air laut tercampur dengan air tawar, tetapi benar-benar seakan-akan ada lapisan yang memisahkan di antara keduanya. Pada hari kiamat kelak, lapisan ini atau pembatas ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lautan fujirat, meluap. Lautan meluap, seluruh lautan yang ada di alam semesta akan menjadi satu. Yang ada di bumi ini akan menjadi satu pada hari kiamat. Setelah menjadi satu lautan tersebut, kemudian sujirat, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah lautan tersebut menjadi lautan api. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, sebagian ulama menyatakan, dan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi laut, merubah lautan air menjadi lautan api, karena air terdiri dari, ya, zat hidrogen dan oksigen, dan kita tahu hidrogen adalah zat yang sangat mudah terbakar, sementara oksigen adalah zat yang membakar. Sekarang ini molekulnya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak, Allah mampu untuk memecah molekul tersebut, kemudian Allah membakar kedua molekul tersebut. Wallah alam bisawab, tentang bagaimana prosesnya itu hanya sekedar pendapat, perkataan sebagian ulama yang mengatakan mungkin saja, ya, tapi segalanya mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah lautan meluap kemudian menjadi lautan api, akhirnya lautan pun menjadi kering, ya. Inilah kejadian yang terjadi pada hari kiamat.
1: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukumnya jika kita salah dalam membaca doa dalam salah satu gerakan sholat, misalnya saat ruku atau sujud membaca doa iftitah atau yang lainnya, dan ini tidak disengaja, apakah sholatnya tetap sah, Ustaz? Jazakallahu khair.
2: Insyaallah kalau masalah sah tetap sah, insyaallah. Insyaallah kalau sholat sah tetap sah, karena setahu kami bacaan-bacaan itu bukan termasuk rukun, ya. Akan tetapi itulah termasuk wajib-wajib sholat. Akan tetapi apa konsekuensinya, apakah itu harus diganti dengan sujud sahwi atau tidak, wallahu ta'ala alam bisawab. Akan tetapi kalau sahnya insyaallah tetap sah, karena itu bukan termasuk rukun, apalagi Anda kelirunya itu karena bukan unsur kesengajaan. Insyaallah tetap sah, tapi apa resikonya, apakah harus mengganti dengan sujud sahwi atau tidak, wallahu a'lam bissawab.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ramuan herbal.
7: Begini, Sinse, keluhan saya adalah keputihan. Kadang bening, kadang seperti putih susu. Terus suka hilang timbul, kan?

0: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Sensei.
2: Keputihan ini ya, sudah mencukupi keluhan ya. Jadi tidak apa keputihan itu apa ya, tidak, karena keputihan itu ya keputihan ya. Ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi keputihan. Di antaranya kalau hendak menggunakan bumbu-bumbu dapur itu juga banyak ya. Ibu bisa menggunakan setengah jari empuk kunyit atau setengah jari umbinya kunyit ya. Kemudian dicuci, diparut. Setelah diparut kemudian ditambah dengan 2 sendok makan air minum, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan madu ya, setengah jari ya, setengah jari empunya kunyit atau biangnya, setengah jari empunya kunyit atau setengah jari biangnya kunyit, itu kemudian dicuci bersih, diparut, kemudian ditambah dengan air 2 sendok makan, kemudian diperas ambil airnya, kemudian ditambah dengan madu 1 sendok makan, kemudian aduk rata, kemudian diminum bangun pagi dan sore. Demikian.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mutiara Tilawah.

Saudaraku, sudahkah kita memiliki sebuah rumah? Atau sedang membangunnya? Atau kita masih tenggelam dalam impian indah untuk mendirikan rumah? Hampir semua insan yang hidup di muka bumi ini berkeinginan memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal bersama keluarga, tempat berteduh dari hujan dan panas, tempat memadu cinta dan kasih sayang bersama anak dan cucu. Kita bekerja keras, memeras otak, membanting tulang, bercucuran keringat, berusaha menabung rupiah demi rupiah untuk mewujudkan cita-cita memiliki rumah yang diimpikan. Alhamdulillah, sebagian dari kita sudah banyak yang memiliki rumah. Namun, sudah cukupkah kita bekerja keras, menabung amal-amal saleh yang hakikatnya bekal untuk membangun rumah impian kita yang lebih baik di akhirat kelak? Rumah masa depan yang sesungguhnya.

0: سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah.
0: Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa hukumnya membaca hizib-hizib seperti hizib istighfar, hizib ayat kursi dan lain-lain? Tolong diterangkan mengenai arti hizib, Ustaz. Silakan.
4: Ya. Hizib itu ya hizbun artinya adalah kelompok
3: ya.
4: Tapi faedahnya, karena para pemirsa sekalian harus ketahui, saya ini dulunya ya alhamdulillah alladzi hadani li hadza. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada siapa yang diberikan petunjuk olehnya. Dulunya adalah orang yang suka juga membaca hizib. Ada namanya hizbus sayfi, ya hizib pedang. Ada namanya hizib, banyaklah hizib-hizib dibaca. Itu tujuannya adalah untuk menjaga diri. Nah, kebanyakan hizib-hizib itu kebanyakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi kadang-kadang ayat sucinya diulang-ulang, dibaca, kemudian belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan hizib tersebut adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita mengamalkan sesuatu, kemudian kita terus-menerus amalkan tersebut, kita lazimkan amalan tersebut, dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu perkara yang mengada-ngada.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Tolong jelaskan sekaligus dengan contoh tentang khurafat dan syubhat. Khurafat itu apa ya? Khurafat itu sejenis apa namanya keyakinan-keyakinan yang aneh ya Pak, yang tidak sama sekali didasarkan kepada ilmu. Seperti misalnya khurafat ya, bahwa wanita hamil kalau ada geledek katanya suruh apa namanya ya macam-macam lah gitu. Khurafat seperti keyakinan akan adanya hari-hari sial. Khurafat yang jelas itu sifatnya keyakinan-keyakinan yang tak ada dalilnya sama sekali, yang ada di masyarakat kita. Ya khurafat-khurafat itu semua batil dan tidak boleh diyakini, karena itu hanya sebatas dugaan-dugaan yang sama sekali tidak berdasarkan kepada hujah. Adapun syubhat, syubhat adalah segala macam alasan yang digunakan untuk membenarkan kebatilan. Itu adalah syubhat. Di mana orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat kesesatan, selalu membawakan dalil ataupun alasan-alasan untuk membolehkan ataupun menguatkan kebatilannya. Nah ini disebut apa? Syubhat. Ya. Seperti orang liberal untuk membenarkan pendapatnya bahwa plural itu benar, semua agama benar. Dia bawakan ayat dalam surat Al-Baqarah. Itu menjadi syubhat, bukan ayat Al-Qur'an yang syubhat, tapi pemahamannya yang syubhat. Sehingga buat orang awam itu syubhat, tapi buat orang alim itu tidak syubhat. Karena dia tahu ini pemahaman yang batil. Tapi kalau buat orang awam, ya kira itu kebenaran. Ya padahal itu bukan sebagai sebuah kebenaran.
3: Tahukah Anda?
4: Meskipun dunia itu ada di dalam genggaman kita, tapi dia tidak sampai menguasai hati kita. Karena manusia itu tergantung kepada hatinya. Yang mengendalikan dirinya adalah hatinya. Maka yang mengisi hati ini hendaklah akhirat kita, bukan dunia kita. Sehingga akhirat selalu menjadi orientasinya, target dan tujuannya, fokusnya. Memindahkan hati dari dunia ke akhirat dan mengisinya dengan cinta kepada akhirat. Ini adalah salah satu keberuntungan yang dimiliki oleh seorang hamba apabila dia dapat memindahkan hati dari dunia ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu niyatahu." Barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, yang menjadi tujuannya, yang menjadi orientasinya, yang menjadi target dan fokus dan targetnya, jama'allahu lahu syamlahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang tangguh. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya menjadi seorang yang kuat, tegar. Walaupun dia menghadapi cobaan-cobaan yang berat, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, dia tidak lemah, dia tidak menyerah di hadapan syaitan, tapi dia tetap tegar, dia tetap istiqomah, dia tidak meninggalkan agamanya. Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Kemudian waja'ala al-ghina fi qalbihi, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang kaya hati, orang-orang yang lapang dadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs, kaya itu bukanlah memiliki banyak materi, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, kemudian dunia itu akan datang tunduk kepadanya dalam keadaan hina. Nah, ini bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, target di dalam kehidupannya. Dia tidak akan merugi. Maka Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin ya mengatakan, menjelaskan bahwa rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan sikap wara. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjauh. Dia justru malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita takut kepada binatang buas, kita akan menjauh darinya. Namun seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuahkan sikap wara'. Dia akan menjadi hamba yang berhati-hati, menjaga diri. Ya, menjaga diri dan berusaha untuk tidak jatuh kepada perkara-perkara yang haram dengan meninggalkan syubhat. Dia berusaha untuk tidak jatuh kepada perkara yang haram dengan meninggalkan syubhat. Karena hakikat dari wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena meninggalkan perkara yang haram itu adalah satu yang wajib. Itu tidak bisa tidak, itu adalah suatu keniscayaan, keharusan baginya. Namun meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, nah inilah hakikat dari wara'. Dengan itu seorang hamba akan terjaga dari perkara-perkara yang haram. Kita lihat banyak ya orang-orang yang tidak mempedulikan ya perkara-perkara syubhat ini. Bahkan dia berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah. Pada akhirnya sikap longgar seperti itu menyeretnya kepada perkara yang haram. Ya, tanpa dia sadari, tanpa dia rasakan, ya, ketika dia lengah, syaitan menyeretnya kepada perkara-perkara yang haram itu. Rasa takut kepada Allah akan membuahkan sikap wara'. Hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Dia memutus panjang angan-angan. Karena tulul amal ini, panjang angan-angan ini membuat seorang itu menumbuhkan ketamakan pada diri seseorang. Ya, menumbuhkan ketamakan pada diri seseorang akan menumbuhkan penyakit wahan di dalam hati seseorang. Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya, yang merupakan biang dari segala dosa dan kemaksiatan, dan merupakan induk dari segala kerusakan-kerusakan yang menimpa agama seseorang, yaitu cinta kepada dunia.
5: Surah Al-Baqarah ayat 97-112.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
8: Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
7: Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin.
8: Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
7: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
8: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.
7: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
8: Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

0: Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah.
1: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

0: لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui.
0: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun.
1: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasna'u walil kafirina 'adzabun alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
0: Ma

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir.
0: Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?
1: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawaa'a as-sabeel.
0: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

0: تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

0: Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.
1: Bala.

0: Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 727. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Uqbah bin Amir, demikian pula Abdurrahman bin Auf, demikian pula Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah dari empat sahabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukrihu mardakum 'ala at-ta'ami wasyarab, fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim." Jangan kalian memaksa orang yang sedang sakit di antara kalian itu untuk makan dan minum, karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepada mereka. Hadis ini akhir diriwayatkan dari empat sahabat. Sahabat yang pertama yaitu Uqbah bin Amir Al-Juhani. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ar-Ruyani, Ibnu Abi Dunya, ya Abu Ya'la, At-Tabrani, Ibnu Abi Hatim. Ya dari jalan Bakar bin Yunus bin Bukair dari Musa bin Ulay dari ayahnya, ya dari Uqbah. Bahkan tetapi di dalam sanadnya ada Bakar bin Yunus bin Bukair ini. Ya. Dikatakan oleh Imam Bukhari mungkarul hadis. Mungkar hadisnya. Sementara Abu Hatim Ar-Razi berkata hadisun batil. Hadisnya batil. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan ya oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari jalan Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami, ia berkata haddatsana Muhammad bin Al-Ala Al-Thaqafi, ia berkata haddatsani Khali, yaitu ya pamanku Al-Walid bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya. Akan tetapi di dalam sanadnya ya akhi Muhammad bin Al-Ala Al-Thaqafi. Iya. Di mana ia kata Syekh Al-Albani rahimahullah ada padanya ya kelemahan. Adapun hadis berikutnya hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dan Ad-Darqutni dari jalan Abdul Wahab bin Nafi Al-Amiri. Akan tetapi Abdul Wahab ini disebut oleh Al-Uqaili sebagai mungkarul hadis, mungkar hadisnya. Sementara Ad-Darqutni berkata sangat lemah. Hadis berikutnya yaitu dari hadis Jabir diriwayatkan oleh Muhammad bin Thabit dari Syarik bin Abdullah dari Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir. Iya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa hadza sanadun la ba'sa bi fi syawahid." Sanad hadis ini tidak mengapa untuk dijadikan sebagai syahid. Walaupun memang Syarik bin Abdullah ini ada padanya kelemahan. Di mana Syarik bin Abdullah ini, Pak? Tadinya seorang perawi yang soduk, Pak. Tapi gara-gara menjabat jadi qadhi, akhirnya buruk hafalannya. Iya. Maka dari itu kata beliau, dengan sanad-sanad yang kalau kita gabungkan dengan sanad yang pertama dan yang ketiga tadi, yang keempat, yang ketiga atau yang kedua, maka naik kepada derajat hasan wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah bahwa orang yang sedang sakit dan dia tidak nafsu makan gitu, maka kata Rasulullah jangan dipaksa makan. Rasulullah mengatakan la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am wa syarab, jangan kalian paksa ya orang yang sedang sakit di antara kalian tuh untuk makan dan minum, jangan kalian paksa. Ya kenapa? Sebagian apa namanya tabib, saya pernah tanya kepada Abu Muhammad, ya, kenapa demikian, Abu? Kata beliau, ketika sedang sakit, tubuh itu sedang sibuk melawan penyakit. Iya. Sehingga kalau dikasih makanan padahal dia tidak mau makan, sehingga akhirnya tubuh itu menjadi bebannya berat. Selain dia harus menghadapi penyakit, dia juga harus apa? Mencerna makanan. Dan ada kemungkinan kedua bahwa terjadi tumpukan makanan dalam tubuh dia. Sehingga apa yang terjadi, ya, ya ketika makanan kita masukkan lagi, akhirnya makanan itu akhirnya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuh, justru malah menimbulkan apa? Penyakit baru, kata beliau. Allahu a'lam tentang masalah ini. Yang jelas Rasulullah SAW sudah bersabda, ya, Rasulullah bersabda, la tukrihu, jangan kalian paksa mardhakum, orang yang sedang sakit diantara kalian untuk makan dan minum. Mungkin, ya, mungkin ada seorang dokter mengatakan, masa begitu sih? Yang namanya orang sakit itu kan justru butuh apa? Ya, kekuatan untuk bisa melawan penyakitnya. Barangkali wallahu a'lam ada jenis-jenis penyakit tertentu yang memang ya kalau dikasih makan justru malah kurang bagus buat dia. Yang lebih bagus dia justru berpuasa saja. Iya. Ada jenis-jenis penyakit tertentu yang memang dia butuh kepada asupan-asupan makanan yang tentunya bergizi buat dia. Tapi ya, terkadang ikhwatul Islam azanillah, orang yang sedang sakit itu ya, dia tidak ingin makan. Barangkali karena memang badannya itu sedang sibuk untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Allahu a'lam.
3: Seorang istri, pintu surga yang paling besar itu kata Nabi SAW ada 4 hal dia itu mesti tempuh. Yang pertama kata Nabi SAW, jika wanita itu menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, jika dia itu menjalankan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Yang ketiga, menjaga kemaluan, tidak berzina, tidak selingkuh. Yang keempat, dan dia taat pada suaminya. Dalam masalah ini, taat pada suami lebih besar. Maka kata Nabi SAW, silahkan dia pilih pintu surga mana saja yang dia mau, dia akan masuk dari pintu surga tersebut. Ini pintu surga yang mudah bagi ibu-ibu dapatkan. Empat ini dijaga rutin terus, maka pintu surga itu terbuka lebar.
4: Mutiara doa. Sehari-hari
1: doa mengenakan pakaian baru.
5: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
1: Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Baghawi, dan lihat Mukhtasar Syama'ilit Tirmizi halaman 47.
6: Soal jawab.
7: Ustaz, apakah benar ada wirid-wirid sebelum tidur jika kita ingin mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
8: Masya Allah. Akhi, ini jelas perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mengajarkan beberapa doa saja. Di antaranya Rasulullah mengajarkan untuk membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Juga Rasulullah mengajarkan supaya kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Juga Rasulullah mengajarkan supaya kita membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah sebelum tidur. Juga Rasulullah mengajarkan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lalu kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh. Juga Rasulullah mengajarkan sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian ditutup semua itu dengan doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwaqtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyika alladhi arsalt. Adapun zikir-zikir dan wirid-wirid khusus yang dibuat-buat, katanya supaya bisa bermimpi Rasulullah, Ini sama saja membuat syariat yang Rasulullah SAW tidak pernah contohkan kepada kita. Ya, akhi, orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, apakah sudah terjamin masuk surga? Belum tentu juga. Dan orang yang tidak bermimpi dan tidak pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, apakah berarti ia tidak dijamin masuk surga? Belum tentu. Ya, parameter kita adalah keimanan. Siapa yang iman, siapa wafat di atas iman dan Islam dan ia mengikuti sunnah Rasul, ya, insya Allah ia wafat husnul khatimah. Jadi yang dilihat adalah ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, Allah Ta'ala.
9: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma rji'il basara qarratain." Kemudian ulangi lagi oleh kamu penglihatanmu itu. Ulangi lagi kamu lihat sana. Yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Maka penglihatanmu pun akan lelah. Ya. Dan sementara dia tidak akan mampu untuk melihat cacat sedikit pun pada apa? Penciptaan langit yang Allah ciptakan tersebut. Silakan dilihat, silakan perhatikan lagi. Ternyata tak akan mampu ya akhul Islam. Azakumullah wa iyakum. Subhanallah, ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Ini menunjukkan dan ini sebagai penjabaran dari firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kekuasaan Allah itu luar biasa, tidak bisa ya. Terkadang akal manusia pun tidak akan mampu untuk mencapainya ya akhul Islam, azakumullah. Kemudian Allah mengatakan, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu. Wa hiyal kawakib allati wudi'at fiha minas sayyarati wa thawabit. Yang dimaksud dengan lampu-lampu di sini adalah bintang-bintang yang Allah letakkan. Dan di mana bintang-bintang itu ya akhul Islam, mempunyai tiga fungsi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai apa? Penghias langit. Untung kalau ngelihat langit lagi bersih, bintangnya berkedip-kedip, kayaknya enak banget pemandangnya Pak. Indah gitu ya. Ya bintang-bintangnya itu Masya Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala hiasi langit itu dengan bintang. Kemudian fungsi yang kedua apa? Waja'allaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Yang disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya ada setan-setan yang berusaha mencuri apa? Ya, kabar langit. Dalam hadis disebutkan bahwa setan-setan jin-jin yang besar itu, mereka saling naik di atas teman-temannya, naik sampai mereka mendengar apa? Kabar-kabar dari langit. Ternyata apa yang terjadi? Mereka dilempari dengan apa? Bintang. Makanya kalau kita melihat suka ada meteor jatuh itu ya. Kalau orang menyebutnya itu meteor jatuh, kalau kita meyakini itu lemparan setan, Pak. Ya. Lemparan yang Allah lempar setan itu dengan bintang-bintang itu. Ya, subhanallah ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan Allah katakan, dan kami jadikan ia sebagai pelempar untuk setan-setan. Kemudian fungsi yang ketiga dari bintang apa? Sebagai alat penunjuk jalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, dalam ayat ya, dalam surat Al-An'am ya. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat penunjuk jalan kamu di daratan dan di lautan. Kalau orang-orang dulu Pak, enggak pakai kompas pun enggak masalah karena mereka orang-orang yang sudah tahu bintang. Oh, ya. Dengan melihat bintang mereka tahu ini ke barat, ini ke timur, ini ke selatan. Sementara kita dimanjakan oleh kompas. Makanya pas melihat bintang apaan ya? Ya. Mau mencari jalan ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur enggak tahu dengan bintang. Bisanya dengan apa? Dengan kompas saja udah. Apalagi kalau sekarang udah ada Google Maps, ada Waze, ya. Wah, tambah manja lagi udah. Ya. Pakai GPS dan yang lainnya, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Berkata Qatadah binti Amah As-Sadusi, "Innama khuliqat hadhin nujum li thalathi khisal." Khalaqaha zinatan lis-sama' wa rujuman lis-syayatin wa 'alamatin yuhtada biha. Sesungguhnya bintang itu diciptakan oleh Allah untuk tiga perkara dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah ciptakan sebagai penghias langit. Yang kedua, sebagai pelempar setan. Dan yang ketiga, sebagai penunjuk jalan. فَمَنْ تَعَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطَأَ حَظَّهُ وَأَضَاءَ نَصِيبَهُ. Dan siapa yang mentakwil bahwa bintang bisa dipakai untuk selain itu, maka ia telah berbuat salah. Maksudnya apa? Ilmu perbintangan itu ada dua macam. Ada ilmu perbintangan yang dilarang dalam syariat. Apa itu? Itu meyakini bahwa kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini pengaruh dari bintang. Dan ini bisa sampai kepada derajat syirik. Kalau dia meyakini bahwasanya bintanglah yang memberikan pengaruh terhadap apa yang di muka bumi, ini syirik besar. Kalau dia berkata Allah yang memberikan pengaruh, tapi sebabnya ada bintang, ini syirik juga. Iya. Seperti yang kita lihat kan ya. Kalau antum lahirnya bulan April, bintangnya apa? Taurus. Wah, langsung buka internet. Taurus tuh gimana sih? Wah, kalau Taurus itu rezekinya seret. Ya, istrinya ya cerewet dan yang lainnya. Ada enggak yang seperti itu, Pak? Ini syirik. Ini namanya meramal nasib, seakan-akan tahu yang gaib, padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, azakumullah, haram hukumnya. Ya bintang Leo lah, bintang Sagittarius, bintang Scorpio dan yang lainnya. Maka yang seperti ini diharamkan dalam syariat. Yang diperbolehkan apa? Kalau memang mempelajari bintang itu hanya sebatas sebagai penunjuk saja. Misalnya, ya, bintang ini memberikan arah ke barat, ke timur. Bintang ini memberikan pertanda akan adanya musim hujan. Bukan sebagai apa? Sebab atau apa, apalagi meyakini adanya sebab enggak? Allah hanya menjadikan bintang itu sebagai alamat, sebagai apa? Penunjuk jalan, tanda saja. Iya. Maka siapa yang melakukan bintang untuk selain itu, kata Imam Qatadah, sungguh ia telah salah dan berbuat dosa, bahkan mengucapkan perkara yang tidak ada ilmu padanya. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Abi Hatim. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan wa a'tadana lahum adzabas sa'ir. Dan kami sediakan untuk para setan itu azab sa'ir yang membakar. Ya. Setan itu siapa sih, Pak? Setan itu kata para ulama kullu man tamarrad minal jin wal ins wad dawab. Jadi setan itu adalah setiap yang durhaka dari kalangan jin, manusia maupun binatang.
1: Soal jawab.
2: Ada pertanyaan, ya Ustaz, mohon dijelaskan mengenai madzilah tawilah.
3: Madzilah tawilah sama kedudukannya dengan mad jaiz munfasil, ya. Asalnya dari mad silah qasirah, yakni huruf ha dhamir, ya, yang kedudukannya di antara dua huruf yang berharokat, ya. Ingat bahwa ha dhamir itu ada empat, ya, ada empat keadaan, ya. Dan tiga keadaan tidak masuk pada huruf silah yang dimaksud, yaitu yang dipanjangkan dua harokat. Walaupun di sana ada pengecualian yang tentu ya, panjang penjelasannya kalau dijelaskan semuanya. Dan yang kita maksudkan di sini yaitu hak domir yang kondisi atau keadaannya sebelum dan sudahnya adalah huruf-huruf berharokat. Ya, maka disebut dia silah. Khusus apabila sesudah mat silah ini di hadapannya hamzah, maka sama dengan mad jaiz, yaitu mad tabi'i yang di hadapannya ada hamzah di lain kalimat, ya, maka ya ketika itulah mad tabi'i jadi mad jaiz. Ketika itulah silah qasirah menjadi silah tawilah. Nah, itu sama kedudukannya. Dibacanya pun boleh 4, boleh 5 harokat. Demikian, wallahu a'lam.
4: Tahukah Anda?
5: Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya tatfif, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, 5 perkara dengan 5 perkara. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin, apa itu yang dimaksud dengan 5 perkara dengan 5 perkara? Dan ini merupakan bekal juga Anda wahai para pendakwah, salah satu hal, dan juga para guru, ini penting, metode pendidikan atau pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, tatkala ngajar beliau sering menyebutkan angka untuk iltifat lintibah, untuk menarik perhatian

Hadis riwayat Imam Hakim. Artinya, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Sering menyebutkan angka. Untuk apa? Menarik perhatian. Agar didengar. Agar didengar. Dan itu metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau pernah datang ke Bukit Safa. Kemudian beliau mengatakan, wasabahah, selamat pagi kalian seluruhnya. Para ahli sejarah menyebutkan sebuah fikih di sini bahwa Rasulullah SAW memakai bahasa mereka agar mereka mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kejadian pada waktu periode Mekah. Belum banyak orang yang masuk Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Apa itu lima perkara? Makanya sahabat bertanya, lima perkara dibalas dengan lima perkara apa itu? Yang pertama, ma naqadha qaumunul ahda illa sulita alaihim aduhuhum. Artinya, tidaklah suatu kaum menggagalkan janjinya kecuali musuh mereka akan menguasai mereka. Ini hati-hati nih. Ya, kaum muslimin sekarang mungkin dilihat lemah, dikuasai oleh musuh, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat menyerbu kaum muslimin sebagaimana satu nampan diserbu oleh orang-orang yang makan pada nampan tersebut. Salah satu sebabnya adalah sebagian kaum muslimin menyebutkan janji akan tetapi diingkari janjinya. Kemudian yang kedua, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Perhatikan ini. Ya, sedikit-sedikit kadang-kadang mencela pemerintah, mencela presiden, mencela gubernur, padahal terjadi keburukan gara-gara rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah mereka berhukum kepada selain yang diturunkan oleh Allah, berhukum kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia, tidak dibuat oleh Allah, tidak memakai hukum Allah, hukum Al-Quran dan hadis. Maka apa yang terjadi? Melainkan akan tersebar di tengah mereka kemiskinan. Kemudian, wala zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Dan tidaklah terjadi atau nampak di tengah-tengah kaum mereka perbuatan fahisyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan, al-fahisyah kalimatun tutlaqu 'ala az-zina wa 'ala muqaddimatih. Sebuah kata yang diucapkan, apabila diucapkan maka menunjukkan kepada perbuatan zina, itu namanya fahisyah. Atau kepada muqaddimah-muqaddimah zina, main wanita, ya, kemudian pelukan, kemudian berdua-duaan, ya. Kalau terjadi perbuatan itu di tengah-tengah, nampak di tengah kaum muslimin, maka yang akan terjadi banyak kematian di tengah-tengah mereka. Wala mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatr. Dan tidaklah mereka menahan zakat, tidak mau bayar zakat, kecuali tidak akan turun hujan. Ini yang keempat. Yang kelima, wala taffaful mikyal illa hubisa anhumun nabat wa akhidhu bisinin. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran, timbangan, kecuali tidak akan tumbuh tumbuhan. Dan mereka akan mendapati sinin. Sinin artinya adalah paceklik. Akhirnya barang mahal. Ya, gara-gara rakyat melakukan pengurangan takaran timbangan, akhirnya yang terjadi adalah barang mahal. Jangan selalu disalahkan pemerintah ini, pemerintah enggak becus ini. Dikit-dikit enggak becus. Apalagi di zaman sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sangat mudah orang menghina para pemerintah. Dan saya berpesan, termasuk sulbul aqidah, inti aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan anda bisa melihat, ini ustaz ahlu sunnah bermanhaj salaf, ini ustaz bukan ahlu sunnah, bukan bermanhaj salaf. Dilihat dari sikap dia ke

0: pemerintah, suka mencela atau tidak. Karena termasuk pokok dasar akidah Ahlussunnah yang bermanhaj salaf adalah ta'zimu waliyu man wallahu Allahu amral muslimin, mengagungkan kedudukan para pemimpin yang Allah berikan kepemimpinan kepada mereka untuk mengurus kaum muslimin. Apalagi di zaman sekarang mudah menghina lewat sosial media, ya, dicaci maki Bapak Presiden ataupun para Bapak Gubernur atau yang semisal. Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah. Ini bukan ajaran manhaj salaf. Tetapi ajaran manhaj salaf mengagungkan, mendoakan, memuliakan sesuai dengan kadarnya, mentaati, mematuhi selama tidak memerintahkan dalam maksiat, dan menasehati apabila terjadi kekeliruan. Ini sudah diatur dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Surah Al-Baqarah ayat 113 sampai 121.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وقالت اليهود ليست النصارى

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

0: خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.
0: Walillahi al-masyriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim.
1: Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepada-Nya.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ.
1: Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepada-Nya, jadilah, lalu jadilah Ia.
0: وَقَالَ

0: وهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kuasa-Nya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.
0: Inna arsalnaka bilhaqq bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته

0: orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Mutiara Belajar. Salat Lahir Batin.
2: Sekarang setelah kita mengetahui apa itu kiblat, apa itu Ka'bah, kemudian kita mengetahui dalil disyariatkannya untuk menghadap ke arah kiblat ketika sholat, lalu kita bahas siapa saja yang tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat, pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara kita menghadap ke arah, bagaimana cara kita menghadap ke kiblat. Wah, cara aja dipelajari Ustaz, tinggal menghadap aja ke arah kiblat. Tidak, ini penting karena banyak polemik yang terjadi seputar masalah ini. Ya, jadi bagaimana cara kita menghadap arah kiblat tergantung, ya, tergantung saat itu posisi kita di mana. Ya, kalau misalnya posisi kita itu berada pas di hadapan Ka'bah, misalnya Anda sedang umroh atau Anda sedang haji, kemudian Anda sholat di Masjidil Haram, Anda bisa melihat Ka'bah itu. Ketika posisi seperti itu, ini keadaan yang pertama. Dalam kondisi keadaan seperti ini, kita sedang berada di depan Ka'bah atau bisa melihat Ka'bahnya secara langsung, maka saat itu hukumnya wajib untuk menghadap ke arah fisik bangunan Ka'bah. Gak boleh melenceng sedikit pun. Udah kelihatan. Ya, udah kelihatan di hadapan mata kita. Udah berada di hadapan mata kita, maka kita berusaha untuk menghadap ke mana? Ke fisiknya. Ya. Ke fisik bangunan Ka'bahnya. Ini bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah. Dan hukum ini, kalau misalnya sampai ada orang melenceng, padahal dia sudah melihat, maka hukum sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya tidak sah. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hukum ini. Artinya kalau sudah berada di hadapan Ka'bah, melenceng dikit sholatnya enggak sah. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, "Idza kana mu'ayyinan lil-Ka'bati fa farduhu shalatu ila 'ainiha la na'lamu fihi khilafan." Kata beliau, jika seseorang langsung melihat Ka'bah, maksudnya dia bisa melihat Ka'bah langsung, ya, melihat Ka'bah langsung itu bukan lewat TV, ya, tapi melihat secara mata kepala, ya, jadi melihat langsung Ka'bah tersebut di hadapannya, maka wajib bagi dia untuk sholat menghadap ke bangunan atau fisik bangunan Ka'bah. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilafan. Kata beliau, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Artinya beliau tidak mengetahui adanya ulama yang tidak sepaham dengan hukum tersebut. Qala Ibnu Aqil, kata Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Aqil menyampaikan, in kharaja ba'dahu musamata tal-ka'bati lam tasih salatuhu. Kata beliau, kata Ibnu Aqil, seandainya sebagian badan orang tersebut melenceng dari arah Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Ini bagi mereka yang bisa melihat bangunan Ka'bah. Ini kondisi yang pertama. Jadi cara menghadap kiblat atau cara menghadap Ka'bah, kalau misalnya Anda berada di hadapan Ka'bah langsung, maka saat itu wajib bagi Anda untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah bangunan fisik Ka'bah, tidak boleh melenceng sedikit pun. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau Anda jauh posisinya dari Ka'bah sehingga Anda tidak bisa melihat bangunan Ka'bah tersebut, bagaimana hukumnya? Ini kondisi yang kedua. Contohnya siapa? Contohnya Ana dan Antum. Saya dan para pemirsa, para pendengar sekalian yang sekarang berada di sebuah negeri yang jauh dari Ka'bah, di Indonesia. Ya, di Indonesia kita nggak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Bagaimana kondisinya? Apakah kita juga harus tetap menghadap ke fisik bangunan Ka'bah itu pas? Gak boleh geser-geser? Ataukah kita cukup mengarah saja? Ataukah kita cukup mengarah saja? Yang penting sudah arahnya ke sono, ya sudah, berarti itu sudah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat. Di dalam masalah ini atau kondisi yang kedua ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan harus pas ke bangunan fisiknya. Berarti ini sama kayak kondisi pertama ini. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah.
1: Salat lahir batin.

0: Semua orang berkeinginan untuk masuk surga. Dan semua berharap ingin menjadi orang paling dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat mudah, di antaranya yang pertama, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka orang-orang tersebut akan diberikan nikmat oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Selanjutnya, hanya dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasul tulus dari lubuk hati sebagai konsekuensi keimanan kita, kita akan dikumpulkan, akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadis Rasulullah SAW, saat badui datang ke Rasulullah menanyakan, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, apa yang kamu siapkan untuk itu? Dia menjawab, cinta Allah, cinta Rasul. Apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kemudian yang ketiganya, dengan memperbanyak sujud. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Rasulullah. Rasulullah SAW berikan pilihan untuk suatu hadiah. Ternyata menolak, saya hanya minta satu aja ya Rasulullah, di mana aku ingin menjadi orang paling dekat nanti denganmu di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Selanjutnya, siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan, tiga anak perempuan, apalagi empat, lima, Allah akan berikan suatu kelebihan kumpul bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, siapa yang merawat baik-baik dua anak perempuan sampai balik, nanti di hari kiamat bersamaku seperti dua jari ini. Rasulullah menghimpunnya, bahkan sangat dekat sekali. Selanjutnya, santunilah anak yatim piatu. Rasulullah SAW mengatakan, saya bersama orang yang menjamin anak yatim seperti ini di surga.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Ana kemudian ikhwan kasih contoh banyak sekali di sini ya, supaya kita sadar tentang masalah ini. Lihat di halaman, masih di halaman 4. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Perhatikanlah dengan seksama, apabila terjadi kesalahan, itu mesti ada koma tuh, dikasih koma di situ ya. Dalam arti tertukar atau salah melafadzkan antara dua huruf dari lafadz-lafadz di bawah ini, maka akan menjadi kesalahan yang fatal dalam makna, dalam maknanya. Yang pertama, perubahan antara huruf sin dan sad. Perubahan antara huruf sin dan sad. Lihat kalimat wa asarru dengan sin, wa asarru dengan wa asarru ya. Lihat wa asarru dengan wa asarru itu artinya berbeda ya. Lihat, ana turunkan contohnya, Qur'annya di bawahnya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Wa asarru. Lihat, beda dengan wa asarru wastakbaru istikbara. Asarru dengan asarru. Asarru itu artinya berbeda. Kalau asarru artinya menyembunyikan, Kalau asarru artinya terus menerus. Contoh yang kedua antara lafaz muhsinin, muhsinin dengan muhsi pakai sad. Muhsi si muhsinin dengan muhsinin pakai sad. Si dengan si. Beda ya. Nanti kita lihat makhrajnya dan sifatnya beda. Kalau dengan sin muhsinin artinya orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau muhsinin pakai sad artinya adalah orang yang menjaga kehormatan. Ada di Quran, dua-duanya ada, ya. Dan itu kita mesti membacanya dengan tepat. Ya. Innahum kanu, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Pakai sin. Kemudian ada ayat yang lain baca muhsinin ghayra musafihin. Itu beda antara sin dengan sad. Ya. Baik. Kita perhatikan dulu karena contoh yang lain, sad dengan sin pada kalimat qasamna dengan qasamna. Qasamna dengan apa? Qasamna. Qasamna, qasamna artinya apa? Membagi bagi. Qasamna. Kami membagi bagi. Tapi kalau qasamna artinya apa? Kami membinasakan. Ya. Contoh di sini di ayat yang ketiga di surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah menggunakan kalimat qasamna. Nahnu qasamna, ya. Nahnu qasamna, qasamna. Lihat. Qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Qasamna. Artinya apa? Kami membagi-bagi di antara mereka ma'isyah mereka, kehidupan mereka di negeri dunia. Tapi kalau seseorang bacanya nahnu qasamna, dia gaya-gayaan, ya. Bacanya gaya-gayaan. Nahnu qasamna. Ini artinya akan berubah. Kami akan membinasakan kehidupan mereka nanti artinya. Kami membinasakan kehidupan mereka artinya. Ya. Contoh lagi, ikhwan fillah, perubahan antara huruf dzal dan huruf dha. Ya. Ini pun kalau salah baca beda arti. Ya kan? Antara lafaz mahdzura dengan mahdzura. Kalau mahdzura dengan dzal artinya yang ditakuti. Kalau mahdzura dengan dha, dengan dha artinya yang dihalangi. Ya. Itu kalau salah baca juga beda arti juga. Ya. Kemudian contoh yang lain antara lafaz al-munzarin, munzarin dengan munzarin. Di B ya. Kalau munzarin, al-munzarin artinya orang-orang yang diberi peringatan. Tapi kalau mun al-munzarin, orang-orang yang diberi penangguhan. Beda. Ya kan? Beda. Dan ini ikhwan fillah, nanti kita akan memperbaikinya dengan cara belajar makhraj. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat loncat. Antara baca kaf dengan qaf. Antara baca huruf kaf dengan qaf. Kalau markum, markum ka markum itu artinya apa? Bertumpuk-tumpuk. Kalau marqum pakai qaf ini artinya tertulis dalam dengan catatan amal. Ya, dan contohnya di Quran semuanya ada. Jadi kita harus berusaha untuk apa namanya memperbaiki lisan kita, ya, memperbaiki lisan kita. Dan ini sebuah hal yang wajar saya kira ikhwan fillah, ya, karena bagaimanapun pula kita belajar membaca Quran ini harus serius, harus mengenal huruf-huruf hijaiyah dulu. Karena huruf-huruf hijaiyah ini memiliki karakteristik tersendiri. Huruf-huruf hijaiyah memiliki karakteristik tersendiri, dan insya Allah besok kita belajar khusus makharijul huruf. Ya, yang sudah belajar nggak apa-apa, teruskan belajar sampai supaya apa? Supaya lancar. Karena nggak mesti belajar itu sekali belajar langsung bisa. Terus belajar terus. Ya, nah, dia punya karakteristik tersendiri dengan bahasa-bahasa yang lain beda. Ya. Baik, sekarang masuk kepada jenis lahan jali yang kedua.
1: Soal jawab.
3: Jika Allah memiliki wajah atau tangan, berarti Allah kita samakan dengan makhluk. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak, jadi Allah punya tangan, Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk. Kapan dikatakan sama? Ini perkataan saya sudah sampaikan dalam pengajian saya tentang syarah Al-Qua'idul Muslah. Jadi apa namanya, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, pemilik Sunan Tirmidzi, menukil perkataan para ulama tentang yang dimaksud dengan tasbih yang dilarang. Kalau orang mengatakan wajhun kawajhin, wajah Allah seperti wajah manusia, itu yang haram. Ya. Tetapi kalau dikatakan wajhun laisa kawajhin, wajah Allah ada tapi tidak seperti wajah manusia. Tangan Allah ada tidak seperti tangan manusia. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman tangan Allah. Wa samawati matwiyatun biyamini, bahwasanya langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Bagaimana kita tidak tahu, tidak boleh kita bayangkan. Tetapi kita yakin Allah punya tangan, Allah punya wajah. Di antara kenikmatan yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wong di antara makhluk saja bisa beda-beda, ya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, ya, saya sering sampaikan, kenikmatan bumi dengan kenikmatan surga sangat berbeda meskipun namanya sama. Makanya kata Ibnu Abbas, laisa syai'un mimma fil dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidak ada sesuatu yang sama antara di dunia, kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, kecuali hanya sekedar nama. Sebagai contoh, perempuan di dunia ada, perempuan di surga juga ada, tapi sangat jauh berbeda. Wanita di surga tubuh mereka bening dan tubuh mereka apa namanya putih, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati dari sang bidadari jadi cermin bagi suaminya. Gimana kira-kira? Suaminya bawa cermin, tinggal datang ke bidadarinya, kelihatan wajahnya. Wah, ini gak bisa kita bayangkan bagaimana. Apa mau disamakan dengan hati kayak gini? Kan hati kayak gini bagaimana bisa jadi cermin? Berarti dia lain. Berarti lain, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yura muhu saqaihi saqaiha min wara'il laham minal hasan. Kata Nabi SAW, bidadari tersebut terlihat sum-sumnya di balik betisnya. Jadi bening sampai sum-sumnya kelihatan. Transparan, ya, kira betul transparan. Nah, orang bayangkan ini gondruwo apa setan kayak gini. Maka Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal husni, karena saking cantiknya. Tidak bisa kita bayangkan. Maka kita katakan wanita, sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Nah, kalau namanya sama antara bumi, nikmat bumi dengan nikmat akhirat bisa sama, hakikatnya berbeda, apalagi itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan pencipta dengan apa? Makhluk. Contoh kekuatan berbeda-beda. Kekuatan gajah lain dengan kekuatan apa? Bukan semut, nyamuk. Nyamuk. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat nyamuk. Nyamuk bisa mengangkat dirinya terbang, gajah enggak bisa.
1: Mutiara tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimanakah sikap seorang suami yang dikhianati istrinya karena sang suami mencari nafkah di perantauan selama 3 tahun. Setelah tahu istrinya berkhianat dan sampai hamil, kemudian suaminya menceraikan istrinya tersebut. Perlu diketahui bahwa nafkah lahir senantiasa diberikan oleh suami tersebut. Akan tetapi bagaimanakah dengan penceraian tersebut? Apakah suami berdosa? Dan sang istri pun sudah meminta maaf. Mohon nasihat dan penjelasannya terhadap kasus ini. Terima kasih ya Syekh.
3: Khianat zawj fi firasyah. هذه جريمة جريمة شنيعة وخطيرة للغاية، ومن أعظم حقوق الزوج أن تكون حافظة لزوجها بالغيب، فلا تخون فراشه ولا تدخل عليه من ليس له من الولد. فخيانة الزوج في فراشه هذه من أكبر الجرائم وأعظم الشنائع، وإذا كان وقف منها على ذلك وطلقها له ذلك، لأن الجرم الذي ارتكبته ليس أمره بالهين. وأما مراجعته لها فإن كان علم منها توبة صادقة ورغب أن يرجع فله أن يرجع، وإن لم يرغب ولم تقبله لم تقبلها نفسه لشناعة فعله وفعلها والجريمة التي ارتكبتها في حقه، فالأمر له في ذلك. الراغب في مراجعتها إن كان قد تحقق من صدقها في التوبة له أن يراجعها، وإن لم تقبلها نفسه فلا يلزمه مراجعتها حتى وإن علم أنها تابت، فإن هذا الأمر يرجع إليه.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya pengkhianatan seorang istri ya terhadap suaminya, terutama dalam masalah ternyata berhubungan dengan lelaki lain, maka ini merupakan bentuk perbuatan yang sangat buruk, yang sangat berbahaya, dan dia telah melanggar hak yang paling utama, yang paling besar dari hak seorang suami. Bahwasanya seorang wanita harusnya menjaga dirinya tatkala suaminya tidak ada, menjaga dirinya, dia tidak boleh masukkan siapapun dalam rumahnya, apalagi sampai berzina dengan lelaki lain. Dan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya, jika ternyata sang suami pulang dan mengetahui bahwasanya istrinya telah melakukan hal tersebut, telah melakukan hubungan dengan selingkuh dengan lelaki lain, ya maka kemudian dia menceraikan istrinya, maka itu hak dia. Ya, kenapa? Karena dosa yang dilakukan istrinya sangat besar. Ya. Namun jika dia mengetahui istrinya kemudian bertobat, dan dia sudah tahu benar istrinya benar-benar bertobat, bukan hanya tobat-tobat sambal, tapi benar-benar bertobat, ya maka dia boleh kembali. Namun jika ternyata setelah istrinya bertobat, jiwanya tidak bisa menerima, ya maka dia boleh menolak, tidak perlu kembali. Kembali kepada diri sang laki tersebut. Kenapa? Karena memang perbuatan istrinya perbuatan yang sangat buruk. Bagaimana dia berkhianat ketika dia tidak ada, mencari nafkah, kemudian istrinya melakukan hubungan di luar dengan lelaki lain. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya jika ternyata istrinya sudah benar-benar bertobat dan suaminya ingin kembali, silakan, tidak mengapa. Tetapi kalau istrinya sudah bertobat dan jiwanya belum bisa menerima, tidak mau kembali, juga itu kembali kepada diri sang suami.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Kondisi yang kedua adalah tatkala sebuah negara atau sebuah daerah diserang oleh musuh, dikepung, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Salah Al Utsaimin, "Aija'al adu hatta wasala ilal balad wa hasaral balad." Datang musuh mengepung satu tempat, kemudian mereka sampai di satu tempat dan mengepung tempat itu dan mereka akan menyerang tempat tersebut. Saral jihad fardu ainin, maka jadilah jihad saat itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu artinya apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, saqata anil baqin, gugurlah kewajiban yang lain, kewajiban orang-orang muslim lainnya. Apabila sebagian kaum muslimin sudah menegakkannya, melakukannya, menjalankannya dengan tepat, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain untuk menjalankan perkara tersebut. Ya. Sakata anil baqin. Adapun fardu ain adalah fardu kewajiban atas setiap kaum muslimin, tidak bisa diwakili. Contohnya sholat misalnya. Kalau yang tadi contohnya adalah sholat jenazah misalnya, ya sholat jenazah atau memandikan jenazah, ya termasuk mengurus jenazah, gotong jenazah, ya, gotong. Kalau sudah ada yang gotong ya yang lain gugur. Jadi jangan gotong semua, ya. Atau jangan juga sampai mayatnya suruh jalan sendiri, ini juga tidak boleh seperti ini, ya. Ya, ini kalau sudah sebagian gotong jenazah maka gugur kewajiban yang lain. Makanya biasanya kita apa, cuma apa, ngikuti dari belakang, yang gotong paling 4 orang, 6 orang, 8 orang, demikian yang lainnya sudah gugur. Memandikan juga demikian dan yang lain-lain, termasuk sholat jenazah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah menyolatkan, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi ingat bahwasanya fardu kifayah juga memiliki keutamaan. Jadi jangan sampai kita ini apa, leha-leha, ah itu rak mung fardu kifayah, ya. Akhirnya kita dapatkan di kampung-kampung, saya dapatkan beberapa kali, yang namanya sholat jenazah itu yang nyolatkan apa, sedikit. Karena apa, merasa itu tidak wajib bagi mereka. Jadi cuma datang, nuhun sewu ya, datang, lungguh, ya, ngobrol, guyang-guyu, bunuh diri tadi sebagian, ya, bunuh diri, ya, ngobrol, guyang-guyu. Setelah itu jenazahnya digotong oleh sedikit sekali orang, yang lain pada bubar. Kenapa? Karena menganggap itu bukan kewajiban. Padahal itu adalah kewajiban, cuma fardu kifayah, dan keutamanya luar biasa agungnya, besarnya. Demikian, ini contoh fardu kifayah. Fardu ain contohnya adalah sholat wajib 5 waktu, tidak bisa diwakili. Oh, yang penting kan pak kae ya wis sholat nyong titip ya. Kadang seperti itu, guyon-guyon itu kebangetan ya. Mau kemana pak? Ke masjid. Oh ya, titip ya, absen. Subhanallah, ya. Jadi tidak bisa yang seperti itu diwakilkan. Nah, taib. Jihad menjadi wajib, menjadi fardu ain, tatkala satu tempat, satu negara, satu daerah dikepung dan diserang oleh musuh. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa wajaba ala kulli ahadin an yuqatila, wajib setiap orang itu ikut berperang, hatta nisa wasyuyukh alqadirin, sampai pun wanita dan orang-orang tua yang masih mampu berperang. Jadi sampai wanita itu wajib ain kalau memang mampu berperang, termasuk orang-orang yang sudah tua, bisanya cuma ngambilkan batunya ngelempar nggak jauh 5 meter misalnya, ya kan. Akan tetapi dia bisa mengambilkan anak panah, ya, dia bantu. Kalau masih bisa seperti itu maka wajib, ya. Ini apabila satu daerah diserang oleh musuh. Fa fi hadhil hal li anna hadza qitalu difa. Ya, wajib dalam kondisi yang semacam ini karena ini adalah peperangan yang bersifat mempertahankan diri. Ya, jadi kalau mempertahankan diri itu wajib bagi orang yang diserang, daerah yang diserang. Adapun yang kedua adalah kita lutolab, kita lutolab itu keluar menyerang satu daerah. Nah, ini tidak wajib bagi wanita, tidak wajib bagi orang-orang tua, ya, tidak wajib bagi setiap orang kecuali apabila ada wali, waliul amr, pemerintah, pemimpin yang mengajak untuk berjihad. Nah, kemudian yang ketiga, jihad itu menjadi fardu ain idza hadara saf, apabila seorang itu sudah masuk ke kancah pertempuran, ya, sudah berhadap-hadapan dengan musuh, ya. Wal taqas saffan, antara barisan muslimin dan barisan kufar itu sudah ketemu, ya, sudah ketemu. Maka yang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk melarikan diri. La yajuz li ahadin ayyan sarifa. Tidak boleh bagi seorang atau bagi seorang muslim untuk melarikan diri dari kondisi semacam ini. Ya, sampai difirmankan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ya, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannama wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 15-16 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan orang-orang kafir, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian melarikan diri. Ya, jadi apabila kita sudah bertemu tidak boleh melarikan diri. Dalam hadis disebutkan, fa idza laqitum fasbutu. Kalau kalian sudah ketemu musuh, ya, mau enggak mau harus apa? Harus tegar. Ya, mau enggak mau harus tegar. Dan jihad itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau panjenengan bayangkan itu, kalau lihat film-film perang saja, bukan film ya, video perang, peluru sekarang itu, masya Allah, ya, api, kita nggak tahu, tahu-tahu mungkin masuk kepala kita dan yang lain-lain, kondisi yang sangat menegangkan. Ya. Termasuk berjaga-jaga, saya dulu pernah diceritani, mungkin pernah saya sampaikan tentang seorang anggota, ya, anggota apa namanya? Polisian dulu, yang dulu itu ikut berjaga-jaga di perbatasan dan mungkin terjadi peperangan. Itu sampai mohon maaf, ya, saking ketakutan yang luar biasa mungkin dan ketegangan yang luar biasa, dia buang di celananya. Ya, ya mungkin nggak sempat untuk apa? Buang hajat di tempat yang lain, pindah itu nggak bisa. Mungkin ya akhirnya terpaksa di situ, ya, subhanallah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, kondisi perang itu adalah wa balagatil qulubu al-hanajir, dan hati itu seakan-akan mau loncat dari apa, tenggorokan. Jadi jantung itu sudah sampai sini, duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk sampai sini, jantungnya sudah apa, kayak tinggal di gitu keluar gitu ya. Saking apa? Saking menegangkannya kondisi peperangan. Wa balaghatil qulubu al-hanajira wa tadunnuna billahi dunun, dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab. Demikian ini kondisi peperangan. Maka ketika seorang muslim atau kaum muslimin bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan peperangan, tidak boleh mundur. Ya, tidak boleh mundur. Wa man yuwallihim yauma idin duburahu. Barang siapa yang berlari mundur pada hari itu, ya, illa mutaharrifan, kecuali kalau memang dia bersiasat liqitalin. Jadi dia pura-pura lari untuk menyerang kembali. Kalau mundur-mundur terus pergi, tidak boleh. Tapi kalau dia lari, seakan-akan lari, kemudian apa? Balik lagi. Maka yang seperti ini apa? Boleh, ya, untuk bersiasat. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau lari untuk bergabung menyelamatkan diri menuju ke kaum muslimin yang lebih kuat. Ini yang dilakukan oleh Khalid ibnul Walid. Ya, Khalid ibnul Walid dua-duanya dilakukan oleh beliau. Ya. Jadi Khalid ibnul Walid dia muncul sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, pertama kali adalah pada pertempuran Mu'tah, masalah ya, pertempuran Mu'tah yang pernah saya ceritakan sekilas, yaitu ketika kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi. Saat itu jumlah kaum muslimin 3.000 orang, sementara kaum Romawi 200.000. Jadi satu banding berapa? Satu banding 70. 3.000 sama 200.000. Kita satu lawan 5 saja sudah mikir. Ini satu lawan 70. Masya Allah. Ya. Dan saat itu kita menyiapkan panglima-panglima perang yang sangat handal. Di antaranya adalah siapa? Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian Zaid bin Harithah, ya. Dan tiga panglima ini semuanya gugur di medan perang dengan tetap mempertahankan keberaniannya dan panji-panji Islam, sehingga panji itu jatuh karena memang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memegangnya. Kemudian panji itu setelah jatuh, dan berita itu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Madinah dan peperangan di Mu'tah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutila Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah telah meninggal dunia. Kemudian datang Ja'far bin Abi Thalib. Faqama maqamahu Ja'far. Summa kutila Ja'far. Faqama maqamahu Abdullah bin Rawahah. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kutila Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah meninggal. Fa jaa sayfun min suyufillahil maslul. Datanglah seorang pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Siapa? Khalid ibnul Walid. Maka oleh Khalid ibnul Walid pasukan ditarik. Ya, pasukan ditarik. Kemudian diputar. Yang sebelah kiri di sebelah kanan, yang sayap kanan geser sebelah kiri, yang di barisan depan putar di belakang, yang belakang maju ke depan. Makanya orang-orang Romawi, karena mereka barisannya tetap, yang kanannya di kanan, yang kiri ya kiri, depan ya depan. Akhirnya begitu perang lagi, krik, langsung kaget mereka. Loh, ini orangnya beda ini. Yang kemarin jenggotan ini enggak, misalnya kan begitu ya kan. Yang ini tinggi kok sekarang enggak, yang ini hitam sekarang putih misalnya. Wah, ini pasti ada pasukan apa? Pasukan baru ini. Kemudian disisakan satu pasukan oleh Khalid ibnul Walid di belakang pasukan. Ketika mereka sedang rame-ramenya berperang dengan jumlah yang sedikit, bayangkan. Dengan jumlah yang sedikit. Ketika sedang rame-ramenya berperang, maka dari belakang pasukan kaum muslimin tugas mereka itu apa? Menjingkrak-jingkrakkan kudanya, lari dengan sekencang-kencangnya sehingga apa, debu berterbangan. Maka orang-orang Romawi pun heran, kaget. Datang bala bantuan, katanya. Kita berhadapan dengan yang ini saja sudah kewalahan, apalagi datang. Takut mereka. Dalam kondisi takut itu, maka Khalid menarik pasukannya dan kembali ke kota Madinah. dan menyelamatkan pasukan. Disebutkan bahwasanya dalam sejarah yang meninggal dari kalangan kaum muslimin kalau tidak salah itu sekitar 12 orang saja. 3.000 lawan berapa? 200.000. 1 lawan 70. Yang meninggal 12, di antaranya adalah 3 panglima kita radhiyallahu taala anhum jami'an. Ketika sampai ke kota Madinah, maka para sahabat yang lain mengatakan hadza munafiqun, ini orang-orang munafik ini. Masa dari perang malah lari? Gimana ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang yang munafik. Mereka adalah al-mutahayyizina ila fi'ah. Mereka adalah orang yang lari menuju rombongan kaum muslimin yang lebih besar. Wa nahnu fi'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini di Madinah adalah fi'ah. Ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah munculnya pertama kali Saifullah al-Maslul, siapa? Khalid ibnul Walid. Taib, ini yang ketiga. Dan lari dari medan perang itu termasuk dari salah satu 7 perkara yang apa? Yang merupakan dosa besar. Adapun yang keempat, di mana peperangan itu menjadi wajib, adalah idah tija ilal insan. Apabila seseorang itu dibutuhkan. Apabila seorang itu dibutuhkan. Misal, bi an yakuna silah la ya'rifuhu illa fardun minal afrad. Ketika kaum muslimin perang misalnya, ada senjata yang tidak dikuasai kecuali oleh beberapa orang saja. Maka beberapa orang itu wajib untuk ikut perang dalam rangka untuk apa? Menggunakan senjata tersebut dan mengajari kaum muslimin yang lain untuk menggunakan senjata tersebut. Jadi pakai senjata itu bukan sembarangan. Kalau kita lihat film itu kan enak, dar. Kalau enggak latihan enggak bisa. Berat itu senjata. Ya, berat sekali, apalagi ini senjata pistol, belum nanti yang senjata apa? Yang laras panjang itu lebih berat lagi. Bapak-bapak belum pernah merasakan ya? Sama, Pak. Jadi sampai kalau enggak persiapan tuh sampai goyang. Itu berat sekali senjatanya. Nah. Makanya betul sekali di sini dikatakan apabila seorang itu memang dibutuhkan untuk keluar menuju medan perang, maka dia wajib untuk keluar. Ya, misalnya dia adalah orang yang menguasai sebuah persenjataan yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin yang lainnya. Wa kana an-nas yahtajuna ila hadzal rajul liistimali hadzal silah al-jadid. Orang-orang membutuhkan orang ini, ya kaum muslimin sangat membutuhkan orang ini untuk menggunakan persenjataan yang baru. Fa innahu yata'ayyanu alaihi an yujahida wa illam yastanfiruhul imam. Maka wajib bagi orang tersebut untuk keluar jihad meskipun imam, pemimpin tidak menyuruhnya untuk keluar. Jadi kalau ngelihat kaum muslimin pada ini gimana ya, senjatanya ada yang megangnya kebalik begitu kan, gak ada yang tahu caranya, padahal dia tahu. Maka dia jangan menunggu perintah siapa? Perintah amir. Dia harus segera apa? Keluar untuk memegang senjata tersebut dan mengajari kaum muslimin. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.
7: Mutiara Riyadus Solihin.
8: Soal jawab.
9: Ketika berusaha memberi nasihat kepada orang lain atau saudara yang belum kenal sunnah, seringkali mengalami gejolak perasaan, susah sekali. Dan terkadang jadi enggan dan berpikir yang penting benerin diri sendiri dulu.

0: Ya. Tapi bukan berarti kemudian Anda biarkan saudara Anda tersesat di dalam hidayah. Tarik ulur enggak apa-apa. Mungkin hari ini belum menyampaikan, kita perbaiki diri, nanti suatu saat kita buka lagi dengan cara yang lainnya. Dan kita harus kreatif. Enggak bisa dengan omongan sendiri, pakai omongannya orang lain, enggak bisa pakai omongannya orang lain, pakai buku, enggak bisa pakai buku, pakai majalah, enggak bisa pakai majalah, pakai radio, enggak bisa radio, pakai apa? TV, sunnah. Berusaha semaksimal mungkin.
1: Tahukah Anda?
0: Ketika kita sakit, kemudian kita memikirkan sakit itu, kira-kira sakitnya tambah terasa apa mboten? Ketika kita lagi sakit gigi misalnya, kemudian otak kita mikirkan sakit yang ada di gigi tersebut, kira-kira semakin sakit atau semakin tidak terasa? Semakin sakit. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, merasakan sakit di mana, di gigi atau di kaki atau dimanapun atau di perut, secara psikologis kalau kita ingin mengurangi sakit, kita adalah dengan mengalihkan perhatian kita, ya, dengan mengalihkan pikiran kita bukan ke badan yang kita rasa sakit tersebut. Kita memikirkan kepada yang lainnya misalnya, dan lebih baik kalau misalnya mengalihkannya kepada zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Itu yang istimewa. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan merasa tenang. Ya. Makanya dahulu para ulama kita itu mencontohkan, ya, ada di antaranya para sebagian sahabat Nabi SAW ketika kakinya atau tangannya harus diamputasi, harus dinopo Bu? Amputasi, dipotong. Saat itu kalau tidak salah dokternya itu kehabisan bius, atau bahkan mungkin belum ada bius saat itu, tentunya akan sakit sekali. Maka dia mengatakan kepada dokternya, tolong jangan potong tangan atau kaki saya kecuali nanti kalau saya lagi sholat. Betul, dia sholat, kemudian dia khusyuk, konsentrasi di dalam sholatnya. Betul, dipotong ketika lagi sholat. Ya tidak terasa, tidak ngorong-ngorong, tidak adu-adu, karena dia lagi konsentrasi dengan sholat. Sakit katus niku Bu, sakit. Jangan katakan boten, tapi katakan apa? Dereng. Katakan apa? Dereng. Belum bisa. Belum bisa itu bukan berarti tidak bisa. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi caranya adalah dengan mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu yang bermanfaat. Dan ketika mengalihkan perhatian itu bukan berarti kita itu tidak berikhtiar untuk berobat, tetap berikhtiar untuk berobat.
1: Surah Al-Baqarah ayat 122 sampai 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Ya bani Israil, التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
3: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
2: واتقوا يوما

0: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

0: الْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
1: Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud.
0: Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

0: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
1: Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim.
0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis berikutnya 728. Idza hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dari jalan Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza addal 'abdu haqqallahi wa haqqa mawalihi kana lahu ajran." Apabila seorang hamba melaksanakan hak Allah dan hak ya tuannya, majikannya, maka ia mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih ya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa hamba sahaya, hamba saya itu apa sih, Pak? Hah? Hamba saya apa? Ada yang tahu hamba saya? Hamba saya itu kalau terjadi, kalau di zaman dahulu kan perang antara kaum muslimin dengan kafirin. Nah kemudian kalah orang musyrik tuh. Kalah orang musyrik, tawanannya itu menjadi ghanimah. Tawanan berupa wanita, tawanan berupa laki-laki jadi ghanimah itu. Ditawan. Nah kemudian tawanan-tawanan itu dibagi-bagikan. Ghanimah itu berupa wanita, ya, dan sejenisnya berupa harta dan yang lain. Nah kemudian ya setelah dibagikan jadilah budak. Makanya perbudakan itu ada ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin dalam perang jihad Thalabi. Makanya di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Kenapa? Karena tidak ada peperangan yang menjadikan seseorang itu jadi budak. Ya. Nah, di dalam Islam, Islam tentunya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum menganggap bahwa budak itu manusia juga yang harus dipelihara hak-hak. Ya, di dalam Islam, Islam menganggap bahwa budak itu adalah manusia yang harus dihormati hak-hak. Makanya kata Rasulullah, ya, ikhwanukum khawalukum ja'alallahu ja'alahumullahu tahta aidikum. Budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian juga yang kebetulan Allah jadikan mereka di bawah kalian. Famankana akhuhu tahta yadihi, dan maka siapa yang saudaranya berada di bawah kepengurusan dia, falyut'imhu mimma ya'kul ya walyalbisu mimma yalbas, hendaklah ia memberikan makanan dari apa yang ia makan, dan hendaklah ia memberikan pakaian dari apa yang ia pakai. Ya, Abu Dzar ketika mempraktekkan hadis ini, beliau kalau makan sesuatu budaknya pun makan yang sama juga dengan apa yang ia makan. Kalau beliau memakai pakaian, suatu pakaian, budaknya pun sama pakaiannya seperti apa yang ia pakai. Kalau antum makan hamburger, ya budak antum harus makan hamburger. Kalau antum pakai baju bagus, budak antum juga pakai baju bagus. Sampai demikian Islam menghormati budak. Tapi dalam Islam budak pun juga harus berusaha untuk menghormati majikannya. Lihat, antara majikan dan budak saling menghormati di antara mereka. Maka Rasulullah mengatakan, seorang budak apabila melaksanakan hak Allah kemudian hak majikannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Iya.
5: Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya meninggal dunia. Oleh karena itu, ada lima perkara yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat, setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sebadan dengannya. Lalu yang kedua, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah SAW ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi, ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah SAW, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, janganlah di antara kalian enggan punya anak. Jika di antara kalian meninggal dunia, tidak punya anak, terputus namanya. Adapun yang kelima, amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Rasulullah SAW menegaskan, jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Yang pertama adalah amal jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan sang orang tua.
6: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa sebelum wudu.
8: Bismillah.
7: Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Irwaul Ghalil 1/122. Mutiara belajar tajwid.
8: Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dalam bahasan idgham ya. Yang kedua adalah idgham, yang kedua adalah idgham kamil bi ghairi ghunnah ya, atau sering disebut idgham bila ghunnah ya, idgham dengan tanpa dengung ya, atau idgham kamil bi ghairi ghunnah ya. Dinamakan kamil karena hilangnya huruf dan sifat ya. Ya, dia sempurna hilang huruf dan sifatnya nun ya. Langsung ya dimasukkan kepada huruf yang kedua. Yang memasukkan huruf yang pertama, nun sukun atau tanwin, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Pada idgham kamil bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah terdapat 2 huruf ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, ya, bertemu dengan lam atau ro, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini dibaca idgham dengan tanpa gunnah, ya, dimasukkan dengan tanpa gunnah, ya. Misalkan contohnya nun sukun bertemu dengan ro, ya, mir rabbihim, ya, mir rabbihim, seperti itu. Atau ketika nun sukun bertemu dengan lam, ya, illa rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, dibaca dengan tanpa gunnah, ya, atau dengan tanpa dengung, ya. Ada pengecualian di dalam bacaan idgham bila gunnah ini di dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata, ya, man raqa, ya, di dalam surat, di dalam juz 29, ya, wa qila man raqa. Nah, seperti itu, maka nun sukun bertemu dengan ra, ya, tidak dibaca idgham bila gunnah, ya, namun dibaca saktah, ya, ada saktahnya di situ, atau berhenti dengan tanpa mengambil nafas, ya, bacaan saktah, maka tidak berlaku di sini hukum idgham bila gunnah, ya, tidak berlaku hukum idgham bila gunnah, ya. Taib, kita akan melakukan latihan dari bacaan idgham kamil bighairi gunnah, ya. Bisa dibuka pada kitab Tamhid, ya, jilid yang keempat halaman 23, ya. Jilid yang keempat halaman 23 dan 24, ya. Kita akan melakukan latihan bersama-sama, ya, dengan para hadirin yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran. Kami akan mencontohkan, kemudian nanti ditirukan, ya. Idgham kamil bighairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra, ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Taib, 1 2 3.

0: Baik, ya, demikian tadi ya latihan kita bersama, yaitu tentang hukum idgham kamil bi ghairi gunnah, ya, idgham kamil bi ghairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ra, ya.
1: Soal jawab.
2: Apa ada yang mengatakan katanya bahasa penduduk surga itu bahasa Arab? Memang ada sebuah hadis, namun hadis itu tidak ada asalnya, tidak temukan sanadnya, Pak. Sehingga pada waktu itu tidak bisa kita pastikan bahwa bahasa penduduk surga bahasa Arab. Karena untuk memastikan sesuatu yang gaib butuh dalil yang sahih. Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab hamba-hambanya di padang mahsyar, Allah menghisab mereka dan mengajak bicara hamba-hambanya dengan bahasa masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jall, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasulullah, kecuali nanti pada hari kiamat pasti akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Ya, kata-kata Rasulullah, tidak ada penerjemah, itu menunjukkan Allah akan mengajak bicara dengan bahasa masing-masing. Kalau antum gak bisa bahasa Arab, ya akan Allah akan ajak bicara dengan bahasa Indonesia. Kalau antum bisanya bahasa Jawa, ya Allah akan ajak bicara dengan bahasa Jawa. Yang menciptakan bahasa siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apakah nanti di surga bahasanya bahasa Arab, tidak ada dalil yang sahih. Ya. Namun Pak, tentunya belajar bahasa Arab penting. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum belajar bahasa Arab, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini madhab yang paling ekstrim, madhab Syafi'i, bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib fardu ain. Muslim yang tidak bisa bahasa Arab berdosa. Makanya kalau antum ikut madhab Syafi'i berdosa, antum gak bisa bahasa Arab. Yeah. Sementara jumhur mayoritas ulama berpendapat bahasa Arab itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Apabila sebagian sudah mempelajari, yang lain gugur kewajiban. Ya. Itu menunjukkan, Pak, bahwa bahasa Arab itu penting. Sebab Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Ya. Allah.
3: Mutiara tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: Afala yatadabbarun Al-Quran.
2: Ikhwatul Islam, kita lanjutkan tafsir yaitu surat Al-Mulk ya. Kita sekarang masuk ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan untuk orang-orang kafir yang kafir kepada Rabb mereka, bagi mereka azab neraka Jahannam, dan itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam ya setiap orang-orang yang kafir kepada Allah bahwa ia akan diberikan azab dalam neraka Jahannam. Dan itu sesuatu yang merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab seorang hamba tanpa Allah menzalimi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang kafir ke neraka dengan keadilannya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ya kelompok apa namanya Jabariyah yang mengatakan katanya bahwa manusia itu berbuat kekafiran, manusia katanya berbuat maksiat itu dengan takdir Allah. Jadi manusia orang-orang yang berbuat maksiat itu tidak salah kata mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti takdir. Kita katakan ini sebuah pemahaman yang sangat salah. Kenapa? Karena manusia melakukan kemaksiatan itu dengan keinginan dia sendiri, dengan kehendak dia sendiri. Dimana ketika dia tahu bahwasanya ini maksiat, tapi masih dilakukan juga, maka ini orang zalim. Berbeda dengan orang yang tidak tahu ini maksiat, beda dengan orang yang belum tegak padanya hujah. Maka orang seperti ini, ya, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tegakkan padanya hujjah. Makanya Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami utus dulu seorang rasul ya untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Nah, ini orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini, akan disebutkan bahwa orang-orang kafir yang dimaksud ayat ini sudah mereka itu sudah sampai kepada mereka hujjah. Ya, akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Allah berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir." Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, mereka mendapatkan neraka jahannam, siksa neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, mereka mendengar ya suara-suara teriakan wa hiya tafur, sementara neraka jahanam itu ya tafur itu artinya tagli. Ya, apa namanya mendidih yang sangat panas sekali. Artinya ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, neraka itu meledak-ledak melegar saking marahnya mereka kepada orang-orang kafirin.

Ya. Di mana neraka jahanam mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan sekali, itu syahik. Ya. Dan ia pun kemudian bergolak, masya Allah. Antum pernah lihat magma yang bergolak-golak seperti itu, ya akhwat Islam, azab kamu. Seperti itulah kira-kira. Dan tentunya neraka jahanam lebih panas dari itu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir api neraka itu tamayyaz. Tamayyaz itu berpisah satu sama lainnya. Minal ghaiz, saking marahnya itu api neraka. Iya. Artinya api neraka ini sangat marah, sangat benci sekali kepada orang kafir. Iya. Saking marahnya itu hampir-hampir ia terlepas satu sama lainnya. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun. Faujun itu artinya sekelompok manusia, orang-orang kafir itu. Sa'alahum khazanatuha. Maka para neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam itu akan bertanya, alam ya'tikum nadhir? Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya, disebutkan dalam surat Al-Muddathir bahwa khazanah, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga neraka jahanam itu, ya, semuanya ada 19. Dan malaikat yang menjaga menjadi khazinnya adalah malaikat Malik namanya. Tapi yang membantu malaikat Malik untuk mengadab dalam api neraka itu ada 19 malaikat. Sebagaimana dalam surat Al-Muddathir. Ya. Allah mengatakan wa ma ja'alna 'alaiha 19. Di atasnya ada 19 malaikat. Ya. Maka setiap kali manusia-manusia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, para malaikat yang menjaga neraka jahanam ini bertanya, alam yatikum nadhir, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepada mereka, Pak, pemberi peringatan, sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang dakwah Nabi dan Rasul. Dan mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka kufur. Beda dengan orang yang belum datang kepadanya apa? Pemberi peringatan. Maka yang seperti ini, ya, akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, bahwa ada 4 orang kata Rasulullah, arba'atun yudli bi hujjati yaumil qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama, orang yang tua, renta, pikun. Yang kedua, orang yang buta dan tuli. Yang ketiga, orang gila. Dan yang keempat, orang yang wafat di atas di zaman fatrah. Artinya belum datang kepada mereka Rasul. Maka orang tua, renta, yang tuli, yang pikun berkata, ya Rabb ja'al Islam, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara saya tidak paham apapun juga. Orang yang buta dan tuli berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa melihat. Sementara orang gila berkata, ya Allah, ya Islam datang kepada saya sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Sementara yang keempat berkata, ya Rabb lam ya'tini rasuluk, ya Allah, belum datang kepadaku rasulmu. Artinya ini orang belum datang kepadanya pemberi peringatan. Maka Allah kemudian berfirman kepada malaikat, hai malaikat, buatkan api, nyalakan api. Dinyalakannya api. Kemudian Allah mengambil perjanjian dari 4 orang ini agar mereka mau menaati Allah. Kemudian Allah berfirman, masuk kalian ke api. Siapa yang taat dimasukkan ke surga.
Siapa yang tidak taat dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi apakah mereka kekal? Wallahu alam. Tidak keterangan ya, apakah mereka akan kekal atau tidak ya. Nah, di sini ya penduduk apa namanya penjaga api neraka berkata, "Alam ya'tikum nadhir? Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan?" Ini menunjukkan Bapak sekalian, ikhwatul Islam ya, bahwa seseorang itu tidak bisa divonis kecuali apabila sudah tegak padanya apa? Hujjah. Kapan seseorang itu tegak padanya hujjah? Bila ia memahami hujjah yang sampai kepadanya. Sebagaimana akan disebutkan dalam ayat setelahnya insyaallah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini Anda berada, alhamdulillah di edisi ini, edisi Senin 6 Sofar 1448 Hijriah, untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Antisipasi Futur dalam Ilmu dan Amal, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله saya bisa bertatap muka dengan santri pondok pesantren apa Uswatul Hasanah jariahnya saudara dan teman saya Ustaz Abdurrahman Ayub. Ya. Mudah-mudahan Allah cahayakan kuburannya, Allah terima amalnya, dan Allah pertemukan kita semua di jannahnya. Amin. Tema yang disajikan kepada saya kaitannya dengan futur, fenomena keagamaan yang paling ya paling fenomenal, paling mudah tumbuh, karena empat faktor. Yang pertama, semua orang itu pasti mengalami futur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli 'amalin syirratan." Sesungguhnya setiap amal usaha itu ada masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatratan, dan setiap semangat itu ada kendornya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa kendornya itu masih tetap istiqomah di atas sunnah, maka dia dapat petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Siapa yang masa kendornya itu tidak di atas sunnah, hancur. Makanya fenomena orang-orangnya ya, orang futur itu ada tiga. Ada orang yang futur bermakna kendor, masih ngaji rajin, sholat ke masjid rajin, tapi ada kendor semangat, mengamalkan sunnah masih konsisten, tapi kadang-kadang loyo, kadang-kadang monoton, kadang-kadang merasa hambar. Ngaji begini aja dapat apa ya? Nah, setan udah mulai bisiki. Yang ketiga, kendor yang disertai dengan males, kedua, kendor yang disertai dengan males dan kadang-kadang kecebur ke dalam maksiat. Karena putur, stres, karena antum pernah ngalami stres, hidup tertekan, enggak bergairah, banyak masalah, ngalami enggak itu? Atau kecewa sama orang, ya akhirnya marah-marah, emosi. Aduh, kadang-kadang ada perasaan sumpek keras hati di dalam menjalankan ibadah. Jadi ngaji kayak bukan hanya enggak gairah, tapi ada sumpek, enggak suka diajak ke kajian, enggak suka. Nah, ada yang ketiga, futur sampai pada tingkatan berubah secara frontal sampai 180 derajat, memusuhi apa yang selama ini dia geluti, kecewa yang selama ini dia cintai, bahkan memusuhi yang selama ini dia bela, dan membela selama ini yang dia musuhi, bahkan terang-terangan mengamalkan bid'ah, mengikuti ahli bid'ah, menyokong ahli bid'ah untuk nyerang sunnah. Nah, ini futur paling berat. Dan tiga-tiganya ini kita temukan di kalangan kajian. Kita temukan kecewa sama fulan, akhirnya pindah ormas, pindah kelompok. Gitu. Dulu rajin ngaji, ternyata sekarang cuman kemana-mana bawa kompor untuk ikut iktikaf, itu ada. Bahkan tahu-tahu sekarang ikut demo, ya putur, semua putur, na'udzubillah. Bahkan ada yang sekarang itu ngaji nggak mau ketemu Padahal dulu itu panitia kajian di Bekasi, ketemu aja gak mau. Sekarang kerjaannya trek-trekan, ya, touring, ya, kumpul-kumpul, ngopi, itu aja. Masya Allah, ini futur. Dulu sering nge-share kajian-kajian, dulu sering nge-share nasihat-nasihat, sekarang chatting aja pagi-pagi sama canda. Ada gayanya orangnya. Oke. Oke, sekarang bentuk-bentuk futur itu sebelum sana ya. Tadi kenapa alasan futur itu tadi, karena orang itu rata-rata memang enggak ada yang Masya Allah fit terus, perfect terus. Yang kedua, kenapa orang itu bisa futur? Yang kedua adalah hati itu punya watak berubah. Makanya disebut dengan qalbun li'annahu yataqallam. Makanya Rasulullah mengatakan inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah dirubah kapan saja. Dan Rasulullah juga mengatakan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, menunjukkan bahwa hati itu gampang berubah. Makanya apalagi di zaman fitnah, Pak, sampai Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal, bergegaslah di dalam beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiro. Coba lihat, orang pagi mukmin, sore kafir. Jadi akan terjadi fitnah seperti malam gelap gulita. Pasti apa? Enggak tahu arah. Sekarang tidak sedikit kaum muslimin yang tidak tahu arah kebaikan dan keburukan. Arah tauhid mana, arah syirik mana, arah sunnah mana, arah bid'ah mana, enggak tahu arah. Hak batil enggak tahu, arah akhirat itu mana enggak tahu. Makanya pagi mukmin, sore kafir. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lainnya, innal imana fi qulub, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa mengalami kusut, seperti kusutnya baju kamu. Kusut itu kadang-kadang warnanya itu berubah, Masya Allah. Yang putih itu bisa jadi coklat. Kenapa? Karena terpaan-terpaan kotoran kalau hati adalah dosa. Makanya Allah katakan kalla barrona ala kulubihim makanu yaksibun. Ron, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah kamu kepada Allah supaya imanmu itu dibarukan. Iman yang terbarukan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Karena enggak sedikit orang yang murtad, Pak. Keluar dari sunnah lebih dahsyat setelah dikeluar dari Islam. Itu ya, kedua. Ketiga, bagian daripada keyakinan ahli sunnah adalah al-imanu yazid wa yanqus. Makanya futur itu adalah fenomenal. Kenapa? Al-imanu yazid wa yanqus. yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, yang keempat, enggak mungkin ada orang yang memiliki iman terus kuatnya seperti iman Malaikat Jibril. Enggak mungkin. Lalu sekelas Hamzah pernah datang, pernah ketemu Abu Bakar. Kemudian Hamzah mengatakan, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, nafaqal Hamzah." Hamzah sudah munafik. Masya Allah. Abu Bakar kaget. Saking kagetnya mengatakan, "Subhanallah, madza taqul?" Apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Akhirnya Hamzah menyampaikan fenomena yang awalnya dia mengatakan munafik itu, latar belakangnya dijelasin. "Ya Aba Bakrin, inna kunna inda Rasulillah. Ketika kami berada di tempat Rasulullah, dzakkarna bin nari wal jannah." Dia ingatkan tentang surga neraka. "Inna ka'anna ra'ya ain," seperti melihat mata kepala. Masya Allah, betul. Ketika ngaji seperti ini, soleh semua, pencopet pun jadi soleh. Ya kan gitu. Terus, "Falamma asafanal azwaju wal awlatu wal dhay'an." Ketika kami pulang disibukkan dengan istri, anak, dagangan, "Nasina au nusina kathira," terlupakan banyak. Makanya anak istri itu cenderung fitnah. Obatnya apa? Ngaji. Gitu kan gitu. Makanya Allah mengatakan, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan fitnahnya anak itu minimal empat. Al-waladu al-waladu majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Mabkholatun, bikin bakhil orang tua. Nah ini, ini fitnah anak. Makanya tahapan umur anak itu kan umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 12 ngeseli, 12 sampai 17 nyusai. Itu contoh aja, antum dapetin anak antum umur 2 tahun nangis aja seneng, lucu. Coba anak antum umur 12 ketawa aja ngeseli, itu apalagi nangis. Tawa aja, lo ketawa aja kayak keledai, lo diam tawa gak ada batasnya lo. Nah kan gitu. Akhirnya Abu Bakar sama Hamzah datang ke Rasulullah konsultasi, mendapati fenomena ini. "Ya Rasulullah, nafaqal Hamzah." Belum lama duduk langsung, "Ya Rasulullah, Hamzah ini munafik." "Wa madzaka?" Apa itu? Coba ceritakan. "Ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah." Ketika kami berada di depan di majlismu, engkau ingatkan neraka surga, "hatta ka'anna ra'ya ain," sampai seperti melihat mata kepala. "Fa'idha kharajna min indika," ketika kami keluar darimu, "asafana al-azwaj wal-awlad wal-bay'at," ya disibukkan dengan istri, anak, dagangan, nusina au nasina katiro, banyak yang kelewat, lupa, ghaflah, lalai. Faqala Rasulullah, inilah Rasulullah sebagai rujukan untuk mencari penyelesaian, solusi. Dan itu yang disikapi oleh semua sahabat, meski sekelas Abu Bakar. Karena Allah menegaskan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adzaubi walau radduhu ila ar-rasul, ketika perkara itu mereka kembalikan kepada Rasul, kalau sudah tidak ada Rasul, wa ulil amri minhum, yaitu ulama, la'alimahul ladina istambitunahu minhum. Itu caranya. Makanya kalau ada orang yang lebih alim, bawahnya enggak boleh ngeluarin fatwa, enggak boleh sekarang ngoceh tentang ini harus begini, begitu, ini halal haram, sementara di depannya ada orang yang lebih alim. Itu adab, enggak boleh. Ya Rasulullah menjawab, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau in lau tadumun ala ma takununa indi, kalau keadaanmu terus menerus seperti bersama saya, la safahat kumul malaikatu, kalian akan diajak jabat tangan malaikat. Masya Allah. Ala furushikum, di atas tempat-tempat tidur kalian, wa awafitor turukikum, di jalan-jalan kalian, walakin ya Hamdalah, akan tetapi wahai Hamdalah, sa'atan wa sa'atan, artinya sekali kita harus sibuk dengan dagang, usaha, istri, anak, tapi sekali juga ta'lim. Maka dagang terus tapi enggak pernah ta'lim, hati kering, pikiran kosong, keras. Taklim terus, enggak pernah dagang, miskin. Adanya cuma taklim, dibentak-bentak sama orang alim. Karena di tempat majelis suka ngutang sama jamaah lain. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Baik. Sekarang kita akan jelaskan fenomena-fenomena futur itu kayak apa aja. Pertama, qaswatul qalbi, hati itu keras mulai. Kasih nasihat ini enggak mempan. Diingetin tetap aja seperti itu. Itu, ya. Jadi bolak-balik. Jadi luntur. Jadi ngadepin orang seperti ini seperti itu loh Pak. Apa sih? Habis ini balik lagi, ya. Kayak ilalang habis dibabat tumbuh lagi. Ya. Capek kata sebagian, aduh capek sama kamu nih. Baru aja juga diingetin kemarin. Nah, gitu. Karena apa? Qaswatul qalb, seperti yang dialami Yahudi. Coba sudah perjanjian gencatan senjata masih juga perang Yahudi, fi qulubihim marad, ya, di dalam hatinya itu ada sakit, wal qasiyati qulubuhum, hatinya itu keras. Ada seorang yang mendapati dirinya seperti itu, ketahuilah dia sedang futur. Yang ketiga, membenci orang-orang soleh dan pelaku-pelaku sunnah. Aduh, dah. Jadi, wah, kalau ngelihat orang jenggotan paling gedek, apalagi celana cingkrang, wah langsung dikatain banjir. Apalagi jilbabnya panjang, wah, masya Allah, pokoknya katok cingkrang, jenggot panjang, batok belang. Itu mereka di mana-mana. Kalau lewat kita diketawain, persis firman Allah, wa idza marru يتغمز

Jadi dikatakan sesat kita malahan. Itu orang-orang sesat itu, coba bayangin, padahal ngaji nggak pernah, nyesati paling kenceng. Itu orang parah. Itu kadang-kadang nyesat. Imam tidak bersyukur sama manusia, tidak akan bersyukur sama Allah. Kenapa, Pak? Karena orang yang sudah kita didik pintar bersyukur itu satu, dia akan cenderung menghargai nikmat. Kedua, tidak gampang meremehkan nikmat. Ketiga, cenderung akan lebih menghormati orang, apalagi yang berjasa atas dia. Enggak gampang melupakan orang-orang yang berjasa. Nah, yang keempat, Allah akan menambahi kenikmatannya. Bahkan bukan hanya menambah, yang hilang-hilang itu bisa datang. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, teruslah kalian bersyukur karena Allah memberikan nikmat-nikmat melimpah atas orang yang bersyukur, bahkan Allah mengembalikan nikmat-nikmat yang telah hilang karena bersyukur. Itu kayaknya anak-anakku sekalian, berterima kasih sama orang tua itu harus kita tumbuhkan, harus kita biasakan. Jangan adanya kurang terus, jangan adanya nyari celah terus, jangan adanya ngoreksi terus orang tua. Bersyukur. Seandainya orang tua kita hanya punya jasa melahirkan tok, itu cukup kita untuk bersyukur, Pak. Itu. Makanya pernah ada orang Yaman yang ketemu Abdullah ibnu Umar di pelataran Ka'bah ketika tawaf wada mau pulang haji. Dia mengatakan, wahai Abdullah, saya menggendong ibu saya ini dari Yaman sampai Mekah sampai selesai haji. Apakah sudah menutup kebaikan-kebaikannya? Belum, walaupun sekali cebokannya. Subhanallah. Belum, walaupun sekali cebokannya, apalagi 3-4 kali cebokan. Makanya jangan sampai kurang adab, kurang budi sama orang tua. Gitu ya. Makanya Allah juga, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Fa in asabadu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia tertimpa kenikmatan, syukur baik buatnya. Fa in wa in asabadu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabara, dia sabar, fa kana khairan lahu, itu juga baik buatnya. Fenomena keenam, fenomena futur adalah terang-terangan dan meremehkan maksiat. Meremehkan dan terang-terangan. Bahkan cenderung ledek. Baik, sekarang kita akan bahas sebab-sebab futur. 500 euro. 2500 euro kan ini kan sekarang 20 berapa? 20 ribu kali 25. Oh, 50 juta. Oh, 50 juta. Tah. Hah? Hah? Itu. Bahkan setiap hari memantau iman ini lagi tambah atau kurang. Umar bin Khattab mengatakan, haluma nazdadu imana fayadkurullahu min iktarin. Berinfak dalam keadaan susah. Bismillah. Coba Allah mengatakan kan,

Alhamdulillah. Jadi la yamliku sama yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu kalau kita pahami seperti ini, Pak, futur itu akan segera bangkit. Ada surga, ada neraka. Ada fenomena alam kubur, azab dan nikmatnya. Ada mahsyar nanti dikumpulkan manusia dalam keadaan telanjang, belum disunat dan juga tidak pakai sandal. Matahari itu apa? Mengetahui bagaimana mereka itu yang sudah dikubur. Makanya Rasulullah katakan, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur supaya ingat akhirat. Tuh, ya. Nah, yang keempat, mati sendiri. Itu kan gitu. Alhaqumut takasur hatta zurtumul makhabir. Udah. Masya Allah. Nah, nomor tiga, sebab meskipun saya melakukan berbagai macam dosa maksiat, Allah enggak akan bakal mengazab saya di dunia. Nah, bahkan sebaliknya, masya Allah, innani ajidu atharal maksiat, saya temukan dampak-dampak maksiat fi ahli, di keluarga saya, wadabati, kadang istri anak kita susah didik, itu karena kemaksiatan kita. Bahkan kendaraan kita susah rawat itu, Pak, karena kemaksiatan kita. Itu kata para ulama salaf. Ya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul adab. Tuh, ya. Nomor empat, fenomena futur adalah terlalu kagum terhadap ya kayak orang kafir semua. Kenapa emang? Iman liman yuhib wa yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan dunia, Allah berikan iman kepada orang-orang yang dia cintai, dan Allah berikan dunia kepada yang dia cintai dan tidak dicintai. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah apa? Dicintai. Fir'aun, Qarun diberikan kaya apa? Tidak dicintai. Dan itu harus berpikir wajar, realistis, Pak. Pak, orang yang nyari duit ibarat ambil air keran, yang satu bersih, kotor, antum cuma bersih, dapatan banyak mana? Ya yang kotor bersih. Kita seember, dia udah dua ember. Sabar. Ya. Yang penting usaha, yang penting ma'isyah dikiprahkan. Ya, tidak malas, tidak meminta-minta, tidak pengangguran, karena itu musuh bebuyutan agama. Udah ini hentikan. Antum juga enggak dapat apa-apanya kok. Dia sendiri mengatakan, meskipun kekayaan saya sudah 15 ribu triliun, saya belum mendapatkan kebahagiaan. No, kan gitu. Kebahagiaan itu di hati, bukan di mewahnya fasilitas, bukan di rumah yang megah. Itu. Makanya kebahagiaan di dalam Islam, ya, dicanangkan oleh Allah. Ya ghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jangan kamu terkecoh, terkagum-kagum dengan mata'ud dunia, dengan berbagai macam orang-orang kafir yang gelimang kenikmatan. Mata'un qalil, sedikit. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, bila kecelakaan itu, keburukan itu suatu rumah, pintunya adalah hubbud dunia. Tulul amal
panjang anak-anak. Biasanya tulul amal itu dibarengi dengan taswif, menunda-nunda. Dulu kata mahasiswa, ya Allah kalau udah lulus kayaknya nikmat ngaji sholat. Udah lulus bingung cari kerjaan. Ya Allah kalau udah dapat kerja kayaknya nikmat banget ngaji lempeng sholat enak. Sudah dapat kerja sibuk lagi lembur sama kawin. Ya Allah kalau udah dapat jodoh ini kayaknya separuh agama terbayar. Ya Allah kayaknya ngaji anteng ibadah lempeng. Giliran udah nikah, ya Allah anak-anak kecil-kecil ini nanti kalau udah gede-gede, ya Allah udah pada selesai kuliah kayaknya enak deh ngaji tahajud. Udah pada gede, ya Allah kalau udah pada kawin semua enak nih. Tulul amal. Ya Allah kalau udah anak-anak pada gede kawin tinggal nunggu cucu pensiun, lihat kebun, kebun apa, kebun binatang loh. Setruk iya, gak dapat tuh tahajud. Ya orang kan itu, ya Allah dulu kalau rumah ini dulu ngontrak, ya Allah kalau rumah sendiri meskipun kecil, ya Allah udah nikmat kayaknya kalau tiap tahun gak pindah-pindah, bersyukur ya Allah. Sudah punya rumah RSSSS ya, rumah sempit sedikit semen susah sekali ya kan, RSSSS kan gitu, serumah sedikit semen sempit sekali. Udah ya Allah kalau bisa ningkat di atas satu kamar aja, ya Allah buat tahajud. Tahajud keren. Apaan tahajud mering ya. Udah dapat ningkat, ya Allah kalau punya kontrakan 2-3 pintu aja, ya Allah udah sampai 10 pintu, sampai setruk, sampai mangap, sampai setruk pendarahan baru alhaqumutakasur. Makanya kata Rasulullah ada dua perkara yang enggak pernah mengalami penuaan di dalam diri manusia, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, sama apa, khubus syahawat, itu muda terus. Coba giliran ngaji ya Mas, yang muda-muda aja. Terus bapak ya udah umur-umur begini enggak pantas lah. Giliran kawin pantas. Parah. Ini ngaji enggak pantas. Giliran kawin masih pantas. Yang nomor 6. Asbabul futur adalah minas tahmilul insan nafsahu fi ibadatin ma la yahmil adatan, membebani diri dengan beban-beban ibadah yang terlalu overload, memaksakan. Makanya ada orang yang datang kepada Rasulullah kan, ya saya tidak akan tidur sholat terus, saya tidak akan makan puasa terus, saya enggak kawin perempuan, enggak makan daging. Rasulullah marah. Saya sholat juga tidur, saya puasa juga buka, saya menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Makanya Abdullah bin Amr bin As yang terkenal ibadah siang malam ditegur sama Rasulullah, inna linafsika alaika haqqa. Oh, yang ziarah ke rumah kamu itu juga punya hak. Wa inna li jasadika alaika haqqa, jasadmu punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqa, kasih itu masing-masing haknya. Makanya ketika ditawari Rasulullah, wahai Abdullah puasalah 3 hari sebulan aja, ya Rasulullah saya masih kuat. Senin Kamis, ya Rasulullah masih kuat. Puasa Daud masih kuat, enggak ada lebih baik dari Daud. Itu. Walaupun akhirnya
ketika di akhir hayatnya beliau nyesel, andaikan aku dulu menerima salam Rasulullah. Loh kan gitu. Kita enggak tahu nanti masa tua kita. Makanya yang penting istiqomah walaupun sedikit. Ya kayak antum ini kan istiqomah semua. Ikatan suami takut istri di rumah. Sedikit satu lebih baik kan gitu. Istiqomah udah satu aja udah itu. Namanya laki-laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Paham enggak? Enggak paham. Oke, lanjut. Sebab futur yang ketujuh ada di antara mereka. Makanya jaring jerat setan itu ada enam. Dijerat dengan kufur syirik enggak bisa, dijerat dengan bid'ah kata Imam Ibnu Qayyim, enggak bisa dengan dosa besar, enggak bisa dibikin meremehkan dosa kecil, enggak bisa dibikin sibuk dengan perkara mubah meninggalkan yang wajib. Enggak bisa juga dia disibukkan dengan perkara utama meninggalkan yang lebih utama. Contoh, sibuk tahajud, teledor sholat subuhnya. Oke, nomor berapa tadi? Nomor delapan. Ah, ini ar-rifqatu sayyi'ah, teman yang buruk. Ini faktor utama futur. Masya Allah rajin tah ini bagus hafalannya, rajin sholatnya, bergaul sama orang-orang jalanan, kendor pelan-pelan, tahfidznya hilang 30 juz, hilang juz 30-nya, hilang juz 8, 7, akhirnya tinggal juz 30. Coba dari 30 juz menjadi 3 juz 30. Kenapa? Teman. Biasa rajin ke masjid, sekarang rajin ke gedung bioskop. Itu karena teman. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wa

0: furuta. Itu. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu.
1: Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadat. Wasbir bil ghadat. Terus yurid wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu.

0: dunia, zina, mobil mewah, rumah, gedung, istri cantik meskipun akhlaknya jelek. Ya, masya Allah ya, Allah itu memberikan keadilan. Orang yang kurang cantik biasanya akhlaknya cantik. Itu contoh Pak. Orang banyak mengagumi pohon sakura, itu bunga sakura. Oh, dipuja-puji kan. Ternyata bunga sakura itu mengandung debu, apa namanya, serbuk-serbuk. Pemicu orang itu alergi dan pilek. Loh kan gitu, ada aja bikin pilek. Cantik tapi bikin pilek. Cantik tapi bikin, oh gak ada yang lanjut.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

dunia. Makanya Rasulullah mengumpamakan teman baik seperti penjual minyak wangi, teman jelek seperti pandai besi, gitu. Jual beli diolesin dapat aroma. Oh, kadang masya Allah mending diolesin daripada beli, karena semua aroma digosokin di bajunya. Pulang bingung tuh istri antum, banyak wangnya apa nih mas? Itu semua ada soalnya. Itu, alhamdulillah, kena bau kan? Nah teman buruk kayak pandai besi, kena apinya, debunya minimal bau keteknya. Wah itu nyolong kompak, itu temannya itu depan rumah, temannya. Padahal enggak tahu menahu, kena tuh temannya. Mengurung diri, bahkan memisah dari teman-temannya. Sekarang ketemu enggak mau, kepapasan menghindar, dan bahkan enggak mau bermajelis. Awalnya orang futur seperti itu. Makanya orang yang taubat membunuh 100 orang itu diwasiatin oleh ulama apa? Bergabung dengan orang-orang beribadah supaya selamat. Karena apa? Lingkungan yang dia tinggalin itu busuk. Lingkungan yang dia sekarang huni adalah corok, kotor, dan memicu dia berbuat jahat. Maka pindah. Itu. Nomor 10, tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, yang sahih, itu pemicu futur. Nomor 11, meremehkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Makanya Rasulullah mengatakan iyyaku wa muhkaratid dunub, waspadalah dengan dosa-dosa yang kecil. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikahu. Kumpul menghancurkan, seperti kondisi orang menanak nasi, Pak. Ya. Kayunya segembok buat untuk nanak nasi cukup, padahal satu orang bawa 1-2 ranting itu. Itu orang yang meremehkan dosa. Nah, termasuk futur adalah fanatis kepada tokoh. Pokoknya kalau enggak dia, udah ilmunya enggak sah. Kalau bukan dia, saya enggak mau nurut. Kalau selain dia pasti salah. Nah, futurnya kapan? Ketika tokohnya itu kendor, ketika tokohnya itu futur, ikut sesat bareng-bareng. Pokoknya surga neraka ikut dia aja deh. Untuk makanya Abdullah ibnu Mas'ud menyarankan, kalau kamu ingin menjadikan orang sebagai contoh, jadikan mereka yang sudah mati, karena yang masih hidup ini enggak aman dari fitnah. Maksudnya siapa? Sahabat. Makanya dalam lafaz lain mengatakan man kana minkum mustannan falyastan biman ma'mat. Barang siapa yang ingin menjadikan ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abarruha quluban, yang paling baik hatinya, wa amaquha ilma, paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya, qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Nomor 13, terlalu

0: Majid mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajari orang yang matimu dengan la ilaha illallah. Coba artinya, siapa yang bisa mengajari orang mati? Bisa saja anaknya, coba anaknya mengajari bapaknya la ilaha illallah menjelang meninggal dunia. Si fulan bahkan mungkin muridnya, belajarlah kamu sebelum menjadi tokoh. Dan kata Imam Al-Bukhari, ba'da an tusawwadu, setelah menjadi tokoh juga. Jadi terlalu sibuk urusan duniawi. Nomor 14, lalai dari muhasabah diri. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Wazinuha qabla an tuzanu, timbang-timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Fa inna ahwana alaikum fil hisab ghadan, itu akan lebih ringan nanti dihisap. Antu hasibu anfusakumul yauma, kau hisap sekarang. Watazayyanu lil ardil akbar, untuk mempersiapkan nanti pada pertemuan ard, yaitu yang akbar. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah akhirat makin lama kita hadapi, dunia pelan-pelan kita tinggalkan. Jadilah anak, jangan jadi anak dunia. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ketika mukadimah selesai ada ucapan amma ba'du, Ustaz. Kemudian itu artinya apa?
4: Amma ba'du itu artinya apa? Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Nah, amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Maksudnya adalah kalimat penghubung antara mukadimah dengan isi ceramah. Itu namanya amma ba'du. Jadi setelah innalhamdalillah, sebelum bicara amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adapun setelah mukadimah ini yang akan saya sampaikan adalah, itu istilah dalam bahasa Arab yang berarti adapun setelah ini adalah seperti ini. Ya, silakan.
5: Tahukah Anda?
6: Ketahuilah bahwa Allah itu sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Maka janganlah hamba itu berputus asa, berburuk sangka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Ini adalah persangkaan yang buruk kepada Rabbul Alamin. Bahkan sebaliknya, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Ya, pintu taubat Allah tidak tertutup. Allah buka. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail." Bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya, taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari, demikian pula sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala bergembira ya dengan taubat hamba-hambanya. Maka oleh karena itu ya, hendaknya kita senantiasa menjaga ya persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari bertaubat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adnaba 'abdun dhanban." Ada seorang laki-laki ataupun seorang hamba yang melakukan sebuah dosa. Faqal, lalu dia berkata, "Allahumma ighfir li dhanbi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berkata, "Adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb ya faghafara lahu." Maka Allah mengatakan, hambaku itu telah berdosa, melakukan sebuah dosa, dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Allah mengampuninya. Tsumma 'ada fa'aznaba. Kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqal, "Ai Rabbi, ighfir li dhanbi." Dia berkata lagi, "Ya Allah, ampuni dosaku." Faqala tabaraka wa taala, maka Allah mengatakan, "Abdi adnaba dhanban." Hambaku ini telah melakukan dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ya, maka Allah pun mengampuni lagi. Demikianlah. Ya, ketiga kalinya dia melakukan hal yang sama dan Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan ya bahwa hambaku ini telah berdosa dan dia mengetahui, dia menyadari, dia meyakini bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bosan untuk mengampuni dan menerima taubat hamba-hambanya. Maka dari itu seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia harus nantiasa menjaga ya persangkaannya kepada Rabbul Alamin. Ya, diantaranya adalah dia berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, maka seorang muslim tidak boleh mengatakan dosaku sudah sangat besar, percuma aku minta ampun kepada Allah, ini saya tidak akan diampuni oleh Allah. Ini adalah bentuk al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya haram. Ya, haram kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kisah seorang hamba yang ingin bertaubat dan telah membunuh, dosanya adalah telah membunuh 99 jiwa. Dia telah membunuh 99 jiwa. Tapi Allah buka hatinya untuk bertaubat. Maka muncullah keinginannya, kesadarannya untuk bertaubat. Maka ya, sebagai bukti bahwa dia adalah hamba yang ingin bertaubat, dia pun mencari seseorang yang bisa membimbingnya untuk bertaubat. Maka bertemulah dia dengan seorang rahib. Dia bertanya kepada rahib itu, adakah peluang bagiku untuk bertaubat? Rahib ini mengatakan, apa dosamu? Dia berkata, dia menjawab, aku telah membunuh 99 jiwa. Rahib ini karena kejahilannya, dia menjawab tanpa ilmu, dia tidak mengetahui luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, bahwa Allah memiliki sifat maha pengasih lagi maha penyayang, maha penerima taubat, maha memaafkan, maha mengampuni. Dia tidak mengetahui dan mengenal Allah dan sifat-sifatnya itu. Ya, dia menjawabnya tanpa ilmu. Dia berkata, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Ya, dosamu ini sungguh besar, enggak ada peluang untuk bertaubat. Maka dia menyempitkan sesuatu yang luas. Ya, dia telah menyempitkan rahmat Allah yang mendahului kemarahannya. Dia menyempitkan ampunan Allah yang mana Allah membuka lebar-lebar bagi hamba-hambanya yang betul-betul ingin bertaubat. Ya, dia tidak mengetahui bahwa Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Maka karena marah, ya karena kesal, orang ini pun membunuh rahib tersebut. Maka genaplah orang yang dibunuhnya itu 100 orang. Dapat kita bayangkan seorang yang ingin bertaubat dari sebuah dosa masih sempat melakukan dosa yang sama. Ya, dia masih melakukan dosa yang sama, tapi dia ada kesungguhan untuk bertaubat. Ya, maka dia pun mencari lagi orang yang bisa membimbingnya kepada taubat. Pada akhirnya dia bertemu dengan seorang alim. Dia bertanya kepada alim itu, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Alim ini menjawab dengan ilmu. Dia mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bahwa Allah maha menerima taubat. Bahwa Allah maha memaafkan. Ya, bahwa Allah itu afu, yuhibbul afwa. Allah itu maha pemaaf dan menyukai kemaafan. Dia menjawabnya dengan ilmu. Dia berkata kepada laki-laki itu, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat. Segeralah bertaubat. Ya, coba lihat alim ini, dia mengerti dan mengetahui ya sifat-sifat Allah. Dia mengetahui Allah Subhanahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengalaman, pengenalan. Ya, ya, dan dia jawab dengan ilmu. Maka selamatlah nyawanya. Seandainya dia jawab juga dengan kejahilan seperti rahib tadi, mungkin dia adalah korban yang ke-101. Tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba ini untuk dapat bertaubat dengan benar. Dan pada akhirnya dia pun bertaubat. Di akhir cerita, ya, dia berangkat ke satu negeri untuk berhijrah, karena itulah yang dianjurkan oleh orang alim tadi. Di tengah jalan dia wafat. Nah, kemudian diukur jarak antara kota ataupun tempat yang dia hendak dia tuju dengan yang dia tinggalkan. Ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang hendak dia tuju. Ini adalah bukti bahwa dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Dapat kita bayangkan seorang tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa tapi ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat dan membawa dan mendapatkan husnul khotimah. Ya. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh membatasi sesuatu yang Allah luaskan. Apalagi membatasi rahmat Allah. Ya, nah ini tidak dibolehkan. Ya, janganlah kita merasa rahmat Allah itu sempit, sedikit, kecil, ya, terbatas. Ya, sungguh rahmat Allah itu tiada batas. Ya, nah demikian. Nah, dalam hadis qudsi yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, yaitu masih hadis qudsi, Nabi berkata, Allah berkata, Ya Ibn Adam, innaka ma da'autuni warajautani da'autani warajautani ghafartu laka ma ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama kamu berdoa, selama kamu berharap kepada diriku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka anana sama summa istaghfarani summa istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan, ya, sepenuh langit, kemudian kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Kemudian Allah berkata, Ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu menemuiku tanpa membawa dosa syirik, ya, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Maka, ya, tidak layak bagi seorang mukmin, ya, berburuk sangka kepada Rabbnya, kemudian berputus asa dari bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gembiranya Allah menerima taubat hamba-hambanya, hamba yang kembali kepada dirinya, kepada Allah, itu melebihi kegembiraan seseorang yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya di padang pasir yang luas, sementara di atas ontanya itu terdapat semua perbekalannya. Dia mencari kesana kemari tapi tidak ketemu. Dia pun putus asa untuk mencari ontanya itu, maka dia pun bersandar di bawah sebatang pohon. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ontanya itu muncul di hadapannya lengkap dengan segala persediaannya. Saking gembiranya hamba ini, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkannya. Ini adalah kata-kata kufur. Kalau seorang itu mengucapkannya dengan sadar, ini bisa jatuh kufur. Tapi orang ini saking gembiranya, dia salah mengucapkannya. Nah, Allah lebih gembira, ya, kepada hambanya daripada hamba ini, ya, yang mendapatkan kembali ontanya tersebut.
7: Surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 141.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
10: Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang membuat bodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.
9: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
10: Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.
9: Wa wassa biha Ibrahim banihi

0: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."
1: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

0: واحدا ونحن له مسلمون.
1: Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
0: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
1: Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
0: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
1: Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang musyrik.

0: والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
0: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Subhanallah wa man ahsanu minallahi subhatan wa nahnu lahu 'abidun.
1: Sibughah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibughahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah.
0: Qul atuha

0: muflisun.
1: Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.
0: Am taqulu

0: Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum.

0: Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Pendapat yang kedua, enggak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wajibnya adalah cukup menghadap ke arahnya saja. Jadi yang penting sudah mengarah ke arah Ka'bah, enggak harus pas ke bangunan fisiknya atau fisik bangunan Ka'bahnya, ya geser dikit enggak apa-apa. Yang penting arahnya sudah pas. Enggak harus ke tepat fisik bangunan Ka'bahnya. Ini adalah kondisi yang kedua. Maaf, inilah pendapat yang kedua. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Oleh jumhur al-ulama. Siapa mereka? Ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah, dan Hanabilah. Juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Salah satu pendapatnya adalah dengan pendapat yang kedua ini cukup menghadap ke arahnya. Masing-masing dari dua pendapat ini sama-sama punya argumen. Sama-sama punya argumen. Namun kalau misalnya dikaji lebih lanjut, nampaknya pendapat yang kedua lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama. Baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua, sama-sama mereka berdalilkan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 144. Baik pendapat yang pertama maupun yang kedua, dalil mereka sama. Surat Al-Baqarah ayat 144, dalil dari Al-Qur'annya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkanlah, hadapkanlah wajahmu ke syatra Masjidil Haram. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata syatra. Ya. Kata syatra. Hadapkanlah wajahmu ke syatra Masjidil Haram. Kalau menurut pendapat pertama, syatra itu artinya adalah bangunan fisiknya. Kalau pendapat yang kedua, syatra itu artinya adalah arahnya. Dan dari dua penafsiran ini, yang lebih kuat adalah penafsiran yang kedua. Karena itulah yang didukung oleh kajian bahasa Arab. Ya, kata-kata syatra dalam bahasa Arab itu lebih dominan untuk makna arah. Dan juga para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi SAW, kemudian juga generasi tabi'in, sampai ulama salaf sudah mereka pun menyampaikan hal yang serupa, bahwa syatra itu maknanya adalah arah. Maka saya katakan pendapat yang kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama, lebih kuat, cukup menghadap ke arahnya saja. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa cukup menghadap ke arahnya saja adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh beliau, yaitu oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arah antara timur dan barat adalah kiblat. Arah antara timur dan barat. Arah antara timur dan barat mana ya? Arah antara timur dan barat. Timur sama barat. Antara timur sama barat, kalau enggak utara ya selatan. Kok bisa Ustaz? Nah, kok bisa antara timur dan barat selatan? Karena saat itu orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kiblatnya adalah, kalau mereka berada di utaranya Ka'bah, maka kiblatnya ke selatan. Kalau mereka berada di selatannya Ka'bah, maka kiblatnya ke utara. Makanya Nabi SAW mengatakan antara timur dan barat. Kalau kita orang Indonesia, bukan antara timur dan barat. Kalau kita orang Indonesia, antara utara dan selatan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, oleh Imam Ibnu Abdul Barr, ya betul, oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidkar, dan juga oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi kalau kita yang di Indonesia, kalau kita yang di Indonesia yang berada di timurnya Ka'bah, berarti penafsiran dari sabda Nabi SAW itu adalah antara arah timur, antara arah utara dan selatan. Antara utara dan selatan, ya barat. Ya. Makanya kiblatnya kita ya barat, gitu loh. Kiblat kita barat. Yang penting arahnya barat. Kata Nabi SAW, bahwanya arah itu adalah kiblat. Ini adalah keterangan dari Nabi SAW. Entah baratnya barat laut ya, atau barat daya, atau barat ya. Yang penting arahnya ke sana. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang tadi saya bawakan. Ini adalah dalil dari hadis Nabi SAW. Adapun secara logika ya, dalil aklinya secara logika, gak mungkin seluruh kaum muslimin itu diwajibkan menghadap ke arah pas bangunan fisik Ka'bah. Kenapa? Karena banyak di antara masjid-masjid kaum muslimin ukurannya lebih gede daripada ukuran Ka'bah. Ukuran Ka'bah itu hanya sekitar 11x12 meter. Nah, 11x12 meter. Sedangkan masjid kaum muslimin gede-gede, ada yang 30 meter, ada 50 meter, bahkan ada 100 meter. Kalau misalnya semua orang yang sholat di masjid yang begitu lebarnya itu, shofnya begitu panjang, harus menghadap semuanya ke arah fisik bangunan Ka'bah, maka nanti sholatnya shofnya akan ngelengkung. Ya. Karena semuanya harus kayak gini, harus satu titik. Karena kalau misalnya nggak satu titik, semuanya lurus kayak gini, yang ukuran 13 meter atau 12 meter ini, di belakangnya imam, kemudian di belakangnya imam berapa meter, yang 11 meter ini, itulah mereka yang bisa menghadap ke bangunan Ka'bah fisiknya. Adapun yang lewat ke kanan atau yang ke kiri, yang memanjang ke kanan atau yang ke kiri, mereka jelas tidak akan menghadap ke bangunan fisiknya. Mereka akan menghadap ke arah yang lainnya. Nggak pas ke bangunan fisiknya. Entah nanti tembus kemana itu di belakangnya Saudi nanti. Kalau mereka betul-betul konsekuen akan menghadap ke bangunan fisiknya, maka sholatnya harus kayak gini semuanya. Nah, nanti bisa-bisa, maaf, nanti benturan antara satu orang dengan orang yang lainnya, kepalanya. Karena softnya kayak gini, melengkung kayak gini. Itu kalau di haruskan untuk konsekuen menghadap ke arah fisik bangunan Ka'bahnya. Maka dari sini, dari beberapa dalil yang tadi kami sampaikan, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kemudian juga secara akli atau secara logika, pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih kuat. Yaitu cukup menghadap ke arah kiblat saja. Tidak harus menghadap persis kepada fisik bangunan Ka'bahnya. Dan juga ajaran agama kita sebagaimana telah maklum adalah sebuah ajaran yang sangat identik dengan kemudahan. Ajaran yang sangat identik dengan kemudahan. Dan itu banyak sekali dalilnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran dan kesulitan untuk kalian. Jadi Allah enggak suka kalau umatnya ini tersulitkan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185 dan masih ada hadis-hadis yang lainnya, ayat yang lainnya menjelaskan bahwa agama kita agama yang mudah, maka jangan dipersulit. Saya sudah menulis sebuah makalah yang berjudul Haruskah Berpolemik Mengenai arah kiblat. Haruskah berpolemik mengenai arah kiblat? Bisa para pendengar dan pemirsa baca, atau bisa juga di download secara cuma-cuma di dalam website tunasilmu.com, di dalam website tunasilmu.com. Dan saya tutup saat itu dengan pembahasan bahwa polemik yang ada di masyarakat saat ini mengenai sikap sebagian dari masyarakat yang memaksakan seluruh arah masjid supaya menurut mereka harus pas ke arah barat laut misalnya, ya, ke arah barat laut misalnya, sehingga memaksakan seluruh masjid untuk dirubah arah kiblatnya. Kalau misalnya tidak dirubah, kemudian diintimidasi misalnya, diomong ini dan itu, maka ini bukanlah merupakan sifat yang bijak. Memang betul, lebih utamanya adalah menghadap pas ke arah kiblat. Akan tetapi itu tidak harus, berdasarkan dalil-dalil yang tadi kami sampaikan, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW dan juga secara logika. Dan itulah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi silahkan, kalau Anda memang ingin ngepaskan ke arah yang menurut Anda paling pas, silahkan. Akan tetapi tidak usah memaksa, tidak usah mengintimidasi orang lain supaya mengikuti pendapat Anda. Karena pendapat yang kedua pun merupakan pendapat yang sangat kuat, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga praktek para ulama kita dahulu. Para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi SAW, manakala mereka meninggalkan kota Madinah, berhijrah kemana-mana, mereka cukup sekedar mengarah saja, enggak memaksakan harus ke bangunan fisiknya. Mana yang lebih bertakwa antara kita sama mereka, sahabat Nabi SAW? Maka kita perlu bersikap dewasa dalam masalah ini. Ya. Bagi mereka yang ingin untuk menghadap persis ke arah sisik bangunannya, bangunan Ka'bah yang menurut dia seperti itu, menurut prediksi atau menurut perkiraan dia, silahkan. Tapi jangan paksakan orang untuk harus mengikuti pendapat Anda. Karena orang yang lain juga punya dalil yang kuat. Orang yang lain juga punya dalil yang kuat. Dan kalau memang mau dirubah, harus ada sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai seperti salah satu masjid saya perhatikan itu, softnya nggak tahu berapa kali ganti, lurus, terus miring lagi, lurus lagi, hapus lagi, dikerok lagi catnya. Masya Allah. Ya, nggak usah terlalu gitu. Ya, nggak usah terlalu gitu. Maka ini perlu dicamkan. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita akan sholat adalah menghadap ke arah kiblat.
1: Sholat lahir batin.

0: semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, maka hatinya langsung bergetar, tertaut dengan kebesaran Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, ketika ayat-ayat Allah dituturkan, maka imannya akan bertambah. Ciri yang ketiga adalah kepada Allah, dia penuh dengan ketawakalan. Yang keempat, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Dan yang paling puncak adalah kekhusyuan. Yang terakhir, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah mereka itu adalah mukmin yang sejati. Bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan dan rezeki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, apa perbedaan dari mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf? Dan mohon disebutkan contohnya. Jazakallahu khair.
3: Ya, mad lazim ya harfi ada dua ya. Ada yang musaqqal, ada yang berat, dan ada yang mukhaffaf, ada yang ringan. Yang berat ya, yaitu pada huruf-huruf yang di sana bertemu dengan sifat gunnah ya, sehingga menjadi idgham bi gunnah. Misalnya pada alif lam mim, ketika lam bertemu mim, bertemu dengan mim, maka disinilah disebut harfi mustaqal. Sedangkan pada harfi mukhafaf, yaitu huruf-huruf yang tidak mengalami seperti harfi mustaqal ya, seperti apa, kaf ya, nun, qaf, nah itu berdiri sendiri ya, tidak mengalami seperti ya gunnah ya, sehingga terjadilah di sana idgham dan beratlah dibaca sehingga disebut mustaqal. Demikian, wallahu alam.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah seseorang yang apabila terlanjur membunuh seseorang bukan karena membunuh secara sadar kan, tapi pengaruh obat bius yang dia konsumsi, apakah dia terkena hukum dosa? Jazakallahu khair.
3: Coba ulangi, dia membunuh orang apa dia terbunuh sendiri karena obat bius?
2: Dia membunuh orang, Ustaz, dan karena pengaruh obat bius yang dia konsumsi.
3: Oh, gitu.
2: Nah.
4: إذا كان ارتكابه للقتل وهو فاقد لوعيه, إذا كان ارتكاب القتل وهو فاقد لوعيه بسبب الحبوب التي تناولها فأفضت إلى ذلك ويسأل عن هل له توبة, فالجواب كما سبق, الجواب كما سبق, من تاب تاب الله عليه, ولا يدرى عن هذه الحبوب التي تناولها هل هي من الحبوب المخدرة التي فهذه تعاطيها جرم عظيم لأنها تخل بالعقل وتفضي به إلى أنواع كثيرة من الجرائم, ولهذا المخدرات والخمور بوابة للجرائم كلها, ولهذا سميت في النصوص بأم الخبائث لما تجره لصاحبها من أنواع الخبائث والشرور. وعلى كل حال التوبة من هذا الذنب أو غيره بابها مفتوح.
3: Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang membunuh orang lain ya, sementara dia tidak sadar karena dia mungkin memakan obat-obatan yang dia konsumsi ya, kemudian akhirnya gara-gara itu otaknya tidak sadar kemudian dia bunuh orang lain, apakah dia bisa bertobat? Jawabannya, pintu tobat terbuka ya, pintu tobat terbuka bagi orang yang bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu obat apa yang dia makan oleh orang ini ya, kalau dia yang dia makan obat tersebut adalah obat yang haram, contohnya seperti dia heroin atau narkoba dia konsumsi akhirnya membuat dia tidak sadar akhirnya bunuh orang, atau misalnya dia minum khamar ya, kemudian akhirnya gara-gara minum khamar otaknya tidak sadar bunuh orang, maka ini dia melakukan dosa yang sangat besar ya. Oleh karenanya seperti narkoba dan khamar disebutkan sebagai umul khaba'if, induknya segala bentuk keburukan. Kenapa? Karena seorang sudah minum khamar dia tidak sadar dan dia bisa melakukan macam-macam dosa, macam-macam, apakah berzina, membunuh atau yang lainnya, karena dia tidak sadar ya. Oleh karenanya ini merupakan dosa yang sangat parah dan dosa yang besar. Namun barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya.
2: Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Segenap kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia radio rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, kita masih bersama hadis yang nomor berapa? 3. Hadis nomor 3 dari kitab Riyadu As-Salihin, dimana Al-Imam An-Nawawi berkata, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah, siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang keberapa? 4 apa 3? 2 apa 1? 3 apa 5? Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga baru Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhunna ajmain. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia berkata, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah setelah kapan? Setelah pembebasan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, melainkan yang tertinggal hanya jihad dan juga apa? Niat. Yani niat untuk melakukan jihad dan amal soleh. Wa idastun firtum, dan apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, fanfiru, maka keluarlah kalian, jangan malas-malasan. Waduh, belum panen. Ya, anak saya masih kecil-kecil. Apabila memang diminta untuk berjihad, maka berjihadlah. Jangan ragu, jangan ragu-ragu. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas ya tentang masalah apa makna dari hadis ini sekilas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah. Dari mana? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setelah pembebasan kota Mekah. Kenapa? Karena kata al-Imam An-Nawawi, la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara islamin, karena saat ini Mekah sudah menjadi negara Islam. Ya, dan telah kita bahas bahwasanya hijrah secara umum itu masih berlaku hukumnya. Dan itu sudah kita bahas di awal, hukum hijrah. Ya, yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam, jadi tidak perlu dihijrai, ditinggalkan, tidak perlu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, menunjukkan bahwasanya apa? Mekah selamanya akan menjadi negara Islam. Ini kabar gembira atau tidak? Kabar gembira. Nah, siapa yang ingin tinggal di kota Mekah? Nanti sampai hari kiamat tetap menjadi apa? Negara Islam. Oh, berarti orang kafir tidak

siap dengan pedang-pedangnya. Ya, jadi Dajjal tidak akan bisa masuk. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sampai hari kiamat, Mekah insyaallah ta'ala akan menjadi baladul amin, negara yang aman. Dalam surat apa itu ya? At-Tin ya. At-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Sudah dibahas ya kalau tidak salah? Sudah selesai. Khatam masya Allah. Masya Allah, bapak-bapak ini sudah menjadi ahli tafsir. Memiliki ilmu sekadar yang telah sudah dipelajari, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan selanjutnya, walakin jihadun waniyah. Yang tertinggal hanya jihad. Yani para sahabat saat itu ada kesempatan untuk melakukan apa? Jihad. Keluar dari kota Madinah, keluar dari kota Mekah untuk memenuhi panggilan apa? Jihad. Sekarang berarti kita perlu membahas tentang apa? Jihad. Jihad itu apa toh? Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya secara bahasa jihad itu berarti badlul juhdi. Badlu al-juhdi. Badlul juhdi itu artinya apa? Mengerahkan segenap kemampuan. Ya, mengerahkan segenap kemampuan. Kalau jihad secara istilah berarti ya badlul juhdi liqitalil a'da al-kuffar wal musyrikin wal munafiqin wasyayatin. Itu jihad. Jihad itu berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi siapa? Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, dan juga para syayatin, para syaitan. Ini namanya jihad secara istilah. Ya, jihad secara istilah. Apa toh fadilah jihad? Kalau hukumnya sudah pernah kita bahas ya kemarin. Hukum asalnya apa? Fardu kifayah, kecuali dalam beberapa hal. Kecuali dalam beberapa hal menjadi fardu ain. Kapan itu? Yang pertama, apabila negara kita diserang, daerah kita diserang musuh, maka wajib bagi yang tinggal di daerah yang diserang, baik laki-laki atau perempuan atau tua atau muda, yang mampu untuk berjihad, wajib berjihad. Tidak perlu izin sama orang tua. Itu kalau seperti itu. Sebentar nih, tak izin ya Pak ya. Oh, enggak perlu izin. Kalau memang sudah diserang saat itu, maka semua wajib angkat senjata yang mampu. Bu ibu mampune nguntal ke mundu, bismillah. Nah, pokoknya semampu kita. Tapi apa permintaan kita kepada Allah? Apa permintaan kita kepada Allah? Keamanan. Kita minta kepada Allah untuk diberikan keamanan dan jangan berangan-angan ketemu dengan apa? Musuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al aduwi. Jangan kalian itu berangan-angan ketemu dengan musuh. Wa idza laqitumuhu, ning nek kalian ketemu apa? Lari. Fasbutu, ojo mlayu. Jangan lari. Demikian. Itu tentang yang pertama. Yang kedua apa ya? Ketika jihad itu menjadi wajib, apabila diperintah oleh imam, pemerintah. Hei Mas Popo, sini jihad. Nah, misalnya begitu, ya kan? Maka kamu silakan sini lawan itu. Maka ini wajib kalau sudah dipanggil oleh apa? Pemerintah. Ya, untuk

0: berjihad. Demikian. Kamu tak utus sekarang sana. Wajib. Ya. Yang ketiga adalah apabila kita sudah berhadap-hadapan dengan musuh. Tidak boleh lari. Ya, tidak boleh lari. Yang keempat, apabila ada seseorang yang dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, padahal kemampuan tersebut dibutuhkan. Di antara persenjataan granat, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tahu bagaimana cara nguntal granat, begitu? Nguntal granat apa nguntal ke? Beto ya, nguntal sama nguncal ke sama nguncal. Jadi tidak ada yang tahu, hanya si Fulan yang tahu, Pak Roni misalnya yang tahu. Maka wajib bagi Pak Roni untuk datang meskipun tidak diminta oleh pemerintah. Wajib datang. Kenapa? Satu-satunya orang yang tahu cara nguncal ke granat dia. Maka wajib untuk turun ke medan perang demi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu diantara perkara-perkara yang membuat wajibnya jihad.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, Anda sudah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam itu, hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada petunjuk, antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara nasihat.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin, dengan perkara yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajulan yutilu safar. Kemudian Nabi menyebutkan contoh seorang lelaki yang sudah lama bersafar. Ash'ath akbar, rambutnya semrawut penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengadapkan kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berkata, ya Rabbku, ya Rabbku. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram.

0: di mana mau dikabulkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini penting bagi kita untuk membahasnya karena dalam hadis ini dijelaskan tentang keterkaitan antara makanan yang kita makan halal-halalnya berkaitan dengan pengabulan doa yang kita panjatkan. Kalau seorang makanannya dari hasil yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, minumnya dari hasil yang haram, maka doanya sulit untuk dikabulkan. Tapi kalau seorang menjaga dirinya, tidak memasukkan dalam mulutnya kecuali hasil yang haram, tidak memakai pakaian kecuali dari hasil yang haram, ya maka niscaya doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang contoh seseorang yang sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Banyak sebab dia lakukan, seharusnya dikabulkan doanya, namun tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan dari hasil yang haram. Bahasa ini penting karena di zaman sekarang ini banyak cara-cara orang mencari harta dengan cara yang haram. Sampai-sampai terungkap perkataan sebagian orang, yang haram saja susah apalagi yang halal. Padahal ini tidak benar. Yang haram banyak. Dan hukum asal dalam muamalah adalah haram. Hukum asal dalam muamalah adalah haram. Muncul perkara-perkara yang riba. Yang riba tidak banyak, lebih banyak yang haram tidak banyak, lebih banyak yang haram. Namun kenyataannya sebagian orang terjebak dalam cara mencari nafkah dengan cara yang haram. Maka dengan membahas hadis ini, maka seorang semakin berhati-hati untuk mencari hasil yang halal karena ternyata ada pengaruhnya dalam pengabulan doanya. Baik, kita mulai hadis ini dengan sabda Nabi SAW, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Maha Baik. Kita lanjutkan. Kita mulai pembahasan hadis ini dengan di awal hadis kata Nabi SAW, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Maha Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Baik? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala munazzah, muqaddas, Allah suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Ya. Tidak ada satu sifat kekurangan yang disandarkan kepada Allah. Seluruh sifat-sifat Allah maha sempurna. Allah memiliki sifat maha. Maha Esa, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Kuasa, Maha Tinggi, ya. Ya, dan seluruhnya tidak ada sedikit pun kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Thayyib yaitu munazzah 'anil naqais wal 'uyub. Ya, Allah suci dari segala kekurangan dan dari segala aib maupun cacat. Nah, apakah Thayyib termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Thayyib termasuk dari nama-nama Allah. Dan ini di antaranya pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, demikian juga Ibnu Mandah dan Ibnu Al-Arabi menyebutkan bahwasanya Thayyib termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib. Abdul Thayyib. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, kalau Thayyib termasuk dari nama-nama Allah, apakah seseorang boleh dipanggil Bang Thayyib? Pendapat kedua menyatakan bahwasanya Thayyib bukanlah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat jumhur ulama seperti pendapat Sufyan bin Uyainah Al-Khattabi, Al-Halimi, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Hajar As-Sa'di. Mereka mengatakan bahwasanya Thayyib bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak sedang menyebutkan tentang nama Allah, tapi Rasulullah SAW sedang menyebutkan tentang sifat. Di antara sifat Allah adalah Thayyib, baik. Dan biasanya nama-nama Allah itu ada alif lamnya, ya. As-Sami', Al-Basir, harusnya At-Thayyib. Kalau dia nama Allah maka apa? At-Thayyib. Tapi ternyata di sini tidak ada pakai alif lam. Innallaha Thayyibun. Semuanya Allah Maha Baik. Semuanya Allah itu baik. Sehingga pendapat jumhur ulama lebih kuat bahwasanya Thayyib bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita mengikuti pendapat ulama-ulama yang pertama bahwasanya thayyib termasuk dari nama-nama Allah, maka konsekuensinya jadi di sana ada nama-nama Allah yang diperselisihkan. Apakah ini termasuk nama Allah atau tidak? Seperti thayyib, seperti jamil, seperti muhsin, ya. Ini nama-nama Allah yang diperselisihkan. Apakah ini termasuk nama Allah atau tidak? Ini perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah. Kalau kita berpendapat bahwasanya thayyib termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita boleh menamakan anak kita dengan Abdul Thayyib, ya. Tetapi kalau apakah boleh kita memanggil orang dengan Thayyib saja seperti Bang Thayyib, ya. Ngomong-ngomong Bang Thayyib itu siapa? Saya juga enggak tahu. Saya enggak tahu demi Allah saya tidak tahu itu siapa Bang Thayyib. Tapi saya sering dengar orang bilang apa? Bang Thayyib. Kayaknya itu dari sinetron atau apa, saya enggak tahu. Iya, dari sinetron. Saya enggak tahu, ya. Tapi apakah seorang boleh dinamakan dengan Thayyib? Jawabannya boleh. Ada nama-nama Allah yang tidak boleh dinamakan kecuali hanya Allah saja. Dan ada nama-nama Allah yang boleh selain Allah dinamakan. Yang tidak boleh dinamakan kecuali Allah adalah nama-nama yang merupakan kekhususan berkaitan dengan ketuhanan, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Contoh Al-Ahad yang Maha Esa. Enggak boleh kita menamakan seorang dengan nama Al-Ahad. Kemudian tidak boleh kita menamakan orang dengan As-Samad. As-Samad itu yang seluruh selainnya bergantung kepadanya. Ini cuma sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Ar-Razzaq. Ar-Razzaq Maha Pemberi Rizki. Ini cuma Allah yang boleh bernama dengan dia. Al-Khaliq, hanya Allah yang boleh bernamakan dengan apa? Al-Khaliq. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, tidak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nama-nama yang boleh. Contoh Thayyib, Muhsin. Seorang boleh menamakan anaknya Abdul Muhsin dan boleh seorang menamakan anaknya Muhsin saja. Paham? Seorang seperti Ar-Rahim, seorang boleh menamakan anaknya Abdul Rahim, seorang boleh menamakan anaknya juga Rahim saja. Karena di antara sifat-sifat Nabi, Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sangat Rauf dan Rahim, sangat sayang lembut kepada kaum mukminin. Waja'alnahu apa namanya? Sami'an basira, ya. Sami'an basira, ya. Apa namanya? Mohon maaf kalau apa namanya? Raufur Rahim, boleh. Nabi SAW disifat juga Rauf dan Rahim, ya. Jadi ini nama-nama Allah yang boleh buat Allah dan juga boleh bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Halim, ya. Halim, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim juga dengan apa? Al-Halim. Ya. La'awwahun Halim. Nabi Ibrahim Halim, ya. Adapun nama-nama tadi yang saya sebutkan seperti As-Samad, Ar-Razzaq, ya. Maka ini tidak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, kalau kita punya anak nama-namanya Abdul Razzaq, Abdul Samad, Abdul Ahad, Abdul Ilah, ya. Maka ini tidak boleh kita singkat. Jangan kita panggil Razzaq, Razzaq, enggak boleh. Antum panggil apa namanya Razzaq, Razzaq, padahal dia misalnya hanya jual bakso. Wahai Maha Pemberi Rezeki, padahal jualan apa? Bakso. Saya kenal ada seorang supir namanya Abdul Khaliq, tapi dipanggilnya apa? Khaliq, Khaliq. Pencipta tapi nyupir mobil, ya. Ini enggak boleh. Jadi kalau nama-nama seperti ini harus dipanggil lengkap, Abdul Khaliq, enggak boleh cuma Khaliq. Abdul Somad, jangan dipanggil Somad, Somad, enggak boleh. Harus apa? Abdul? Abdul Somad. Kebiasaan orang Indonesia suka memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama yang panjang. Tetapi kalau manggil pelit. Muhammad Abdurrahman Abdurrahim, panggilnya Im. Jadi panggil yang lengkap lah. Ya, kalau sudah tidak mau, sudah pelit dalam memanggil, ya sudah jangan panjang-panjangkan namanya, cukup satu nama. Beda kalau kita di Arab Saudi, bahkan anak-anak kecil kalau manggil di antara mereka, manggilnya lengkap. Anak SD, anak-anak di antara mereka kalau manggil Abdul Razzaq, Abdul Ilah, Abdul Samad, enggak ada yang mat-mat, lah-lah, enggak ada. Enggak ada. Jak-jak enggak ada. Makanya anak saya laki-laki dua, yang satu Abdul Muhsin, satu Abdul Razzaq. Abdul Muhsin, dulu kita bercanda, kita panggil Muhsin, akhirnya jadi Ucin. Akhirnya sekarang dipanggil Cin-Cin. Padahal indah namanya Abdul Muhsin. Alhamdulillah kalau Muhsin pun enggak jadi masalah, disingkat pun enggak jadi masalah, karena Muhsin boleh dibuat nama untuk manusia. Nah, anak saya yang terakhir nomor 5 Abdul Razak. Enggak bisa disingkat. Makanya kakaknya semua manggilnya Abdul Razak. Enggak ada yang panggil Jak-jak, Rojak-rojak, enggak ada. Semuanya panggilnya lengkap apa? Abdul Razak, dibiasakan. Kalau dipanggil Razak bahaya. Dipanggil Jak-jak bahaya. Jadi ingat nama-nama Allah yang tidak boleh dinamakan kecuali Allah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 147.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

0: أَسْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
1: Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.
0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui.
0: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis berikutnya 729. Hadis yang dikutlan Bukhari Nasai At-Tayalisi dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridainya, secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Apabila seorang laki-laki menginfakkan hartanya kepada istrinya dengan nafkah yang ia berharap pahala padanya, maka itu adalah shadaqah untuknya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa apa yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita, itu bernilai sedekah buat kita. Bahkan akhi, iya, sedekah untuk istri, sedekah untuk anak itu adalah sedekah yang wajib. Makanya kata Rasulullah, dirhamun anfaqtahu ala iyalika wa dirhamun anfaqtahu fi sabilillah. Iya, wa dirhamun anfaqtahu alal fuqara afdaluha dinar dirhamun anfaqtahu ala iyalika au kama qala. Dirham yang kamu infakkan kepada keluargamu, anak istrimu, dirham yang diinfakkan di jalan Allah, dan dirham yang diinfakkan kepada fuqara, yang paling besar pahalanya adalah dirham yang diberikan kepada siapa? Kepada anak istri, Pak. Makanya dalam Islam, akhi ya, memberikan nafkah kepada anak istri hukumnya wajib. Ya, bahkan Rasulullah sabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Iya. Makanya aneh kan, sebagian orang ada yang ninggalin istrinya berbulan-bulan hanya karena untuk apa? Itikaf di masjid-masjid, bawa-bawa kompor. Iya. Akhirnya apa, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya dengan klaim katanya saya enggak mau jadi cinta-cinta dunia. La ilaha illallah. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan seorang suami ya untuk memperhatikan nafkah anak istri, karena itu tanggung jawab dia. Ya, bahkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa yang kita infakkan kepada istri kita yang kita infakkan kepada anak kita itu menjadi sedekah buat kita. Sedekah, Pak. Bahkan itu sedekah lebih besar daripada bersedekah kepada anak, kepada fakir miskin. Namun tentunya kalau kita punya kelebihan, kita sudah mencukupi anak dan istri kita, maka yang kedua kita infakkan kepada karib kerabat kita. Sebagaimana dalam hadis ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya harta, kepada siapa saya infakkan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Berinfaklah untuk dirimu." "Saya lebih dari itu ya Rasulullah." "Untuk siapa lagi?" "Buat anak istrimu." "Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah." "Buat siapa lagi?" "Buat karib kerabatmu, kakak kita atau adik kita yang membutuhkan." Apalagi orang tua, kalau orang tua memang sudah kewajiban. "Kemudian buat siapa lagi ya Rasulullah?" "Engkau lebih tahu dari itu." Nah ini akhi ya, makanya dalam berinfak pun kita dahulukan yang paling apa? Yang paling dekat dengan kita. Iya.
4: Seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin senantiasa berupaya menjadikan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka sebagai sarana kebaikan bagi mereka tatkala mereka telah meninggal. Maka diantara hak anak agar kelak mereka menjadi anak-anak yang saleh adalah yang pertama adalah mencari calon ibu yang saleh bagi mereka. Dan sungguh ibu adalah pilar dasar dalam pendidikan, sebagaimana penyair mengatakan, sungguh ibu adalah merupakan madrasah pertama. Adapun yang kedua, tentunya berupaya mendidik anak dengan pendidikan yang Islami. Yang ketiga adalah berupaya mencarikan bagi mereka lingkungan yang baik. Kemudian yang keempat, hendaklah dia berupaya mencarikan untuk putra-putrinya pendidikan-pendidikan yang baik. Pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Quran, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, hendaklah seorang tua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjajarkan oleh para nabi-nabi kita yang termuat dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan keturunan kami orang-orang yang membuat hati kami senang, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang beriman.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa setelah wudu.
7: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
6: Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat Muslim 1-209, riwayat At-Tirmidzi 1-78.
8: Soal jawab.
9: Ustaz, saya sering melihat ada orang yang salam sambil membuka tangannya. Apakah itu ada tuntunannya? Jawabannya tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya salat sambil apa? Sambil salam sambil membuka tangan. Dan ini bahkan ada larangannya. Dalam hadis riwayat Muslim, An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, kunna idza sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullahi wa ashara bi yadihi ila janib ila al janibaini. Kami dahulu, kata Samurah, ketika sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullah, Assalamualaikum Warahmatullah, sambil ya kami itu memberikan isyarat dengan tangan kanan dan tangan kiri, ya sambil mengucapkan salam ke kanan, menggerakkan tangan kanan, mengucapkan salam kiri, sambil menggerakkan tangan kiri. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alamatu tumi'una bi'aidikum ka'annaha adnabu khaylin syumsin. Ya. Kalian ngapain gerak-gerakin tangan itu tadi? Ya. Ngapain kalian gerak-gerakin tangan? Kalian itu kasih isyarat kepada apa? Seakan-akan tangan kalian itu seperti ekor, ya, ekor kuda yang sedang gelisah. Ekor kuda yang sedang gelisah. Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidhihi. Kalian itu ketika mengucapkan salam, cukup tangan itu diletakkan di atas paha kalian. Thumma yusallimu ala akhihi man ala yamini wa shimali. Kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya di kanan kirinya. Berarti ini teguran langsung dari Rasulullah SAW. Ketika melihat atau mengetahui ada sebagian sahabatnya yang ketika salam itu sambil menggerakkan tangannya ke kanan, sambil tangannya ke kiri, ya, sambil salam sambil menggerakkan tangan ke kanan ke kiri, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, kalian itu tangan ngapain gerak-gerak tangan? Kayak ekor kuda yang gelisah aja. Nah, untuk apa kalian menggerakkan tangan kalian ke kanan dan ke kiri? Ini adalah teguran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, ucapan salamnya dikeraskan atau sir? Ya kalau jadi imam ya dikeraskan. Ya kalau jadi imam dikeraskan sebagai bentuk pemberitahuan kepada makmumnya. Kalau makmum cukup dengan suara yang lirih saja.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
2: Ikhwatul Islam, kita lanjutkan tafsir yaitu surat Al-Mulk ya. Ya, Allah mengatakan sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Para penjaga api neraka itu bertanya, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka pun menjawab, benar, sudah datang. Qad ja'ana nadhir. Telah datang kepada kami pemberi peringatan. Sudah datang. Fakadzabna, namun kami mendustakannya. Ya. Salah siapa? Kok kamu malah mendustakan para nabi dan rasul? Padahal mereka sudah mendatangkan mukjizat, ayat yang membuat kalian yakin akan kebenaran para nabi dan rasul. Lalu kalian pun mendustakannya. Ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Dan kami dahulu berkata Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kami dahulu berkata kepada para rasul, kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah ya akhal Islam, ya. Itu akibat daripada apa? Kesombongan mereka, inad mereka ya akhal Islam. Padahal mereka punya akal pikiran yang hendaknya mereka pahami dengan benar. Yang dibawa para rasul itu hak. Apalagi para rasul kan membawa mukjizat. Di mana mukjizat-mukjizat itu ya, secara akal pikiran pun tidak mungkin itu berasal dari ya diri mereka, pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja para penyihir ya. Para penyihir ketika melihat Nabi Musa melempar tongkat tiba-tiba jadi ular, maka para penyihir itu langsung sujud kepada Allah. Mereka langsung tahu ini bukan sihir. Iya. Kenapa? Karena ini beda. Kalau para penyihir memang menyulap tali-tali itu, disihirnya mata manusia seakan ular. Tapi Nabi Musa tongkatnya beneran jadi ular. Iya. Dan itu bukan sihir. Maka mereka pun kemudian meyakini akan kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun sebetulnya yakin Nabi Musa itu benar. Allah berfirman wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya sementara hati mereka meyakininya. Itu akibat kezaliman dan apa namanya kesombongan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka berkata benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan, namun kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apapun dan kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah pun menyebutkan tentang sebab kenapa mereka mendustakan. Allah berfirman wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata kalaulah kami dahulu mendengar atau memikirkannya, ya, berakal memahaminya, tentu kami tidak akan menjadi ya penduduk api neraka sa'ir. Lihat ya, Allah mengatakan mereka menyesal, kenapa kami dahulu tidak mendengarkan ya seruan Nabi dan Rasul? Kenapa kami dahulu tidak berusaha untuk memahami, memikirkan tentang apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul? Dan andai kami dahulu mendengar, andai kami dahulu memikirkannya, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Ini menunjukkan ya akhwal Islam ya, bahwa orang yang masuk neraka itu orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf apa? Walaqad dzarabna li jahannama كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. Sungguh kami telah mempersiapkan, menciptakan untuk neraka Jahannam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan untuk memahaminya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihatnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka jadinya bagaimana? Mereka tidak beriman, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ini menunjukkan, akhi, hendaknya kita menggunakan akal pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Pahami, pahami. Ya. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Ibn Katsir, "Ilau kanat lana uqulun nantafi'u biha aw nasma'u ma anzalallahu minal haqq, lamma kunna 'ala ma kunna 'alaihi minal kufri billahi wal iqtirari bih, walakin lam yakun lana fahmun na'i bihi ma ja'at bihi ar-rusul, wala kana lana 'aqlun yurshiduna ila ittiba'ihim." Kalaulah dahulu kami mempergunakan akal atau pendengaran untuk mendengar apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, ya, tentu kami tidak akan seperti ini jadinya. Akan tetapi sayang kami dahulu tidak berusaha untuk memahami semua yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, dan kami pun tidak memikirkan bimbingan-bimbingan tersebut. Maka ya akhi azakumullah, ya, ini juga merupakan ancaman buat kita, Pak. Al-Quran ada di kita. Di rumah-rumah kita ada Al-Quran? Ada. Ya. Kemudian kita tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lebih ridho menjadi orang yang bodoh. Karena kebodohan itu ada dua macam, Mas. Yang bodoh yang pertama, bodoh sengaja, emang pengen bodoh, padahal pemberi peringatan sudah datang, ya, Al-Quran dan hadis ada, tapi gak mau belajar, gak mau, ah males, ya, saya lebih senang jadi orang bodoh. Maka yang seperti ini, bodohnya itu gak ada manfaatnya. Bodoh seperti ini tidak akan diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salah sendiri, udah datang Al-Quran,

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Ustaz tadi menjelaskan bahwa surga yang pernah di bumi Nabi Adam, dihuni Nabi Adam, khilaf di antara para ulama. Kata Ustaz tadi bahwa di surga ada pohon khuldi yang dilarang untuk dimakan. Pertanyaannya, apa penamaan pohon khuldi itu, ada dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis? Mohon penjelasannya. Ya, dalam Al-Qur'an sajaratil khuldi, ya. Itu istilah apa? Sajaratil khuldi, ya. Allah sebutkan pohon al-khuld, ya, yang kata para ulama maksudnya kalau dimakan pohon tersebut, menurut iblis kau akan apa? Abadi. Tapi ini bohong. Ini iblis cuma apa? Bohong. Ternyata tidak abadi, malah turun kemana? Ke bumi. Jadi, adapun apakah pohon tersebut, maka tidak perlu dibahas. Tidak ada faedahnya. Apakah itu pohon durian kah? Pohon apa? Enggak tahu kita. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, kalau saya masuk surga nanti di kemudian hari, boleh enggak saya makan pohon khuldi? Jawabannya belum tentu pohon itu masih ada, mungkin sudah ditebang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada, semuanya halal insya Allah. Sampai berpikir penasaran ingin makan pohon tersebut, tahu-tahu makan terus lempar lagi ke bumi, kan repot. Yang jelas kita nggak tahu surga nanti apakah pohon khuldi masih ada atau tidak. Ya, kalaupun ada, yang jelas semuanya akan apa, halal. Ya. Semuanya akan halal. Toh pohon itu adalah pohon dijadikan ujian oleh Allah kepada Adam alaihissalam.
6: Mutiara nasihat.
9: Saya akan berikan contoh bagaimana rasa malu itu senantiasa menghadirkan sifat positif. Dan saya mau mengambil contoh itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, salah satu nama Allah itu apa? Hah? Al-Hayyul. Zat yang Maha Malu. Innallaha Hayyun Karim. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Malu dan yang Maha Mulia. Hayyun. Bukan hayyu, ya, hayyun. Kalau hayyu adalah nama Allah juga, yang maha hidup. Tapi di samping nama itu ada Hayyun, yang maha apa? Malu. Ketika Allah memiliki nama yang maha malu, ternyata hadirin sekalian, itu sangat berdampak pada sifat-sifat Allah, pada firman-firman Allah, pada firman-firman Allah. Di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal-hal yang sensitif di dalam Al-Quranul Karim, seperti hubungan intim suami istri, hal sensitif tidak? Hal sensitif tidak? Sensitif, cenderung vulgar, kan begitu, hal-hal vulgar. Yang menariknya, pembahasan ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi karena Allah Zat yang maha malu, ketika Allah membahas hal-hal seperti ini, Allah ungkapkan dengan bahasa yang sangat amat tinggi dan indah. Allah ungkapkan dengan bahasa yang sangat amat halus, sehingga orang yang membacanya itu tidak terasa, tidak merasa vulgar, tidak merasa risih, tidak ragu-ragu. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah katakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Dan apabila kalian sakit atau safar atau buang air besar atau lamastumun nisa. Apa arti lamastumun nisa? Menyentuh istri kalian. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir menyentuh adalah berhubungan intim. Tapi Allah tidak to the point. Allah menggunakan bahasa kiasan, bahasa yang super halus, menyentuh. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, li'annahu hayyun yukanni. Karena Allah Zat yang maha malu. Oleh karena itu, Allah malu menjelaskan hal seperti ini kecuali dengan bahasa yang sangat halus dan tinggi. Subhanallah. Contoh yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 223, kembali Allah menjelaskan masalah ini. Allah katakan, nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Istri kalian itu seperti kebun kalian, datangilah kebun kalian dari arah manapun kalian inginkan. Subhanallah. Ada kata-kata jorok di sini? Ada kata-kata enggak sopan di sini? Ada kata-kata vulgar di sini? Enggak ada, jamaah sekalian. Bahasa yang sangat tinggi. Istri kalian itu ibarat kebun. Datangilah kebun kalian sesuai dengan kalian inginkan. Maksudnya, kata para ulama, silakan menikmati hubungan dengan istri selama di kubulnya, bukan di duburnya. Mau dari atas, bawah, depan, belakang, jungkir balik, roll ke depan, roll ke belakang, terserah. Ini bahasa kita, karena kita gak sehebat Allah. Dan ini untuk memahamkan, karena kalau tidak dijelaskan agak detail, gak paham-paham. Karena kemampuan kita terbatas, beda seperti Rasulullah dan para sahabat. Tapi kita kembali menggunakan gaya bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Ada bahasa koprol di sini? Enggak ada. Ada bahasa jorok di sini? Enggak ada. Bahasa vulgar enggak ada. Bahasa jurus-jurus enggak ada. Bahasa yang indah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ketika Allah berbicara tentang puasa, apa kata Allah? Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang, jadi di malam hari, maksud Allah, di malam hari sekarang, bashiruhunna, sentuhlah mereka, sentuhlah mereka, dan cari anugerah yang Allah berikan kepada kalian dari mereka. Artinya anak. Jadi bahasa mubasyarah, menyentuh. Mubasyarah itu menyentuh, kulit ketemu kulit, menyentuh. Itu maksudnya berhubungan, berhubungan intim. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah katakan ketika Allah membicarakan haid bagi wanita atau datang bulan bagi wanita, Allah katakan wala taqrabuhunna hatta yathrun. Janganlah kalian mendekati mereka. Lihat bahasanya halus sekali, mendekati mereka. Maksudnya apa? Berhubungan. Tapi Allah menggunakan bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat tinggi. Wala taqrabuhunna hatta yathrunna. Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Mereka sudah bersih dari haid, lalu mereka mandi, silakan datangi mereka. Silakan dekati mereka. Bahasa yang sangat indah, yang tinggi. Bahasa yang sangat lembut. Abdullah bin Abbas mengatakan inilah hasilnya jika kita memiliki sifat malu. Allah menggunakan bahasa seperti itu, kata Ibnu Abbas, li'annahu hajjiyun yukanni. Allah adalah zat yang paling malu, yang maha malu. Tidak ada yang lebih malu dari Allah. Oleh karena itu Allah menggunakan bahasa yang paling halus, yang paling indah, yang paling tinggi untuk menjelaskan hal-hal yang sensitif dan bisa dikatakan vulgar bagi sebagian orang. Dan mukjizat ini jemaah sekalian membuat tidak ada satupun dari kita yang malu baca ayat-ayat seperti itu. Bayangkan, saya ingin bertanya sama antum, ketika antum membaca artikel tentang seks, ketika lagi baca, anak datang, kira-kira ditutup apa dilanjutkan? Hah? Ditutup apa dilanjutkan? Ditutup, malu sama anak. Aduh, datangnya gak tepat, kan begitu. Tapi ketika antum lagi baca surat Al-Baqarah ayat 187, anak datang, antum tutup mushafnya. Aduh malu nih, ada kata-kata wal falana basyuruhunna. Tidak, antum melanjutkan. Enggak malu jemaah sekalian. Oh Pak Ustaz, anak kan enggak paham bahasa Arab. Oke, orang Arab lah sekalian. Enggak malu. Jadi kata para ulama, kata salah seorang doktor tafsir di Riyadh, Syekh Abdullah Sibti, beliau mengatakan gaya bahasa Allah dalam Al-Quran dalam masalah hubungan intim itu sangat luar biasa, sampai-sampai tidak ada satupun pembaca yang merasa risih membaca ayat-ayat tersebut, walaupun di hadapan anaknya, walaupun di hadapan orang tuanya, walaupun di hadapan mertuanya. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, baik yang gak paham maupun yang paham bahasa Arab itu gak pernah malu baca ayat-ayat seperti ini. Antum mungkin pernah iktikaf di masjid, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Terus dia lengkap gitu loh, langsung masuk ke 188. Ditanya kenapa? Disensor, banyak anak kecil di belakang. Ada bilang begitu? Enggak enak lah masa bahas masalah ini di depan apa, di depan anak kecil. Enggak ada. Baca saja. Enggak ada rasa risih. Beda kalau artikel tangan manusia, orang gak nyaman bacanya. Adapun firman Allah, tidak ada yang pernah merasa risih membacanya, walaupun itu hal-hal yang sensitif. Tidak ada yang pernah merasa risih. Jadi guru tidak pernah risih membaca di hadapan murid-muridnya. Murid pun juga demikian, tidak merasa risih membaca di hadapan gurunya. Anak tidak pernah risih membaca di hadapan orang tua. Orang tua pun demikian, tidak pernah merasa risih membaca di hadapan anak-anaknya. Kakek enggak pernah risih membaca di hadapan cucunya, cucu pun tidak pernah merasa risih membaca di hadapan kakeknya. Itulah efek dari sifat malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat amat sempurna.
10: Surah Al-Baqarah ayat 148 sampai 163.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Fastabiqul khairat

0: dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
1: Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum.

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
0: Fa'kuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun.
1: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
0: Ya ayyuhalladzina amanu istaiinu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin.
1: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun.
1: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا.
1: Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.
0: Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

0: أَجْمَعِينَ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
0: خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
1: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.
0: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.
1: Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

yang harus kita perhatikan ketika kita akan sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Apa hikmahnya Ustaz? Pertama kita harus pahami bahwa menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah itu bukan dalam rangka untuk menyembah Ka'bah. Karena ada sebagian kaum muslimin yang termakan isu, katanya, "Tuh, apa bedanya orang-orang Islam sama yang lainnya?" Nah, orang Islam, orang yang lain, para orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah berhala dari batu. Kaum muslimin juga sama menyembah berhala dari batu, yaitu menyembah Ka'bah. Jadi apa bedanya antara kaum muslimin sama orang-orang menyembah berhala? Jawabannya tegas sekali dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falya'budu rabba hadzal bait." Ini dalam surat Al-Quraisy. "Falya'budu rabba hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah, menyembah kepada penguasa, penguasa Ka'bah. Rabb, penguasa Tuhannya Ka'bah. Ya, Tuhannya Ka'bah, penguasanya Ka'bah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman supaya kita menyembah penguasanya Ka'bah. Kita gak disuruh menyembah Ka'bah. Kalau misalnya kita disuruh menyembah Ka'bah, berarti ayatnya bukan falya'budu rabba hadzal bait, tapi ayatnya falya'budu hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah bangunan ini, yaitu Ka'bah. Ayatnya gak seperti itu. Ayatnya bunyinya falya'budu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah dan menyembah Rabb atau penguasa Ka'bah ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya memang seperti itu yang disembah adalah Allah, kenapa kita mesti menghadap ke arah kiblat? Mengapa kita mesti menghadap ke arah Ka'bah? Jawabannya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama antara lain adalah sebagai media pemersatu kaum muslimin. Sebagai media pemersatu kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita sholatnya menghadap terserah kita, nanti bisa-bisa sholatnya itu saling belakang membelakangi. Ya. Orang Jawa mengatakan ungkur-ungkuran nanti. Ya, dalam satu masjid nanti ada yang menghadapnya ke utara dan ke selatan. Nanti ketika sujud atau ketika ruku, nanti pantatnya bisa tabrakan. Atau misalnya nanti kalau enggak saling membelakangi, nanti saling berhadapan-hadapan, kepalanya nanti benturan nanti itu. Nah, ada yang menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke barat, timur. Tapi subhanallah, di antara hikmahnya kenapa kita disuruh menghadap ke arah kiblat adalah untuk menjadi media pemersatu kaum muslimin. Jadi alangkah indahnya kalau di shoot ya, kalau di shoot dari atas, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dimanapun mereka berada, kiblatnya sama. Yang di Indonesia menghadapnya ke Ka'bah, kemudian yang di Amerika menghadapnya ke Ka'bah, yang di Cina menghadapnya ke Ka'bah, nah, yang di Afghanistan menghadapnya ke Ka'bah, yang di India menghadapnya, semuanya menghadapnya ke arah Ka'bah. Itu kalau di shoot dari atas tuh, masya Allah itu. Ya. Jadi semuanya menghadap ke, gak usahlah kita di shoot. Kita lihat aja shotingan atau fotonya orang yang sedang sholat di Masjidil Haram. Itu bisa kita lihat luar biasa. Mereka semuanya memutar kepada satu titik. Itu baru kita ngelihat orang-orang yang sholat di mana? Di sekeliling Ka'bah. Apalagi kalau misalnya itu disut dari seluruh penjuru dunia. Kalau bisa itu, masya Allah itu. Itu adalah merupakan salah satu media pemersatu kaum muslimin. Kemudian di antara hikmahnya yang lain adalah bahwa supaya kita mengingat tentang kewajiban kita untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Jadi kapan kita mampu, kita berusaha untuk senantiasa menghadap ke arah, atau kapan kita mampu, kita berusaha untuk menunaikan ibadah.

0: menuju kepada pengampunan dan kebaikan dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Selanjutnya, mampu menahan dendam. Karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Selanjutnya, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Selanjutnya, tidak pantang menunda, bahkan segera saat dia melakukan dosa. Maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah. Karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah sobat Quran yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada. Edisi Senin 6 Sofar 1448 Hijriah. Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan Kiat Praktis Terbebas dari Riba yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Dituntut ilmu, terus kita belajar, terus kita berjuang, terus kita berusaha untuk bisa istiqamah di atas jalan agama Allah Azza wa Jalla. Orang yang sudah merasa cukup, sudah cukup bekal, sudah ngerti semuanya, maka dia akan menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena dunia terus berkembang, berbagai kejadian terus terjadi, perubahan terus terjadi. Maka Imam Ahmad suatu hari ditanya, sampai kapan kita harus belajar? Sudah cukup, kita sudah banyak belajar, sudah banyak kitab kita hatamkan, ayat yang kita pelajari, hadis yang kita kuasai. Apa kata beliau? Minal mahdi ilal hadi. Sampai kapan kita belajar? Dari sejak kita lahir sampai kita mati. Dari pangkuan ibu kita disusui masih bayi, kita belajar sampai kita diantarkan ke liang lahat. Tidak ada momentum, tidak ada waktu di mana kita merasa sudah cukup ilmu. Siapapun dia, la yazalu rajulu aliman madama yata'allam. Seorang itu akan terus bertambah ilmunya selama dia belajar. Tetapi ketika kita merasa sudah cukup, maka itulah kebodohan, itulah kesombongan. Tatkala kita sudah tidak perlu lagi tambahan ilmu, sealim-alimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesempurna-sempurnanya takwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah diperintahkan untuk berdoa selalu, wa qurrobi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ucapkan ini sebagai doa, Rabbi zidni

0: ya Allah, terus tambahkanlah ilmu kepadaku. Adakah dari kita yang merasa kalau saya tidak perlu Ustaz, itu hanya untuk Nabi, kalau saya sudah cukup ilmu? Itulah orang paling bodoh, di saat dirinya merasa sudah cukup. Sekelas Nabi saja masih terus meminta tambahan ilmu, belajar, bertanya kepada siapa? Kepada Jibril alaihissalam, kepada Allah Azza wa Jal. Betapa banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menggambarkan Nabi SAW ditanya tentang sesuatu, saat itu beliau belum dapat ilmunya, belum turun wahyunya, sehingga beliau menanti jawaban dari siapa? Dari yang punya ilmu, Allah Azza wa Jal. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nabi pun tidak tahu ruh itu warnanya apa, seperti apa, di mana letaknya, bentuknya kayak apa. Nabi tidak tahu. Dan ketika Nabi bertanya kepada Allah, jawabannya kulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusannya Tuhanku. Aku pun tidak tahu, tidak bisa jawab, dan juga tidak diberi kewenangan untuk menjawab. Banyak hal yang tidak beliau ketahui, karena itu adalah privasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi SAW ditanya perihal orang yang mati syahid, apakah diampuni seluruh dosanya? Beliau jawab, ya yufaru li syahid, orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya. Beliau diam sejenak. Illa ad-dain. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, kecuali hutang. Saroni Jibril anifa, baru saja Jibril membisikkan kepadaku ada tambahan ilmu. Semula beliau yang beliau pahami, yang beliau ketahui, bahwa orang yang mati syahid seluruh dosanya diampuni. Ketika beliau menyampaikan pernyataan ini sallallahu alaihi wasallam, datang ilmu baru, ternyata ada pengecualian. Apa itu? Dain. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak belajar. Ya. Ikhwatul iman. Tema riba. Tema yang mungkin bagi banyak orang sudah kosong. Kenapa? Sudah dipelajari, sudah dibahas, sudah ditanyakan. Ya, tidak ada tema yang kosong. Karena riba terus update, terus muncul pola dan model baru. Ribanya riba, tetapi cara manusia, cara masyarakat menerapkan riba terus berubah dan berganti seiring dengan perubahan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat. Orang yang hanya paham riba dengan konsep kuno, konsep masa lalu, dengan cara hidup masyarakat zaman itu, bisa jadi hari ini adalah orang paling bodoh tentang riba. Karena dulu orang mengira bahwa riba itu kalau ke bank, sekarang tidak, di HP kita. Tidak perlu kita pergi ke bank, tidak perlu, tidak lagi menggunakan kata pinjaman, hutangan, apa? Pay later, bayar nanti. Bahasa sudah berganti. Loh, ini kan bukan utangan, ini bukan pembiayaan, ini bukan apa? Talangan, namanya pay later. Muncul lagi model baru, ini bukan jual beli, ini hanya COD. Ya jual beli, tapi ganti nama. Maka betapa pentingnya kita belajar tentang konsep riba, dan terus belajar kembali, agar kita senantiasa paham dan mengerti. Karena riba adalah salah satu dosa besar, paling besar. Ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi SAW. Hindari oleh kalian 7 dosa yang akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Salah satunya adalah riba. Itu dosa paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan tentang betapa besarnya dosa riba. Bahwa orang-orang yang makan riba, rentenir, Allah ancam ba'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau engkau tidak meninggalkan riba, maka kumandangkan sejak sekarang juga perang. Berarti kamu harus siap berperang melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Adakah dosa yang lebih besar? Dosa yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alias ini adalah bentuk pembangkangan, bentuk perlawanan yang besar. Semua dosa itu adalah bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak dikatakan siapkan peperangan melawan Allah, tidak. Hanya dosa riba yang pelakunya ditantang perang tanding bersama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, riba memang menggiurkan, instan, cepat. Tidak punya rumah, segera punya rumah. Tidak punya mobil, dalam waktu yang singkat punya mobil. Orang yang hartanya sedikit dengan cara riba, dalam waktu singkat hartanya berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, riba wa in kathura fa'aqibatuhu ila qalb. Riba itu walaupun seringkali menjadikan harta itu berlimpah ruah, berlipat ganda, tetapi ujung-ujungnya akan hancur. Allah tegaskan yamhaqullahu riba, Allah pasti akan menghancurkan riba. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa riba memang cara instan untuk menjadi kaya raya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wadharu ma baqiya, tinggalkanlah riba. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa riba adhafan mudhafa, riba itu memang potensi untuk menjadikan harta berlipat ganda. Memang menggiurkan sekali. Itu cara instan punya rumah, enggak usah kerja, nabung lama, ngirit lama. Hari ini kita mau rumah, hari ini juga kita bisa dapat rumah instan. Memang sangat menggiurkan sekali. Tetapi itu dosa besar yang paling besar. Karena itu betapa pentingnya kita belajar bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari riba. Bagi orang yang beriman, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa riba itu haram. Karena keharaman riba oleh para ulama dianggap sebagai sesuatu yang ma'lum minad dini bidarurah, sesuatu yang pasti telah dipahami, diketahui oleh seluruh umat Islam. Yang bodoh, yang alim, tua, muda, pasti tahu bahwa riba itu haram. Hanya saja perincian riba, bagaimana terjadi riba, kenapa riba, kapan, pada apa saja riba terjadi, banyak dari kita yang masih belum memahaminya. Karena itu pada kesempatan sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenali riba dan kiat-kiat instan untuk bisa selamat dari riba. Kalau kita belum tahu secara detail, ada cara-cara instan yang mudah diterapkan, kita akan selamat dari riba. Sebelum kita bicara tentang kiat instan meninggalkan menjauhi riba, maka saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep, tentang apa dan seperti apa riba itu terjadi. Para ahli fikih menjelaskan bahwa riba itu ada dua model. Model klasik yang ini haram atas semua umat beragama, Yahudi, Nasrani, Islam, telah diajarkan tentang keharamannya riba model ini, yaitu yang disebut dengan riba dain atau riba nasiah. Riba yang terjadi pada praktek hutang piutang. Riba sendiri artinya adalah pertambahan. Sesuatu yang bertambah itu disebut roba yarbu, tumbuh. Maka dalam bahasa Arab dikenal namanya robwah, bukit. Karena bukit itu sesuatu yang tumbuh atau lebih menjorok, apa, menggunung, ya, dibanding permukaan bumi yang lain. Maka riba berarti adalah satu pertambahan. Namun apakah semua pertambahan riba pertambahan itulah riba? Tentu tidak. Orang berdagang modal 1 juta pulang dengan 1 juta 100, itu bukan riba, itu perdagangan dan itu adalah halal. Namun riba yang pertambahan yang diharamkan adalah pertambahan yang terjadi pada akad hutang piutang. Ini yang disebut riba jahiliyah. Kenapa riba jahiliyah? Karena sejak zaman dahulu kala sebelum Islam datang sudah haram adanya pertambahan dalam hutang piutang. Yahudi pun sudah tahu, diajarkan haram atas mereka memakan riba, walaupun Yahudi adalah jagonya riba, pionernya riba orang Yahudi. Tetapi dalam agama Yahudi sudah haram riba itu. Dan konsepnya sama, yaitu pertambahan dalam hutang piutang. Ketika ada orang menghutangi saudaranya, nih saya hutangi 100 juta, apapun alasan dia berhutang, hutang karena untuk pengobatan, pendidikan, atau hutang dagang, selama itu adalah hutang piutang, maka kalau ada pertambahan itu riba. Misalnya saya jual mobil ini kepada Anda senilai 100 juta, bayar sebulan yang akan datang, maka 100 juta itu menjadi hutang piutang. Hutang apa? Hutang dagang, karena jual beli kendaraan, walaupun kendaraan itu untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali, selama akhirnya menjadi hutang, walaupun historinya alasan kenapa muncul hutang adalah jual beli antara pedagang misalnya, maka selama akhirnya menjadi hutang, kalau kemudian ada, nah kalau telat dari sebulan, setiap hari keterlambatan dikenai denda 100 ribu, dengan judul denda administrasi atau apapun itu, intinya tetap adalah pertambahan, maka itu riba. Itu riba. Kenapa? Karena riba artinya pertambahan, dan pertambahan model inilah yang namanya riba. Ada orang butuh biaya untuk sekolah anaknya, untuk uang masuk kuliah misalnya, masuk pesantren, hutang dulu. Maka ini hutang konsumtif, hutang yang tidak untuk dagang, hanya untuk kebutuhan konsumsi, untuk makan, pengobatan yang sejenis. Ya, hutangnya berapa? 30 juta. Kenapa 30 juta? Itu adalah uang pangkal masuk pesantren. Bayar kapan? Sebulan, dua bulan, dicicil 3 kali, 5 kali, ya. Berarti hutang 30, nanti kembalinya 35. Atau kalau telat ada denda. Itu semuanya adalah riba. Berarti haram, iya. Walaupun dengan hutang itu pihak yang berhutang dapat keuntungan, Ustaz, saya ngutangi dia ini untuk usaha, untuk modal usaha, belanja modal, belanja barang dagangan yang untuk apa? Diperjualbelikan, yang kemudian saya tahu keuntungannya berlipat ganda. Laris manis dan dia jadi kaya raya, walaupun dia menjadi orang paling kaya di dunia. Kalau akadnya adalah hutang piutang, maka tidak boleh ada pertambahan. Masa orang dagang tidak boleh untung? Orang dagang boleh ambil untung, tetapi tidak boleh ada denda keterlambatan. Jadi kalau memang dia belanja dari kita sebagai supplier, kita sebagai grosir misalnya, atau produsen, ada orang beli di toko kita, bayarnya nanti ya sebulan setelah Ramadan atau di akhir Ramadan, saya jualan dulu, kalau udah laku nanti saya bayar. Ya, bukankah ketika antum menjual itu sudah ada untung? Oh ya, kalau bayarnya nanti akhir bulan, harganya tidak 1000, tidak 10.000 per biji, tetapi apa? Jadi 11.000. Enggak apa-apa, 11.000 itu boleh. Itu adalah keuntungan dagang. Tetapi ketika kalau telat ada tambahan, kalau mundur ada denda, itulah namanya riba. Tapi ketika proses jual beli, kita boleh ambil untung. Modal kita 10 ribu dijual menjadi 12, 13, 15 ribu halal. Tapi ketika ada keterlambatan bayar cicilan, bayar pelunasan, ada denda, itu namanya riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Ustaz, tidak ada keuntungan Ustaz, cuma waktu saya pegel-pegel, capek dagang seharian, kebetulan yang hutang ini jago mijet, tukang urut. Akhirnya, mas, saya dagang seharian, mbok dipijeti sekali aja deh, kan kamu sudah saya utangi, kan dengan utang itu kamu juga bisa ikut dagang, bisa buka praktek akupuntur, pijetan dan seterusnya. Itu kan modal kamu buka kios layanan akupuntur, pijetan, urut. Itu kan modalnya dari saya udah minta tambahan, udah hasilnya buat kamu semua, tapi ya mbok sekali saya dipijeti gratis. Hitung-hitung nyoba layanannya berkualitas atau tidak gitu kan. Itu riba. Walaupun berupa layanan pijetan. Atau minimal ya, mosok dengan saya bayarnya sama. Kan tarifnya 1 jam 50 ribu atau 100 ribu. Ya kalau dengan saya ada diskon dong. Atau kalaupun tidak minta, Pak, kalau Anda yang ke saya nanti dikasih harga spesial. Kenapa? Karena ini tempat ini saya bangun dari utang Anda. Itu adalah riba. Suatu hari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu kedatangan tamu, yaitu putranya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Putra sahabatnya. Ya, Abdullah bin Salam sahabat. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabat yang beliau tinggal di kota Kufah di Irak. Sedangkan Abdullah bin Salam tinggal di Madinah. Ketika putra Abu Musa al-Asy'ari ini ke Madinah, maka wajar berjumpa dengan sahabat bapaknya. Maka beliau kemudian, Abdullah bin Salam, kenal ini putra sahabatnya, ala ta'tini ila dari, maukah kamu datang ke rumahku, fa'asbika sawiqan, untuk aku jamu engkau dengan sawiq, bubur gandum. Dan kemudian aku tunjukkan kepadamu satu tempat di rumahku yang di situ Rasulullah SAW dulu pernah sholat. Maka putra Abu Musa al-Asy'ari pun sangat girang, senang berkunjung ke rumah teman ayahnya. Kemudian sebagai orang yang sepuh, orang yang sudah tua, Abdullah bin Salam berpesan kepada putra sahabatnya ini, innaka bi ardin ariba fiha fashin. Wahai nak, kamu tinggal di satu negeri, praktek riba di negeri tersebut sudah terlanjur merajalela. Praktek riba di negerimu, di negeri Kufah itu sudah merajalela luar biasa. Maka hati-hatilah. Wa inna minar riba, kata beliau, di antara bentuk riba adalah bila idza kana laka ala ahadin haqqan. Kalau engkau punya hak yang tertangguh, punya piutang atas seseorang, kemudian orang tersebut fa ahdalaka tibnan hamlatibnin, kemudian dia memberimu hadiah seikat rumput untuk pakan ternak, au qattin atau dedaunan untuk pakan dombamu, kambingmu, fa iyyaka, hati-hatilah, waspadailah hadiah tersebut, fa innahu minar riba, karena hadiah itu adalah riba. Judulnya apa? Hadiah. Hari ini orang tidak lagi menyebut riba dengan nama riba, tapi apa? Undian, bonus, diskon, bebas ongkos kirim, promo, dan lain sebagainya. Maka seperti kata Abdul bin Salam, iyak, hati-hati, setiap keuntungan yang kau dapat dari piutangmu, dari danamu yang dihutang, maka itu adalah riba. Ini riba jahiliyah. Mudah, selama indikasinya kita mengutangkan sejumlah dana, dan karena kita mengutangkan sejumlah dana ada keuntungan, baik judulnya hadiah, bonus, diskon, undian, dan yang sejenis, maka itu semua adalah riba. Dan ini praktek klasik, Pak. Hadiahnya tidak harus berupa uang, bisa apa? Parsel lebaran. Bisa berupa apa? Ini hanya kalender tahun baru dan sejenis, maka itu semua adalah riba. Ini model riba pertama, yaitu riba nasiah, riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Riba jenis kedua yang ini hanya ada dalam syariat Islam. Pada umat-umat sebelum kita, model ini halal. Model ini halal, yaitu pertambahan selisih nilai pada barang-barang yang merupakan makanan pokok atau bumbu, dan yang ketiga adalah barang-barang yang merupakan standar nilai, yaitu emas, perak, dan mata uang yang ada di hari ini. Saya ulang, pada alat transaksi yaitu uang, kalau zaman dulu ya dinar, dirham, hari ini uang rupiah dan sejenis, atau kelompok makanan pokok dan bumbu. Makanan pokok berarti gandum, kurma, beras, jagung, dan yang sejenis, bumbu, garam, gula, dan yang serupa, bawang merah, bawang putih, itu kelompok bumbu. Bila dibarterkan, ditukarkan uang dengan uang, dinar dengan dinar, dinar dengan dirham, rupiah dengan rupiah, rupiah dengan ringgit, bila dibarterkan secara tidak tunai, ini beras kualitas 1 seberat 1 kintal ditukar dengan beras kualitas nomor 2 1 kintal setengah dibayar besok. Ini beras yang kualitas nomor 1 hari ini, gantinya besok kualitas nomor 2 sebesar 130 kilo. Ini riba. Barter pada alat transaksi standar nilai emas, perak, uang, atau makanan pokok dan bumbu harus tunai. Ini berasnya, ini berasnya. Ini beras kualitas bagus, kualitas yang buruk, sama-sama harus ditukarkan secara tunai. Tidak boleh ada tunda. Nukar uang rupiah dengan rupiah, 100 ribu satu lembar dengan pecahan 1000, 5000, atau 10.000 atau yang lain, maka harus tunai. Ini 100 ribu dan ini 100 ribu. Kalau sampai ada yang ditunda, maka penundaan ini namanya riba. Ini sederhana sekali, terjadi pada barter, pertukaran. Bukan sembarang, kalau tukar rumah, tukar kendaraan, boleh bebas. Karena itu bukan alat transaksi, bukan standar nilai, bukan makanan pokok atau bumbu. Tukar tanah, boleh bebas. Ditukar dengan apa? Kendaraan dengan yang lain, bebas. Ini hanya berlaku pada, sekali lagi, alat transaksi standar nilai, uang, perak, atau emas, dan makanan pokok serta bumbu. Harus tunai syarat pertamanya, Pak. Syarat kedua, bila sama jenisnya, tukar beras dengan beras, maka harus sama takarannya, walau beda kualitas. Beras bagus dengan beras yang sangat buruk, satu kintal hanya boleh ditukar dengan satu kintal. tidak boleh ada pertambahan. Nanti saya akan jelaskan kenapa tidak boleh. Ya. Orang tukar emas dengan emas, perhiasan yang bagus dengan yang baru dengan yang lama harus sama, 1 gram dengan 1 gram. Tidak boleh ada selisih. Kalau sampai ada selisih maka itu riba. Walaupun orang akan berkata, loh kalau gitu siapa yang mau? Ya jangan ditukar kalau memang tidak mau. Gimana caranya? Jual dulu emas yang bagus atau emas yang buruk, jual dengan rupiah, bayar tunai, ini emasnya, ini rupiahnya, bayar, kantongi uangnya, baru kemudian pilih emas baru yang antum anda suka, beli dengan bayar tunai lagi, keluarin lagi uangnya dari kantong. Kalau mau cukup ya alhamdulillah, kalau tidak cukup ya tambahi, sehingga transaksinya tetap tunai, tidak ada selisih bobot ataupun kadar. Itu solusinya. Sehingga agar mudah dalam barang-barang yang merupakan standar nilai atau alat transaksi, itu uang, mata uang dan emas perak, maka kalau sama jenisnya emas dengan emas, perak dengan perak, harus memenuhi 2 syarat. Tunai, serah terima langsung, ini dan ini, tanpa ada yang tertunda sedikit pun. Jangan berkata sementara 5 gram dulu, 5 gramnya besok ya, itu riba. Tidak boleh ada penundaan sedikit pun, harus lunas. Yang kedua, sama kadarnya, 10 gram hanya boleh ditukar dengan 10 gram, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kelompok makanan pokok, beras, gabah, jagung dan yang sejenis, gandum, kurma, kalau 1 kintal ya hanya boleh tukar dengan 1 kintal. Kualitas tidak diperdulikan. Beda kualitas tidak boleh ada pertambahan kadar. Kalau gitu siapa yang mau, Ustaz? Ya karena itu jangan lakukan. Kalau Anda tidak mau 1 kintal dengan 1 kintal karena perbedaan kualitas, ya jangan pakai barter. Jual dulu beras yang kualitas buruk dengan rupiah, selesai, serahkan barangnya, berasnya, ambil uangnya. Kalau sudah terima uang, silahkan beli beras apapun yang engkau suka. Itu caranya. Sehingga dalam komoditi riba, ini namanya komoditi barang-barang riba, tidak boleh ada konsep tukar tambah. Udah lama saya kan punya 10 gram yang sudah jelek, dinilai berapa? Ini setara dengan 9 gram setengah yang baru. Sudah saya tinggal nambah yang setengah gram saja. Ini tidak boleh, Pak. Dalam komoditi riba, barang-barang riba, tidak boleh ada konsep tukar tambah. Yang ada jual dulu, selesai jual beli, serah terima uang dan barang, baru kemudian silakan beli emas perak yang Anda suka. Dengan akhirnya dapat lebih sedikit, dapat lebih banyak, itu bebas kalau sudah dijual, sehingga tidak terjadi jual beli emas dengan emas secara selisih nilai, selisih kadar. Ya. Taib, ini yang disebut dengan riba fadl. Ada satu kisah unik. Di zaman para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsep riba fadl ini belum difahami oleh sebagian sahabat, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, sehingga beliau berfatwa mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa riba itu hanya terjadi pada praktek utang piutang yang berbunga, sedangkan jual beli emas dengan emas secara tunai, non tunai, sama tidak sama, dianggap halal. Kenapa? Karena beliau hanya tahu, beliau waktu itu hanya tahu tentang dalil haramnya riba adalah dalam riba nasiah, riba utang piutang. Beliau berdasar dengan hadis riwayat Zaid Ibn Thabit bahwa Nabi SAW bersabda, la riba illa fi nasihat, tidak ada riba kecuali dalam riba hutang piutang. Akhirnya beliau semasa khilafah Abu Bakar, semasa khilafah Umar, semasa khilafah Utsman, sampai di zamannya khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian pemahamannya. Beliau menganggap bahwa riba itu hanya ada pada riba hutang piutang. Di zaman Abu Bakar beliau tidak berbicara, tidak berani berfatwa, kan masih terlalu muda. Di zaman Umar beliau tidak berani berfatwa, masih terlalu muda untuk menyelisihi sahabat-sahabat senior. Di zaman Utsman pun demikian. Di zaman sahabat Ali, karena sahabat Ali adalah saudara sepupunya Ibnu Abbas, dan kala itu Ibnu Abbas sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah sepuh, ya. Maka beliau berfatwa bahwa riba itu hanya ada praktek dalam praktek apa, hutang piutang. Sedangkan praktek barter emas dengan emas bebas, kurma dengan kurma bebas, maka terjadilah kontroversi antara para sahabat, terjadi diskusi. Sampai akhirnya Abu Musa al-Asy'ari, saat Abu Sa'id al-Khudri yang melihat Ibnu Abbas kekeh bersikeras dengan pendapatnya bahwa riba itu hanya pada hutang piutang, beliau pun mendatangi sebagai sahabat yang senior, lebih tua, lebih lama mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa punya tanggung jawab untuk mengingkari kemungkaran ini, sehingga beliau datang kepada Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, fatwa yang kau ucapkan ini dasarnya apa? Apakah ada dalil yang kau miliki tentang hal ini? Apakah ada ayat dalam Al-Qur'an yang kau jadikan dalil?" Kata beliau, "Adapun Al-Qur'an, maka engkau wahai Abu Sa'id dan yang lainnya para sahabat senior lebih tahu tentang Al-Qur'an dibanding aku. Karena kalian sejak turun Al-Qur'an pertama kali, kalian sudah mendampingi Nabi, sedangkan aku tidak. Tidak ada ayat yang mendasari pendapatku ini. Tetapi yang mendasari aku berpendapat seperti adalah haditsun haddatsani Zaid, adalah satu hadis yang disampaikan kepada kau oleh Zaid bin Thabit bahwa la riba illa fi nasiah, bahwa tidak ada riba kecuali dalam hutang piutang. Abu Sa'id al-Khudri berusaha menjelaskan, menyampaikan kepada beliau bahwa ada hadis yang oleh Nabi SAW disampaikan bahwa al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, al-buru bil-buri, gandum, syair, jelai, kemudian tamar, kurma, dan garam dibartarkan sesamanya riba, illa ha'an wa ha'an, kecuali tunai sama tunai. Faman zada aw istazada, barang siapa yang meminta tambahan agar emasnya dilebihkan, faqad arba, maka dia telah terjatuh dalam riba. Walau demikian, Ibnu Abbas masih kekeh mengatakan riba itu hanya ada pada praktek hutang piutang. Sampai akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menggunakan kekuasaannya sebagai khalifah untuk menghentikan Ibnu Abbas dari fatwanya, sehingga Ali bin Abi Thalib marah murka kepada Ibnu Abbas karena beliau menganggap bahwa hadis Zaid Ibnu Thabit itu lebih kuat, sedangkan hadis yang dia dengar Abu Sa'id itu dianggap mansukh, teranulir. Itu pendapat beliau, sehingga Ali bin Abi Thalib marah dan mengatakan innaka rajulun ta'ih, Ibnu Abbas kamu itu orang yang sesat, dimarahi keras. Kalau engkau tidak berhenti dari fatwamu, la auja'tuka, nanti aku akan cambuk kamu. Baru setelah itu Ibnu Abbas berhenti. Yakin bahwa memang sahabat-sahabat senior benar. Karena sampai saudara sepupu beliau sendiri mengambil sikap yang tegas. Ini tidak main-main, berarti ini benar. Baru kemudian Ibnu Abbas meninggalkan pendapatnya. Ya, ini dua model riba. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah konsep riba secara global kita pahami bersama bahwa riba itu ada utang piutang, pertambahan pada utang piutang apapun bentuknya, walaupun jasa, walaupun diberi judul bonus, hadiah, ataupun yang sejenis, parcel, ya, momentum lebaran dikirimi parcel dan sejenis. Dan yang kedua adalah riba dalam praktek barter dalam barang-barang khusus, alat transaksi dan standar nilai, itu emas, perak ataupun uang, dan juga makanan pokok serta bumbu. Kalau dibarterkan sesama, maka syaratnya harus tunai dan sama takarannya. Tapi kalau beda jenis, beras dengan jagung, kurma dengan gandum, harus tunai walau beda takaran, beda timbangan, tidak apa-apa. Tapi kalau sama jenisnya, harus dua syarat, tunai dan sama takarannya. Kalau tidak mau dengan sama, ya berarti jangan dibarterkan, jual dulu dengan uang, kemudian dapat uang baru beli beras atau emas atau perak yang kita mau. Bapak Ibu sekalian, di masyarakat terjadi praktek-praktek riba dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan. Karena orang berbuat dosa itu tidak kekurangan alasan. Kata orang Jawa, alas seberapa luas bisa gundul, Pak. Berapapun luas alas kita, alas itu hutan. Berapapun luas alas kita bisa gundul, tapi alasan tidak ada habisnya. Percaya, Pak. Alasan itu tidak ada habisnya. Siapapun bisa beralasan, tapi apakah semua alasan bisa diterima? Tidak. Apakah setiap alasan bisa menyelamatkan kita dari tuntutan hukum? Tidak. Tidak semua alasan. Andai setiap orang yang punya alasan bebas dari hukum dunia dan akhirat, tidak akan ada orang yang dipenjara, tidak akan ada orang yang disiksa. Karena semua pelaku dosa punya alasan. Maka jangan berteduh di bawah alasan, karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat adalah kebenaran. Ketika kita punya dasar yang benar, hanya itu yang menjadikan kita selamat dari tuntutan dunia ataupun akhirat. Nah, ada banyak hal yang harus kita lakukan, atau beberapa hal penting yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah-mudah ada alasan, tidak terperdaya dengan asal ada alasan. Yang pertama, ketahuilah bahwa rezeki kita itu sudah dicatat, tidak ada revisi rezeki. Sejak kita belum lahir, rezeki kita sudah dicatat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jemput dengan cara halal atau dengan cara haram tidak akan berubah. Bahkan yang terjadi ketika kita menempuh cara-cara yang haram, bisa jadi Allah membatalkannya, menutup pintu rezeki itu. Inna rajul la yuhramu rizqa bidambin yusibu. Bisa jadi seorang itu terhalang dari pintu rezekinya akibat dosa yang dia lakukan. Maka ambisi kita, cara-cara haram yang kita lakukan tidak akan menambah rezeki, tidak akan membuka pintu rezeki yang tidak pernah Allah bukakan untuk kita. Ustaz, tapi terbukti tetangga anak, saudara anak, sebelum hutang ke bank gak punya mobil. Saya dulu kerja puluhan tahun gak bisa beli rumah, tapi setelah hutang kredit KPR berbunga, saya bisa punya rumah. Subhanallah. Ketahuilah, andai bersabar sejenak dengan cara yang halal, Anda akan punya rumah dengan cara-cara yang halal, terbebas dari riba. Seringkali rezeki itu momentumnya hanya sesaat. Kita butuh sabar sesaat. Karena jangan dikira dengan hutang KPR berbunga Anda jadi punya rumah. Kalau tidak utang dengan KPR, Anda tidak punya, di lembaran takdir Anda tidak ada catatan punya rumah. Itu adalah satu kebodohan. Itu cermin kita tidak beriman kepada Allah. Karena Nabi SAW memberikan jaminan, inna ruhal kudus, karena malaikat Jibril, ruhal kudus membisikkan, menyampaikan wahyu padaku, innahu lan tamuta nafsun, bahwa tidak akan ada satu jiwa pun yang mati kecuali setelah mendapatkan seluruh jatah rezekinya, hatta tastawfiya rizqa, sampai dia betul-betul mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Fa ajmilu fil talab, maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Caranya gimana? Khudzul halala wa da'ul haram, cukupkan dengan yang halal, tinggalkan yang haram. Ini keyakinan, ini adalah akidah, ini ideologi. Orang yang lemah iman adalah orang yang mengatakan, tapi buktinya sebelum saya hutang kredit saya tidak punya rumah, setelah hutang jadi punya rumah. Andai kita itu beriman, ini saya, kita tidak akan berkata seperti itu. Karena kita yakin bahwa kalau dalam lembaran rezeki saya ada catatan rumah, cepat atau lambat saya akan punya rumah. Bagaimana caranya? Allah tidak kurang cara untuk membukakan pintu rezeki agar kita bisa punya rumah. Namun kita yang tidak sabar, kita yang tergesa-gesa, sehingga kita menjemput rezeki dengan cara yang haram. Akhirnya rezeki itu sampai kepada kita dari jalan yang haram. Dan betapa banyak orang yang mengira punya rumah, punya mobil, ternyata hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, akhirnya rumahnya disita, mobilnya disita. Jadi tidak punya rumah, malah terlilit utang. Akhirnya terbukti tidak punya. Padahal andai dia bersabar, kalau memang dia punya jatah rezeki berupa rumah, percayalah tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan rumah. Ini keyakinan, ini akidah, ini ideologi, sehingga hanya ada satu cara agar kita bisa selamat dari riba, yaitu tingkatkan keimanan bahwa kita punya jatah rezeki. Apapun yang tidak tercatat dalam lembaran rezeki kita tidak akan pernah kita dapat. Apapun yang tercatat pasti kita dapat. Kita tidak usah khawatir. Ya. Yang karena itu ketika Allah SWT menjelaskan tentang hukum riba, Allah di sela-sela penjelasan hukum riba, Allah menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalata wa atuz zakata. Sejatinya orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, membayar zakat, Allah itu tidak akan menimpakan kepada mereka rasa takut ataupun khawatir. Tidak takut rezeki, tidak khawatir, tidak punya rumah. Mereka akan yakin, percaya, tidak ada was-was dalam dirinya. Sehingga solusi, dan dalam ayat-ayat tentang riba selalu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Orang yang beriman, sehingga tema riba itu memang tema yang harus dilandasi oleh apa? Keimanan. Orang yang tidak beriman atau lemah imannya, dia akan mengatakan, "Ustaz, tanpa riba dari mana saya dapat modal? Tanpa hutangan dari bank dari mana saya dapat?" Akan selalu seperti itu. Penjelasan berbuih-buih akan dimentahkan dengan apa? Andai, kalau, dan sejenisnya. Adzan dulu. Atau langsung? Adzan dulu ya.
1: Belum.
0: Oh, belum. Baik. Yang kedua, dalam urusan halal haram, dalam urusan halal haram, jangan gunakan husnudzon sampai pun kepada sahabat. Karena halal haram itu hukum. Sedangkan hukum itu harus ditetapkan berdasarkan dalil, bukan dengan husnudzon. Masa sahabat tidak tahu tentang hukum riba? Ibnu Abbas terbukti tadi dikisahkan tidak tahu tentang hukum riba dalam perdagangan barter. Karena benar tidak ditetapkan dengan husnudzon. Banyak dari kita yang salah penempatan tentang husnudzon. Husnudzon itu dalam menilai orang, dalam menyikapi orang, bukan dalam menetapkan hukum. Metode ahlu sunnah dalam menetapkan hukum adalah dengan dalilnya apa?
1: ada ayat, ada hadis. Apakah demikian pemahamannya para ulama? Oh iya, itulah cara yang benar dalam menetapkan halal dan haram. Tapi ketika ada orang yang masih menerapkan riba, kita husnul, oh barangkali dia belum paham, maka kita ajari. Oh barangkali dia salah paham, atau bisa jadi saya yang salah memahami. Itu namanya husnudzon. Jadi jangan pernah gunakan husnudzon dalam menetapkan hukum halal dan haram. Suatu hari Zaid ibn Thabit membeli seorang budak dari istrinya sendiri. Dari siapa? Dari istrinya sendiri. Istrinya punya budak perempuan, dibeli oleh Zaid, oleh suaminya sendiri, senilai 800 dirham secara non tunai, nanti dibayarnya kalau udah punya duit. Udah terjadi jual beli, Pak. Setelah jual beli, lah kok enggak dibayar-bayar? Lah yang berutang suami sendiri ya nyantai saja toh, Pak. Ditagih enggak bayar-bayar. Karena memang belum jatuh temponya. Kata Zaid, lah sama suami sendiri masa nagih, kan temponya masih nanti. Muncul kekhawatiran, lah kalau dibeli oleh suamiku nanti digauli, cemburu sosial, Pak. Loh, salah langkah. Menjual budak kepada suami sendiri sama saja bumerang toh, Pak. Akhirnya mas-mas bahasa sederhananya, mas-mas. Saya beli lagi aja budaknya dengan harga tunai. Oh, maaf, harganya kredit tadi itu 600 dirham. Ya bayar 800 betul. Dijual dengan harga 800 tapi nyicil. Akhirnya oleh istrinya, saya bayar lagi aja deh seharga 600 tapi tunai. Budak kembali kepada istrinya, siapa namanya, Zaid masih utang 200. Setelah selesai transaksi, dibeli ulang, istrinya itu menjadi bingung, khawatir, halal enggak ya? Datanglah kepada Aisyah radhiyallahu anha, diceritakanlah kisah ini, Pak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bi sama syariti wa bi sama syarit. Betapa buruknya caramu menjual dan betapa buruknya caramu membeli. Ablighi Zaidan, sampaikan kepada Zaid bahwa suamimu sendiri, bahwa dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi kalau dia tidak bertobat dari transaksi ini. Kenapa? Ini adalah akal-akal riba. Kan ujung-ujungnya budak kembali kepada istrinya, Zaid masih punya utang 200 tapi dapat uang 600 tunai. Sehingga substansinya, intinya, Zaid utang 600 harus bayar 800 walaupun diawali dengan kisah jual beli. Tapi itu adalah kamuflase. Walaupun saya tidak ingin kamuflase, tetapi praktek semacam itu, itulah yang disebut dengan jual beli inah. Sehingga Aisyah marah murka dan mengatakan, kalau Zaid tidak bertobat, maka pahala jihad bersama Nabi gugur. Dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar, yaitu riba. Bukan berarti murtad, tetapi dosanya ini mengalahkan pahala jihadnya. Ya. Ini dalam hukum halal haram tidak boleh husnudzon. Sekelas Zaid pun ternyata radhiyallahu ta'ala anhum terjatuh dalam praktek yang salah. Maka dalam urusan halal haram jangan gunakan husnudzon. Yang digunakan apa? Kalau kita belum tahu, yang digunakan adalah wara', hati-hati. Rasulullah bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini dalil yang harus kita gunakan ketika kita berhadapan dengan urusan-urusan transaksi-transaksi yang samar. Yang halal itu jelas, maka lakukanlah transaksi yang jelas-jelas halal, tidak ada keraguan. Yang haram pun jelas, maka tinggalkan yang jelas-jelas haram. Tetapi antara yang halal dan haram ini ada yang syubhat, yang samar. Maka dalam hal-hal yang kita masih belum yakin halal, solusinya apa? Kan belum pasti haram toh, Ustaz. Bukan gitu solusinya. Nabi mengajarkan, wa bainahum umurun mustabihat. Di antara yang jelas-jelas halal dengan jelas-jelas haram ini adalah yang samar. Maka Nabi memberikan arahan, faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menghindari halal yang samar, belum jelas halal, belum jelas haram, tinggalkan. Maka berarti dia telah menjaga keutuhan harga dirinya dan juga keutuhan agamanya. Tapi siapapun yang dalam urusan yang masih samar itu ceroboh, kan belum jelas-jelas haram, masih ada yang berfatwa boleh, ini masalah khilaf, oh udah lakukan aja. Sampai nanti kalau udah jelas ada dalil yang lugas, tegas, tidak ada samar, tidak ada perselisihan, baru saya tinggalkan. Maka sudah bisa dipastikan cara berpikir seperti ini, perilaku seperti ini akan menjadikan dia terbiasa makan yang haram. Punya keberanian, karena dia tidak punya kepekaan, tidak punya kesiapan untuk membentengi dirinya dari yang haram. Orang yang suka cerembet-cerembet lama-lama nabrak beneran, Pak. Yang suka mepet-mepet lama-lama, Pak, nabrak betulan. Sekali selamat, dua kali selamat, tiga kali nabrak betulan, Pak. Ketika orang yang suka mepet-mepet, itu pola pikir. Maka agar kita selamat dari riba adalah hindari sikap mepet-mepet tadi, Pak. Wah, belum jelas-jelas haram, Ustaz, enggak apa-apa jalanin. Kita harus punya kesiapan yang masih samar kita tinggalkan. Kenapa harus tinggalkan? Yang halal terlalu banyak. Solusi yang jelas-jelas halal masih terlalu banyak, Ustaz. Banyak gimana, Ustaz? Lah kalau saya ndak pakai KPR, ya ndak punya rumah, kan ada solusi sewa. Sewa dulu. Kebutuhan terhadap rumah terpenuhi dengan cara sewa terlebih dahulu. Kalaupun tidak sewa dulu, ya bangun rumah semampunya, ndak harus bagus. Mampunya dibata dulu, kulitinya nanti, yang penting bisa dihuni. Nanti bertahap, demikian seterusnya. Motor, mobil, belum punya mobil, ya cukupkan dengan motor dulu. Tidak bisa beli motor baru, ya motor bekas masih ada. Solusi yang halal itu masih banyak. Sehingga jangan merasa bahwa kita itu sudah merasa dari darurat. Saya sudah kenyang pertanyaan mengatakan, Ustaz, ini darurat, Ustaz. Dikit-dikit, darurat. Ini, Ustaz, kalau saya tidak punya motor 2-3, repot, Ustaz. Ini kan darurat, Ustaz. Repot dianggap darurat. Repot itu bukan darurat. Itu kebutuhan. Ya, memang butuh, tetapi bukan darurat. Maka jangan mudah-mudah mendaruratkan diri sendiri. Selama dalam diri kita itu darurat itu seperti minum kopi, pagi darurat, siang darurat, malam darurat, maka riba itu tidak mungkin bisa dihindari. Dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Yang harus dibangun adalah budaya menghindari syubhat. Sehingga kita mengatakan kita belum darurat. Kita belum dalam kondisi terpaksa, masih ada solusi. Ya, Ustaz, tapi teman sudah punya motor baru semua. Itu bukan darurat. Malu, Ustaz, gengsi. Apakah itu darurat? Bukan darurat. Kita masih punya yang ada. Motor walaupun butut, alhamdulillah masih sampai. Udah sering mogok, Ustaz. Apakah darurat? Bukan darurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu naik keledai, Pak. Keledai itu tunggangan seperti kita mungkin motor butut atau motor sepeda pancal. Itu buruk sekali, tunggangan yang buruk. Tapi Nabi tidak merasa gengsi untuk nunggang. Nunggang apa? Keledai. Padahal beliau punya, kaya, bisa kalau mau selalu pakai onta yang bagus. Nabi SAW dulu memboncengkan sahabat yang naik. Tidak malu untuk boncengan, Pak. Tidak malu untuk boncengan, biasa. Kenapa? Itu halal kok. Yang malu itu adalah kalau kita terjatuh dalam perbuatan yang haram. Ini pola pikir yang harus dibangun agar kita tidak mudah terjatuh dalam praktek riba. Sehingga dalam hal yang belum jelas halal, solusi yang benar adalah ditinggalkan. Di antara hal yang perlu diwaspadai dan kita bangun dalam diri kita, bahwa tidak semua ulama itu sama, Pak. Ibnu Abbas itu ulama,

menguasai bidang tersebut. Bukan yang penting ustaz, bukan yang penting kiai, tuan guru. Belum tentu paham dia tentang konsep riba. Sekelas Ibnu Abbas saja sempat tidak paham, tidak mengetahui tentang hukum riba barter. Sekelas Zaid bin Thabit, sahabat besar, itu pun ternyata belum memahami tentang hukum jual beli inah. Dan itu wajar, bukan aib. Seorang ulama, seorang sahabat, khafiya alaihi ba'dul haq, samar dalam sebagian urusan. Itu biasa, Pak. Di antara hal yang harus kita lakukan agar kita selamat dari praktek riba adalah tinggalkan budaya konsumtif. Tinggalkan budaya besar pasak daripada tiang. Ikuti ajaran Al-Quran, ikuti ajaran sunnah dalam gaya hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Hidup itu semampunya, Pak. Kalau membelanjakan harta tidak berlebihan, tidak juga pelit. Tapi apa? Sewajarnya. Kalau memang kewajaran kita itu naik motor jadul, naik motor lama ya, bukan yang baru, apa salahnya, Pak? Itu bukan aib. Dalam membelanjakan harta itu semampunya, bukan sebutuhnya. Itu saya butuh, standarnya kemampuan. Kalau mampunya segini, ya kita belanjakan segini, Pak. Itu yang Allah ajarkan dalam memanage keuangan. Jangan boros, jangan juga pelit, tetapi sesuai dengan kemampuan. Hari ini kita sudah terjebak dengan propaganda riba. Mudah, cukup berbekalkan fotokopi KTP, pulang membawa motor. Subhanallah. Cicilan murah, DP 0%. Apakah itu alasan untuk kemudian menghalalkan kita bayar riba? Bukan. Gampang, Ustaz. Mudah. Lah kalau membeli yang halal ribet, Ustaz. Administrasinya, kemudian harus ada DP, kemudian juga harus cicilannya lebih pendek. Apapun alasannya, selama belum mampu, selama belum bisa, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Biasakan hidup sehat. Sehat itu bukan hanya sekedar sehat secara fisik, tidak sakit. Sehat secara finansial, secara keuangan kita harus sehat. Yang kita belanjakan harus lebih kecil dibanding yang kita peroleh. Maksimal dalam kondisi darurat sama pendapatan dengan yang dibelanjakan. Itu darurat. Kalau tidak darurat, kita harus ada saving, kita nabung. Kenapa harus nabung? Ada perencanaan. Suatu saat nanti kita bangun rumah, suatu saat nanti kita motornya mogok, motornya harus ganti spare part, motornya mungkin harus perlu ganti yang baru, tukar tambah, boleh tukar tambah motor. Tapi hidup itu dengan rencana. Ada satu kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, awal menikah, realistis, pasangan muda, ya, suaminya juga miskin, saudara sepupunya sendiri Ali bin Abi Thalib, bukan orang kaya, bukan dari keluarga yang kaya, walaupun bangsawan, tetapi miskin. Abu Thalib itu miskin, anak banyak, penghasilannya tidak banyak, hidup miskin. Sehingga Ali bin Abi Thalib sebagai putranya, ya ikut miskin, masih muda, belum punya penghasilan. Ketika menikah, awal menikah, Fatimah berumah sendiri dengan Ali. Harus numpuk gandum, belum ada selep, Pak. Belum ada yang jual tepung instan. Jadi kalau bikin roti, harus numpuk gandum sendiri, Pak. Maka apa yang terjadi pada Fatimah? Kalahat, tangannya kapalan, Pak. Untuk kapalan itu prosesnya luka dulu biasanya, Pak. Anak sekarang mana ngerti tangan kapalan, Pak? Ngertinya kapal yang ada di dermaga. Kapal yang ada di telapak tangan, anak-anak hari ini gak kenal, Pak. Banyak orang kapal itu dengan ngarit, cari rumput. Tangannya kapalan. Ada yang kapalan karena numbuk, Pak. Nah, Fatimah ini tangannya kapalan

0: karena numbuk gandum. Ya, maka ketika beliau sudah ya lelah, oh masih muda, belia, tangan sudah kapalan, ngeluh kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang, pingin curhat, pasangan muda curhat kepada bapaknya. Ternyata bapaknya tidak lagi di rumah. Maka beliau nemui istri bapaknya, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bahwa tangannya kapalan, ini kalau ada pembantu ya bisa meringankan tugasnya, mana harus nyuci baju pakaian suaminya, bersihkan rumah, numbuk gandum, ngurusi onta dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah menceritakan kehadiran putrinya Fatimah yang menceritakan tangannya kapalan. Alias apa? Minta dikasih apa? Budak yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cerita putrinya datang minta diberi budak, beliau segera datang ke rumah Fatimah. Sampai rumah Fatimah, ternyata suami istri sedang berbaring di atas ranjangnya. Maka Rasulullah SAW duduk di tengah. Ala adullukuma, sudikah kalian berdua? Ala khair ala adullukuma ala khairi ma khairan mimma tas'alan ini. Sudikah kalian berdua aku tunjukkan suatu hal, solusi yang lebih baik, lebih berguna dibanding yang kalian minta, yaitu budak. Solusinya apa? Tidak diajari dagang. Tidak diajari bikin mesin, Pak. Tidak diajari bikin adonan yang lebih cepat. Diajari idza awaituma ila firasikuma. Kalau kalian berdua hendak tidur, bertasbihlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali. Bertakbirlah 34 kali. Genap 100, itu lebih baik dibanding apa yang kalian pinta. Itu budak. Loh, solusinya apa korelasinya, Ustaz? Ya roti tidak jadi roti, hanya ditasbihi saja. Memang kalau bikin adonan roti ada butiran gandum, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, besok jadi gandum sendiri? Tidak. Tidak percaya silakan buktikan. Kalau punya beras belum dimasak, Allah Akbar, Allah Akbar, tahu-tahu jadi nasi? Ya tidak, Pak. Tetapi inilah sebuah inspirasi yang masih banyak belum paham. Dikiranya ini sekedar berkah hidupnya. Tidak, Pak. Ini bukan keberkahan saja. Betul, ada nilai-nilai keberkahan hidup. Ada Allah SWT berikan keberkahan waktu, tenaga, sehingga dengan cara yang mudah, ringan, Allah memberikan kita kekuatan yang lebih, daya tahan yang lebih. Dan itu sudah terbukti. Tetapi ini adalah sebuah inspirasi hidup. Ini adalah pelajaran. Ini adalah pondasi hidup dalam menyelesaikan masalah. Setiap kita menghadapi masalah, ingatlah tasbih. Tasbih itu apa? Pengakuan bahwa Allah itu maha sempurna. Hanya Allah yang maha kuasa. Sehingga kalaupun hari ini dikasih budak, nanti pikir, lah budak kan butuh nafkah. Tidak selesai solusi dengan diberi budak, Pak. Nanti muncul budak, dan suaminya akan melihat budaknya cantik. Akan jadi masalah baru, Pak. Tidak percaya silahkan buktikan. Jadi hadirnya kita sederhana pembantu baru yang cantik saja jadi masalah baru. Memang masalah pekerjaan rumah selesai, tapi jangan dikira itu selesai dari semua masalah. Itu hanya lari dari satu masalah mendatangkan masalah baru. Maka diajari hal yang penting, bahwa yang bisa menyelesaikan semua masalah tanpa cacat itu hanya siapa? Allah. Apapun keluhan kita, mintalah kepada Allah SWT. Itu tasbih.
1: Ta'alalam, kita akhiri. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مطيرة تلاوة

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Kami ulangi sekali lagi bahwa hukum nun sukun dan tanwin, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah, maka akan memiliki hukum tersendiri ya, memiliki hukum-hukum sendiri. Dan bagaimana cara membacanya? Kemarin kita sudah belajar yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halqi ya. Huruf idhar halqi ya ada 6 ya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan ya. 6 huruf tersebut adalah ya alif ya atau hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha. Ya, ada 6 huruf yang keluar dari kerongkongan. Yang kedua, yang pertama tadi idhar halqi, cara membacanya harus jelas ya. Jelas. Nun sukun harus dibaca jelas. Tidak ada bunyi ghunnah ya atau mendengung. Dan tidak ada qalqalah ya atau bunyi pantulan ya. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham ya. Kemarin kita sudah membahas ya, idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham naqis bi ghunnah ya. Apa itu idgham naqis bi ghunnah ya? Dinamakan naqis karena hilangnya sifat huruf yaitu nun atau tanwin, akan tetapi sifat gunahnya masih ada ya. Idgham naqis bi gunah adalah manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan wawu, maka cara membaca idgham naqis bi gunnah ya, yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama yaitu nun ke dalam huruf yang kedua dengan tetap menjaga gunnah ya, ditahan 2 harokat ya, dibaca gunnah ditahan 2 harokat ya. Seperti bacaan famay ya'mal ya. Famay ya'mal, nun sukun bertemu dengan ya ya, maka ada bacaan dengung yang panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian seperti nun sukun bertemu dengan nun, maka juga dibaca gunnah min nadhir. Nah, min nadhir. Ya, seperti itu. Atau nun sukun bertemu dengan mim. Ya. Mimmal. Nah, seperti itu, nun sukun bertemu dengan mim. Atau nun sukun bertemu dengan wawu. Miwal. Seperti itu. Ya. Nun sukun bertemu dengan wawu. Dalam kasus idgham naqis bighunnah ini ada pengecualian. Ya, kita hanya murojaah, ya, mengingat kembali pelajaran yang telah lewat, ya. Ada pengecualian pada idgham naqis bighunnah di dalam Al-Qur'an, yaitu pada 4 kalimat saja. Ya. Yaitu pada kata bunyanun, ya. Ada nun sukun bertemu dengan ya, maka di sini dikecualikan, ya, dan tidak dibaca idgham naqis bighunnah. Namun pada huruf-huruf yang dikecualikan ini dibaca idhar, ya, dibaca jelas bunyanun. Kemudian kata yang selanjutnya dunya, ya, dunya, bukan dibaca duya, bukan, namun tetap dibaca idhar dunya. Kemudian qinwanun, ya, qinwanun, di dalam Al-Qur'an terdapat kata itu dan dibaca idhar. Kemudian sinwanun, sinwanun. Nah, empat kata ini adalah yang dikecualikan di dalam Al-Qur'an, tidak dibaca idgham naqis bighunnah, namun dibaca idhar, ya, dibaca jelas. Demikian, ya, murojaah kita dari pertemuan yang telah lalu, ya.
4: Soal jawab.
5: Ya Ustaz, apakah merubah makna suatu hadis dari makna yang sahih kepada makna yang sesuai dengan hawa nafsunya masuk ke dalam berdusta juga atas Nabi sallallahu alaihi wasallam?
6: Tentu ini kedustaan yang fatal. Karena bentuk berdusta itu bukan hanya sebatas merubah lafadznya, tapi juga merubah maknanya. Bahkan itu termasuk yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Itu merubah-rubah ucapan dari tempat-tempatnya. Itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ketika Allah mensifati mereka, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Ya, mereka merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada dalam Taurat dari tempat-tempatnya. Kata para ulama, tahrif itu ada dua macam. Merubah-rubah itu ada dua macam. Yang pertama, merubah lafadznya. Atau yang kedua, merubah maknanya. Nah, ketika dia ya memaknai atau merubah makna hadis atau ayat sesuai dengan keinginannya, ini adalah sifat ya orang yang merubah-rubah juga. Maka ini terkadang lebih bisa saja lebih berbahaya, ya akhwal Islam. Kalau ada orang yang merubah hadis akan langsung ketahuan setelah kita rujuk dan cek langsung ke kitab aslinya. Apalagi ada orang yang merubah ya lafadz Al-Qur'an, pasti langsung diingkari. Tapi kalau orang merubah maknanya, banyak orang yang tidak sadar. Dibawa kepada pemahaman dia yang menyesatkan, diinginkannya. Maka dari itulah, ya akhul Islam, azakumullah, kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis, tetap kita harus punya rujukan yang jelas. Yaitu siapa? Para sahabat Nabi SAW. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan para ulama yang memang telah benar-benar kokoh keilmuan mereka. Ya. Hati-hati di zaman sekarang ini, tidak setiap orang yang bawa dalil kita bisa percayai pemahamannya. Bisa saja hadisnya sahih, tapi ternyata pemahamannya jauh daripada pemahaman salafus saleh. Makanya perkara ini sudah diingatkan oleh Imam Al-Barbahari, ya, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Beliau berkata, "Unzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Fala ta'jalan hatta tanzura fihi hal takallama fihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in wajadta fihi kalaman an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamassak bih." Ya. "Wa illam tajidhu fatrukhu," kata beliau. Lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara ya tentang masalah agama di zamanmu. Jangan tergesa-gesa kamu untuk menerima atau menolak. Sampai kamu periksa dulu. Adakah dahulu para sahabat yang mendahului pendapat tersebut atau salah seorang ulama terdahulu? Kalau kamu dapati ternyata ada sahabat yang mendahuluinya, maka peganglah kuat-kuat. Tapi kalau kamu ternyata tidak mendapati sama sekali ada sahabat yang mendahuluinya, bahkan tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, tinggalkan saja, kata beliau. Masya Allah ya akhwal Islam. Ya, yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari ini memang yang diucapkan oleh para ulama kibar. Ya, seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, wa ara'um lana wa hum fawqana, mereka para sahabat di atas kita. Fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Ya, pada setiap ilmu, akal, kewaraan, ya, wa ara'uhum lana aham ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina au kama qala, pendapat para sahabat lebih terpuji buat kami, kata Imam Syafi'i, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini perkataan Imam Syafi'i, sebagainya dalam riwayat Rabi. Ya, ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, para ulama sepakat untuk menjadikan para sahabat sebagai parameter dan rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Maka ini yang harus kita jadikan rujukan ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya siapapun yang berbicara di zaman ini tentang qala Allah, tentang qala Rasulullah, wajib kita lihat adakah sahabat yang mendahului pemahaman tersebut atau tidak. Karena Rasulullah mengabarkan tentang orang-orang khawarij bahwa mereka pun juga membawa-bawa ayat, membawa-bawa hadis. Dalam hadis-hadis yang sahih ketika Rasulullah mensifati orang khawarij, kata Rasulullah, apa yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Wala yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Artinya mereka memahaminya dengan pemahaman yang dangkal sekali. Dalam satu riwayat Abu Daud dengan lafaz yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapatnya padahal tidak. Dalam satu riwayat yang lainnya yang sahih, Rasulullah mensifati orang khawarij apa? Ya yaquluna min qawli khailil bariyah, mereka membawa-bawa sabda Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak setiap orang yang membawa dalil dari Al-Quran dan hadis bisa kita benarkan pemahamannya sampai kita lihat dan kita periksa ya apakah pemahaman itu sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu atau tidak. Allahu a'lam.
7: Mutiara tilawah tilawah tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, apabila orang tua kami dahulu belum faham tentang dakwah tauhid, apakah kami saat ini anak-anaknya masih bisa untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kami, padahal mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan karena ketidaktahuan mereka? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
0: ليس للمرء أن يتتبع وينبش ويسأل، والأصل في المسلم أنه على خير في إسلامه وعبادته لله سبحانه وتعالى. ليس الإنسان أن ينبش أو أن يسأل، وإنما المرء على الأصل في إسلامه وديانته لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على علم بأنه يعبد غير الله ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه مصيبة عظيمة، وجاءت النصوص بالمنع من الدعاء أو الاستغفار أو نحو ذلك لمن كانت هذه حالهم.
3: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
4: Saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tidak usah cari-cari kondisi orang lain. Asalnya seorang kita nilai orang itu muslim, ya, dan seorang muslim di atas kebaikan. Bukan urusan kita apakah tanya-tanya dia itu dulu syirik atau tidak. Asalnya kita enggak usah ngurus masalah itu. Tetapi kalau kelihatan depan mata kita misalnya dia ternyata menyembah kepada selain Allah, ya, maka ini jadi masalah. Tidak boleh kalau menyembah, melakukan syirik akbar, menyembah kepada selain Allah misalnya, maka inilah musibah yang

Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Imam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Imam Muslim. Dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahida." Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kok. Ada koknya ini ya. Kira-kira apa? Kok kepingin kembali ke dunia. Jadi kalau sudah masuk surga apa? Betah. Ya, kalau sudah masuk surga apa rasanya? Betah, ya. Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahida. Tidak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kok kepingin kembali ke dunia meskipun dia dijanjikan mendapatkan segala sesuatu di muka bumi. Mau enggak tak kembalikan ke dunia yang dulu kamu enggak punya, tak kasih. Dulu kepingin motor apa, sana hidup lagi di dunia, tak kasih. Dulu kepingin istri yang cantik, sana pulang ke dunia, tak kasih. Dulu pingin gaji yang tinggi, sana pulang ke dunia, tak kasih. Enggak ada yang kepingin sama sekali. Kenapa? Haong sudah makmur. Hidup di dunia rasanya sudah apa? Sudah makmur. Enggak perlu susah-susah seperti hidup di dunia. Hidup surga itu sudah enak sekali. Ya, diceritakan kalau ada sungai, kita ingin nyebrang. Kalau di dunia bagaimana? Ngawi ketrek, ya kan? Rano pring nganggo gedebok pisang atau niku nggih. Terus kalau enggak ada bambu pakai apa? Itu pelepah pisang, pelepah ya. Ya gedebok itulah gedebok ya. Gedebok pisang disundui ya. Tuh, kemudian nyebrangnya pun harus apa? Namanya ndayung. Ya kayak ndayunge kabur ke sana, kabur kemari. Nek renang juga apa? Sulit. Itu kalau ingin nyebrang. Dah, sekarang cerita yang lain. Nek pingin makan nasi, gimana? Ngeliwet. Nanem dulu, ya kan? Nyebar benih. Apa? Nyebar benih. Berapa hari tumbuh? 20 hari? Satu bulan baru tumbuh? Bibit itu? Wah, petani nih, dolali nih. Berapa hari? Saya juga enggak ngitung. Yang jelas nunggu sampai apa? Bibitnya tumbuh. Setelah bibitnya tumbuh apa? Dicabuti. Setelah itu di tandur. Tandur noto karo mundur ya. Tandur noto mundur, natane karo mundur. Nah, itu berarti orang Probalingga itu natane. Nek orang Jogja notone begitu, masya Allah. Natanya. Taib. Kemudian setelah itu berapa bulan dia panen? 3 bulan 4 bulan. Ya kudu di apa itu namanya? Diwatun. Kemudian pokoknya macam-macam. Setelah itu dipanen, digepyoi, kemudian digiling, ya. Kemudian setelah itu diwususi, kemudian apa? Diliwet, dan macam-macam pokoknya lah ya. Masya Allah, meng arep mangan sego sak piring, hanya ingin makan nasi saja susahnya bukan kepalang. Itulah hidup di dunia, Pak Bu. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh manusia itu diciptakan dalam kondisi apa? Kabad, susah. Jadi hidup di dunia itu apa? Susah, ngono iseng digoleki donya lho. Padahal susah. Ya subhanallah, ya. Maka itu hidup di dunia seperti itulah surga. Mau nyebrang kalinya ya

0: Terus belok. Masya Allah. Lah gimana mau pulang ke dunia? Enggak ada. Maka ma'ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma'alal ardi min syai'. Enggak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kok pingin kembali ke dunia meskipun ditawari segala sesuatu di dunia. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Maksudnya gimana Ustaz? Berarti orang mati syahid pingin hidup di dunia, pingin kenikmatan dunia? Oh tidak. Dia itu ingin kembali hidup di dunia karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatamanna ayyarji'a ila dunya. Dia berangan-angan bisa kembali ke dunia. Kenapa kira-kira? Naam, fayuqtalu atau fayuqtala asra marrat, sehingga dia pun terbunuh 10 kali. Jadi ngantek mati ping pirang pirang. Nuwun sewu, Pak. Kepenges peso sakit nopo mboten, Pak? Nate nopo? Kalau keiris peso sakit atau tidak? Sakit. Sakit. Pingin diulangi atau tidak, Pak? Ketusuk jarum? Kepingin diulangi? Sama, Pak. Tapi ini syahid, terpotong lehernya, tertusuk perutnya, terbelah dadanya, tapi kok pingin kembali, pingin baleni dipateni, pingin hidup lagi demi untuk apa? Diedele-delususe. Pingin hidup lagi demi untuk merasakan bagaimana tebasan pedang itu di lehernya, bagaimana tusukan tombak itu di jantungnya, bagaimana tusukan panah di punggungnya, bagaimana rasanya kepala pisah dengan badannya, demi untuk itu. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima yara minal karamah, karena dia sudah melihat bagaimana balasan kemuliaan orang yang mati syahid. Cukuplah, ya, cukuplah hadis ini sebagai apa namanya gambaran, bahwasanya mati syahid itu luar biasa. Sampai tidak ada seorang pun yang pingin hidup kembali di dunia kecuali orang yang mati syahid. 10 kali pingin dibunuh, masya Allah. Padahal kita ketusuk sekali saja, waduh, kapok saya. Ya, ini masya Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya jihad itu adalah sesuatu yang sangat apa? Oh, kalau begitu saat kita jihad. Siap? Insya Allah. Untuk jihad harus diketahui ilmunya. Perlu diketahui. Kata ulama, jihad itu adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri seorang manusia kepada siapa? Allah. Jihad adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri seseorang kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu berarti di bawah nabiyak berangkat itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, ya, dari kalangan nabi, siddiq, syuhada, dan Umar radhiyallahu taala anhu juga termasuk apa? Syuhada. Utsman radhiyallahu taala anhu termasuk syuhada. Ali bin Abi Thalib termasuk syuhada. Dan banyak sekali sahabat yang termasuk syuhada. Maka betapa senangnya apabila seorang itu mendapatkan derajat, di sebuah derajat di situ ada siapa? Ada Umar, ada siapa lagi? Utsman, ada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, para sahabat, para syuhada. Ya. Maka ini adalah sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan. Dan dia adalah sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap ibadah itu boleh dilakukan begitu saja, sak karepe dhewe, semau kita, ataukah harus ada aturannya? Harus ada aturannya.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Sebagai Jovisa, kadang kami merasa mampu untuk menikah, tapi di lain waktu lagi kadang merasa tidak mampu. Apakah Ustaz ada nasihat? Apa itu Jovisa? Jovisa, jomblo fisabilillah, tidak ada. Jomblo fisabilillah itu tidak ada. Yang ada adalah pengecut. Dulu di kalangan para sahabat, mereka itu nikah umur belasan tahun. Di kalangan para ulama, kalau anak lakinya itu tidur sudah tengkurap, segera dinikahkan. Itu sudah darurat. Sekarang sejak kecil dikasih guling oleh orang tuanya, sehingga tidurnya tengkurap terus. Bapaknya bebal, tidak ngerti-ngerti kalau anaknya sudah saatnya dinikahkan. Karena salah asuh, Pak. Jangan kasih guling. Kalau tidur, ajari anaknya itu tidur miring ke kanan. Kalau dia sudah ternyata miringnya kebablasan tengkurap, saat ini kan anak-anak sini, Nak. Potong rambutmu yang baik-baik, mandi yang bersih, belikan parfum, Nak, ikut Bapak. Kemana, Pak? Ikut Bapak. Ketokan pintu. Pak, anak saya ini tidurnya sudah tengkurap. Ya, enggak apa-apa, toh. Kenapa? Ya, maksudnya saya ingin carikan teman tidur tengkurap. Putrinya Bapak. Ya. Jadi jangan tunggu anaknya mencari sendiri, Pak, kasihan. Karena kalau mas anak-anak itu harus mikir, nanti mas kawinnya minta Bapak, jangan-jangan tidak dikasih, jangan-jangan tidak dikasih. Bapak punya tanggung jawab, selamatkan anak Bapak dari pergaulan bebas. Baca, anaknya sudah saatnya nikahkan. Walau dia belum punya pekerjaan, tidak apa-apa, Pak, ajari. Wong kakeknya Bapak dulu belum kerja juga sudah dinikahkan kok. Keluar Bapak. Ya, dulu kakek itu belum punya jabatan apa-apa, belum punya pekerjaan apa-apa, ya ikut bapaknya pergi ke pasar sudah dinikahkan, ikut pergi bapaknya ke sawah, ke ladang, dinikahkan, tidak ada masalah. Nyatanya juga bahagia, bisa beranak pinak sampai cucu, buyut dan seterusnya. Ya, kemudian selanjutnya, anak muda jangan seperti orang yang loyo. Anda punya darah muda, punya tenaga, punya pikiran yang fresh. Kalau memang Anda merasa bahwa harus menikah, bagaimana caranya? Pikir, punya nafkah, harus bekerja. Jangan jomblo kemudian kongko, cuman sibukkan diri dengan WA, dengan grup dan lain sebagainya. Terjun ke pasar, amati itu para pedagang, amati para pembeli, amati barang yang dipasarkan. Duduk kepada orang yang bengkel misalnya, duduk, amati. Nongkrong di tempatnya orang yang bekerja, sehingga nongkrongnya itu menghasilkan skill. Kalau nongkrongnya di perempatan jalan, di mall, itu menghabiskan uang. Anak muda harus berpikir kreatif. Ya, tidak ada makhluk di dunia ini yang dilahirkan dalam kondisi memiliki skill. Lahirnya sama, Pak. Tidak bisa apa-apa, tapi karena ada proses. Nah, kalau kita tidak segera mulai proses, kapan? Kalaupun Anda melamar, orang takut. Yang datang melamar belum bisa apa-apa, maju dan mundur. Tapi coba kalau antum itu sejak dini sudah mengasah skill, sekolah, pulang sekolah duduk di tempatnya bengkel misalnya, ngeliatin, ngamatin, bantu-bantu, gak dibayar gak apa-apa, tapi antum belajar mendapatkan skill, sehingga lulus sekolah antum sudah bisa bengkel sendiri minimal. Ikuti misalnya toko, pulang sekolah saya tak magang di sini, tidak usah dibayar. Saya bawa bekal sendiri dari rumah. Pokoknya diizinkan ikut bantu sini kerja. belajar skill. Saya punya teman, seorang pengusaha, dia salah satu juragan kayu jati di daerah Klaten, termasuk juragan kayu jati terbesar. Dia cerita, saya dulu waktu belajar, saya istilah orang Jawa ngenger, ikut orang, tidak dibayar selama 9 tahun. Tidak dibayar sama sekali, kecuali hanya ikut makan, ngangkatin kayu, pokoknya semua pekerjaan. Tapi setelah 9 tahun saya tahu kayu jati yang baik seperti apa, dari mana didapat, bagaimana belinya, bagaimana menjualnya, bagaimana memilihnya, bagaimana memproduksinya menjadi sebuah mebel yang berkualitas. Setelah 9 tahun saya pamitan, kerja di tempat orang lain. Saya tidak mau kerja di situ. Saya ingin mencari pengalaman kerja di tempat orang lain dengan berbayar. Saya mulai nabung modal, mulai bisa beli sebatang dua batang, sampai akhirnya menjadi juragan. Umar bin Khattab ketika menikahkan putranya Asim, apa yang beliau lakukan? Selama satu bulan dikasih uang, bulan madu istilah kita. Setelah satu bulan dipanggil Asim, katanya, aku sudah beri engkau makan bersama istrimu satu bulan, cukup. Setelah ini, nih saya kasih modal, kamu duduk di sebelah pamanmu, maksudnya keluargamu dari Bani Khattab. Semua orang Arab itu kalau masih keluarga, sahabat, saudara, ayahnya disebut paman. Duduk di sebelah pamanmu, kalau dia beli, ikut beli, kalau dijual, ikut jual. Magang kerja itu ada sejak zaman dahulu. Jangan dikira para khulafa, para ulama dulu itu langsung hebat, tidak. Putranya Umar bin Khattab pun ternyata magang kerja. Konsep magang kerja itu ada sejak zaman dahulu, sudah diajarkan, dipraktekkan di kalangan para sahabat. Muhajirin pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi bagi-bagi duit? Tidak. Nabi perintahkan muhajirin untuk magang kerja di ladangnya orang-orang Ansar, karena orang muhajirin pedagang, tidak punya skill pertanian. Selama satu tahun lebih muhajirin bekerja di ladangnya Ansar, setiap panen baru dibagi hasilnya. Tapi setelah satu tahun bekerja mereka punya skill. Setelah setahun bekerja mulailah peperangan demi peperangan, mengalahkan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Maka Nabi memberi mereka ladang, karena ladang-ladang orang-orang Yahudi dirampas oleh Nabi dan kemudian dibagikan kepada para muhajirin. Dapat ladang, mereka sudah punya skill untuk kerja. Itu namanya konsep magang. Kenapa kita sekarang memisahkan pendidikan? Anak kamu fokus kuliah, sekolah, tapi tidak pernah punya minat untuk ngajari anak, walaupun kita punya tempat usaha sendiri. Anak sudah, biar fokus kamu sudah kerja, jangan seperti bapak sudah dulu sekolah sampai kerja-kerja untuk bisa sekolah. Justru itulah yang berhasil, Pak. Bapak berhasil karena itu, belajar sambil kerja. Jangan ajari anak kita menjadi pemalas.
4: Tahukah Anda bahwa kedustaan itu akan mendatangkan was-was dan kegelisahan? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi di dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Nabi SAW mengatakan, wa innal kadhib riba, sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kegelisahan. Hati akan gelisah, hati akan resah. Seorang muslim adalah orang yang jauh dari kebohongan. Kebohongan bukanlah akhlak Islam. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa menganjurkan kita untuk menjauhi kebohongan itu. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi SAW menjelaskan ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang suka berbohong, yaitu ketika satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi berjalan bersama dua orang malaikat. Beliau mengatakan, beliau menceritakan, kami pun terus berjalan hingga menemui seorang laki-laki. Kami bertemu dengan seorang laki-laki yang ditelentangkan. Sementara laki-laki lain berdiri di atasnya sambil memegang besi pengait. Laki-laki ini mendekat ke sisi wajah orang tersebut, lalu menyobeknya dari rahang hingga ke tengkuk, dari lubang hidungnya hingga ke tengkuk, dan dari matanya hingga ke tengkuk. Kemudian beralih ke sisi sisi yang lain dan melakukan seperti yang ia lakukan pada sisi sebelumnya. Nah, kemudian aku pun bertanya, Mahasuci Allah, Subhanallah, ada apa dengan dua orang ini? Mengapa orang ini disiksa? Maka dikatakan kepada beliau, laki-laki yang engkau lihat rahangnya, lubangnya, hidungnya, matanya dicabik-cabik hingga ke tengkuk adalah orang yang keluar dari rumahnya pada pagi hari lalu menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke seluruh penjuru negerinya. Menyebarkan kebohongan hingga terdengar ke seluruh penjuru negerinya. Rahangnya dirobek, lubang hidungnya dirobek, matanya dirobek, hidungnya dirobek hingga tengkuknya. Ya, itu dilakukan pada sisi kanan dan di sisi kiri wajahnya. Apa dosa orang ini? Apa kesalahan orang ini hingga mendapatkan siksa seperti itu? Dikatakan kepada beliau, ini adalah orang yang keluar dari rumahnya pagi hari lalu menyebarkan kebohongan hingga tersebar, terdengar kebohongannya itu ke seluruh penjuru negeri. Ya, sungguh betapa dahsyat siksaan bagi para pembohong. Namun banyak manusia menyepelekannya hingga mereka begitu mudah berdusta dan menyebarkan kedustaan. Ancaman di sini berlaku kepada orang yang berdusta dan menyebarkan kedustaan itu, yang menyebarkan kebohongan hingga terdengar, tersebar ke seluruh penjuru negeri. Maka untuk konteks kita pada hari ini, berhati-hatilah di dalam menyebarkan berita-berita di media sosial. Janganlah menyebarkan kedustaan dan kebohongan di viral-viral, membuat judul-judul yang penuh dengan kebohongan dan menyebarkannya ke tengah-tengah manusia, atau menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang belum dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak jelas sumbernya. Ini termasuk menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa akhlak yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah dusta. Maka nakhulukun abghadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib. Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada dusta ataupun bohong. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah.
5: Surah Al-Baqarah ayat 164 sampai 167.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Inna fi khalqis samawati

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Maha berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

0: وما هم بخارجين من النار.
1: Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 730. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin." Apabila seorang istri berinfak dengan makanan yang ada di rumahnya dengan tanpa merusak, artinya tanpa berlebihan, kana laha ajruha bima anfaqat, maka si istri mendapatkan pahala yang ia infakkan. Wa li zawjiha ajru bima kasaba, suami pun dapat pahala dari apa yang ia usahakan. Wa lil khazin mithlu dzalika, dan bendaharawan pemegang duitnya juga dapat pahala kalau dia punya bendahara. La yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'a, pahala mereka tidak berkurang sama sekali. Iya. Sementara dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari hadis, ya, Aisyah juga, dari hadis Abu Hurairah, maaf. "Idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi." Apabila seorang wanita atau seorang istri berinfak dari harta suaminya dengan tanpa disuruh oleh suami, maka suaminya dapat setengah pahala. Maka suaminya dapat berapa? Setengah pahala. Lihat hadis ini, akhwat Islam azanillah, menunjukkan

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Persaudaraan dan persahabatan adalah salah satu anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Maka kewajiban bagi kita semuanya adalah bagaimana cara menjaga persahabatan kita agar tetap langgeng. Yang pertama, hendaknya kita membangun persahabatan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walaupun beda negara mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Yang kedua, saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, hendaknya kita menjaga kehormatan saudara kita. Jangan mengoyaknya, karena itu akan merenggangkan persahabatan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari segala hal yang dapat menjurus kepada perpecahan dan permusuhan. Kata Nabi, janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang selanjutnya, saling memaafkan dan berbaik sangka. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Tetapi hendaknya kesalahan tersebut kita maafkan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, jangan kalian berprasangka jelek pada suatu ungkapan yang keluar dari mulut saudaramu jika kamu masih bisa mengarahkannya kepada yang benar. Dan yang terakhir adalah dengan saling mendoakan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di kejauhan kecuali malaikat akan mengatakan, kamu pun semoga mendapatkan yang semisal.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa masuk rumah. Bismillah. Kemudian ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dengan nama Allah aku masuk. Semoga keselamatan atas kalian. Hadis riwayat Muslim 3/1598, nomor 2018, dan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2841.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: Afala yatadabbaruna Al-Quran.
2: Ikhwat Islam, kita lanjutkan tafsir yaitu surat Al-Mulk ya. Kemudian Allah pun mensifati orang-orang kebalikan dari mereka. Allah berfirman, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Bil ghaib di sini artinya di saat apa? Sendirian. Kata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran amman yakhafu maqama rabbih fima bainahu wa bainahu idza kana ghaiban 'anil nas. Allah mengabarkan tentang orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya di saat ia sendirian tidak diketahui oleh manusia. Fayankafu 'anil ma'asi, ya, ia tetap menjauhi maksiat. Wa yaqumu bi ta'at, dan ia berusaha untuk terus menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwat Islam, di sini Allah memberikan keutamaan orang yang takut kepada Allah di saat sendirian, Pak. Kenapa demikian? Karena banyak orang ketika di hadapan manusia ya takut. Ya, ketika di depan orang kelihatan takwa. Ketika di depan orang dia Masya Allah menundukkan pandangan. Ketika di depan orang Masya Allah ia jauh daripada perbuatan maksiat. Tapi ketika sendirian, dia orang yang tidak takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan di sini, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah bil ghaib. Di saat apa? Di saat sendirian, di saat sendirian. Ya. Yeah. Bagi mereka apa? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, masyaallah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, yeah. Adalah dahulu para sahabat, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian. Sementara kita takutnya di saat di hadapan orang. Ya. Yeah. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah nanti pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki membawa pahala-pahala sebesar gunung. Kemudian itu pahalanya dihancurkan oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah itu siapa ya Rasulullah? Dia membawa pahala sebesar-besar gunung tiba-tiba dihancurkan. Kata Rasulullah, mereka itu suatu kaum, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha,

Akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Masya Allah, ya. Terancam seperti itu ya. Ini orang-orang yang takutnya hanya sebatas karena manusia, begitu kan. Ya, dia tidak takut kepada Allah di saat sendirian. Makanya Ibnu Abbas berkata apa? Ya sahibat dzambi, wahai pelaku dosa, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya di belakang dosamu itu ada yang lebih besar dari dosamu. Di belakang dosamu itu ada yang lebih besar dari dosamu. Apa itu? Ibnu Abbas, yaitu rasa takutmu kepada manusia, kepada makhluk. Ya, ketika kamu berbuat maksiat, itu lebih besar daripada perbuatan maksiatmu sendiri. Jika kita berbuat maksiat, kita ketakutan di kelihatan orang gitu, Pak. Seakan-akan kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, padahal Allah melihat kita. Kata Ibnu Abbas, perasaan seperti itu saja sudah besar dosanya, lebih dosa daripada perbuatan dosa kita. Makanya Nabi Yakub berkata kepada kaumnya, Pak. Ya qaumi, Nabi Yakub mengatakan, ya. Subhanallah. Apakah kaumku a'azzu alaikum minallah, lebih kalian khawatirkan, lebih kalian takutkan dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula, akhi, ya, kita lebih takut dicerca manusia. Kita lebih takut kepada angin yang akan membuka pintu kita. Kita lebih takut tiba-tiba ada orang mengetahui keadaan kita yang sedang berbuat maksiat. Maka yang seperti ini menunjukkan kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Ibnu Abbas apa? Iya. Rasa gembiramu ketika kamu berbuat dosa itu sendiri lebih besar, lebih berat daripada dosamu sendiri. Kamu merasa gembira dengan dosamu. Demikian pula rasa sedihmu ketika kamu tidak bisa berbuat dosa, itu lebih berat daripada dosamu. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi, kewajiban kita, akhi, ya, coba lihat. Kita ini termasuk orang-orang yang takut gak kepada Allah di saat sendirian. Di saat gak ada orang, ya, antum di kamar sendirian, gak ada orang yang tahu, ya, di hadapan antum maksiat, kemudian kita takut, ini luar biasa, Masya Allah. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu Allah berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Wa asirru qawlakum, silakan kalian rahasiakan ucapan kalian. Aw ijharu bih, atau kalian terang-terangkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Artinya kalian, ya, merahasiakan ucapan, kalian memberitahu ke orang, semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberitahukan kepada kita, wahai kamu yang suka berbuat dosa sendirian, kamu seharusnya tahu bahwa Allah itu tahu apa yang kamu lakukan. Di saat kamu sendirian, ingat Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Allah pun tahu tentang niat-niat yang ada dalam hati kita. Ya. Maka karena kalau kalian yakin bahwasanya Allah Maha tahu dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian, seharusnya kalian takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian sendirian. Ya.
Maka Allah di sini mengatakan begitu, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Kemudian Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ingatlah, Dia Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia, tentu Allah mengetahui apa yang ada pada manusia. Allah mengetahui semua ciptaan-ciptaannya. Allah mengetahui semua yang akan terjadi dari ciptaannya sampai hari kiamat. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Allah tahu. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa huwal latif. Dan Allah itu latif. Latif itu dari kata lutf. Artinya apa? Lembut. Artinya pengetahuan Allah itu saking detail sampai sekecil-kecilnya, Allah latif. Khabir, khabir itu yang akan mengabarkan amalan kalian. Artinya sekecil apapun, hai manusia, kalian melakukan perbuatan, Allah kabarkan nanti. Sebagaimana firman Allah apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah.

0: Co ale cewek?
1: Apakah ada mimpi yang nyata atau benar ya? Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan bahwa mimpi kaum mukminin nanti di akhir zaman itu benar? Kata Rasulullah, asdaquhum ru'yan ya asdaquhum haditha. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya. Artinya di akhir zaman seorang mukmin itu semakin jujur, semakin mimpinya itu semakin benar dan kenyataan. Iya. Berapa banyak akhi mimpi-mimpi yang terkadang kita melihat dengan kenyataan mata kepala kita sendiri. Terjadi mimpinya, alhamdulillah. Iya. Saya dulu waktu di Madinah pernah, waktu kecil, waktu SD pernah bermimpi sekolah ke Saudi. Ternyata benar ke Saudi. Ya, mimpinya benar. Karena Rasulullah mengabarkan memang ada mimpi-mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya para sahabat benar. Mimpinya Abdullah bin Zaid yang mimpi adzan. Mimpinya para ulama terdahulu, bagaimana mimpi-mimpi para ulama dalam kisah-kisah disebutkan terjadi. Mimpi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah bisa terjadi, bisa. Bisa terjadi Bapak sekalian. Ya.
2: Tahukah Anda?
3: Kepada Anda yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda. Kepada Anda yang sudah rajin mengaji, membaca Al-Quran, namun masih bertransaksi dengan transaksi riba, berhentilah. Allah tahu transaksi riba Anda itu. Walaupun Anda tipu manusia dengan infak dan sedekah, namun apa yang Anda bisa lakukan kepada Allah ketika Anda masih melakukan dosa yang akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Fa illam tafa'lu, kalau kalian belum berhenti dari perbuatan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, iklankan perang, iklankan perang. Subhanallah. Anda berada di majlis taklim sementara Anda adalah orang yang diperangi oleh Allah, alangkah busuknya Anda. Fa'dhanu biharbin minallah, umumkan perang dari Allah. Tabuh genderang perang Allah, tabuh genderang perang Rasulullah untuk orang-orang yang tidak berhenti dari melakukan riba. Bagunanya berjenggot kalau Anda adalah orang yang diperangi Allah dan Rasulnya? Untuk Anda yang masih hobi berghibah, bernamimah, duduk di majlis membicarakan aib orang lain, baik aib itu adalah aib para penguasa atau aib itu adalah aib selebriti atau aib itu adalah aib para ustadz atau aib itu adalah aib teman dan saudara, berhentilah. Tidak ada gunanya lisan itu, dan lisan itu bukan diciptakan untuk menceritakan aib orang lain. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih indah daripada itu, beribu-ribu kali lipat, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramar ma'ruf nahi mungkar, menghibur hati orang tua, menghibur hati orang fakir dan miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, kalau di hadapan teman-teman kita masih mempertontonkan kesolehan, namun di belakang kawan-kawan kita tetap mempertontonkan maksiat kepada Allah, kita yang dituju. Dari orang-orang yang tidak mampu untuk bertakwa dan takut kepada Allah pada saat kesendirian. Dan kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi, Allah akan melihat hati Anda, Allah akan melihat amalan Anda. Hati yang menjadi titik pertama. Di saat Anda sendiri, seperti apakah hati kita, itulah kita yang sebenarnya.
4: Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 176.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaithani innahu lakum aduwwun mubin.
7: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
6: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
7: Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
6: Wa idza qila

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?

0: صُمٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh.
1: Mutiara Belajar. Sholat Lahir Batin.
2: Seorang muslim setelah dia bersuci dan dia akan menjalankan ibadah salat, yang pertama kali dia lakukan adalah menghadap ke arah kiblat. Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita yang berbahagia kali ini, bahwa menghadap kiblat dan menghadap ke Ka'bah ada dua istilah di hadapan kita. Yang pertama kiblat, yang kedua adalah Ka'bah. Apa bedanya antara kiblat dan Ka'bah? Kiblat artinya adalah arah yang dituju oleh seorang muslim ketika dia sholat. Jadi kalau kita mendengar ada istilah kiblat, itu artinya adalah arah. Arah yang dituju oleh seorang muslim ketika dia menjalankan ibadah yang mulia, ibadah salat. Adapun arahnya menghadap kemana? Jawabannya adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau arahnya namanya kiblat, kalau benda yang kita menghadap kepadanya ketika kita salat, itu namanya Ka'bah. Adapun Ka'bah itu adalah merupakan sebuah bangunan berbentuk kubus yang saat ini berada di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekkah Al-Mukarramah. Bangunan tersebut ditinggikan pondasinya oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dan saat ini kita bisa melihatnya di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Bangunan tersebut sekitar 11 x 13 meter persegi, sekitar itu ukurannya. Nah, seorang muslim ketika dia sholat, dia diharuskan untuk menghadap ke arah kiblat. Bahkan para ulama telah sepakat bahwasannya menghadap ke arah kiblat ketika sholat, bagi mereka yang mampu, hukumnya adalah merupakan syarat sah. Ketika kita katakan syarat sah, berarti kalau ada orang yang tidak menghadap ke arahnya dalam keadaan dia mampu, maka berarti sholatnya tidak sah, karena dia meninggalkan syarat di antara syarat-syarat sholat. Kesepakatan tersebut telah dinukil oleh imam, antara lain oleh Imam Ibn Rushd rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ittafaqal muslimuna ala anna at-tawajjuha nahwa al-baiti fi as-salati syartun min syuruti sihhati as-salah. Kata Imam Ibn Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, kaum muslimin telah bersepakat, telah berkonsensus bahwa menghadap ke arah Baitullah ketika salat merupakan salah satu syarat sah salat. Jadi menghadap ke arah kiblat itulah merupakan syarat, merupakan salah satu syarat sahnya salat. Apa dalil dari ijma' tersebut? Dalil dari ijma' tersebut antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka shatral masjidil haram." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka shatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya ketika salat. Maksudnya ketika salat. "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu. Dimanapun engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah tersebut, yaitu ke arah Masjidil Haram. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manakala kita akan salat supaya kita menghadap ke arah kiblat dimanapun kita berada. Ini dalil dari Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a." Kata beliau, seandainya engkau sedang berdiri atau engkau akan berdiri untuk salat, kalau engkau akan salat, maka sempurnakanlah wudhu'mu. Fa'asbighil wudhu'a, sempurnakanlah wudhu'mu. Thumma staqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, itu adalah sebuah hukum yang dilandaskan di atas dalil dari Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma para ulama sebagaimana dinukil antara lain oleh Imam Ibnu Rushd rahimahullah.
1: Salat lahir batin.

0: Semua kita harus memikirkan bagaimana cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Yang kedua, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah mengatakan, sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Yang ketiga adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, jaga lidahmu. Yang kedua, hendaknya kamu tetap di rumahmu dan tangisi dosa-dosamu. Yang keempat, melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang halal, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Kata Nabi SAW, ya, dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini, edisi Senin 7 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Bagaikan Satu Bangunan. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعني بما علمتنا اللهم انفعني بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما اللهم آمين أبيكم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Kalau kita itu mendengar doa, yang memimpin doa itu ternyata membaca dhamirnya itu untuk pribadi. Kira-kira kita perlu mengaminkan atau tidak? Umumnya kita lagi sholat Jumat, kemudian khatib membaca doa, Rabbi khfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita amin apa mboten? Enggak. Nggih. Jadi di sini ada yang perlu ada fikih. Nggih, ada fikih dibahas oleh para ulama. Jadi kalau ada imam atau siapa yang memimpin doa, ternyata ketika berdoa dia itu bukan menggunakan ketika bersama-sama bukan menggunakan ya bentuk kata ganti jamak atau kata ganti apa bahasanya bersama, okay. Kata ganti bersama, maka ini termasuk diantara kata para ulama sebagai bentuk pengkhianatan kenapa? Karena dia curang. Harusnya kalau memimpin doa dia ya dibawa juga jamak jamaknya. Jangan jamaahnya mengamini, ternyata tuhannya enggak. Ya curang teman ya. Robbi firli wali walidayya warhamhum makama rabbayani shaghira, berarti ini doa untuk orang tuanya sendiri. Lah jamaahnya mbok pada wong tua, orang melu dilibatkan dalam doa. Jadi di sini adalah pentingnya kita itu punya ilmu ya, supaya kalau kita mendengar doa yang sifatnya dipimpin tadi, ternyata dirungok-rungok mau nunggu deh. Ya, polisi mau ngapa ngoneh ngami ini? Ya. Ini perlunya kita belajar bahasa Arab. Kayak tadi, Allah manfa'ni bima alam tani, berarti ya, ya Allah, berilah manfaat dari ilmu yang kau ajarkan kepada hamba. Berarti kurun nyongtok. Panjenengan gak dapat. Tadi kita rubah, Allah manfa'na bima alam tana, berarti panjenengan juga dilibatkan dalam doa. Jadi perlu diamin. Ya ini, ya angger kepungan temut-temut nggih. Lagi-lagi yang ngunen donga ya jamaahnya dilibatkan apa mbok? Boten nggih. Kalau yang ni berarti waktu nunggu dewek ya. Berarti kudune nak ya. Kalau di doa tadi kedua orang tua gimana berarti? Allahummaghfir Allahummaghfirli wali walidayya, berarti gantinya Allahummaghfir lana wali walidaina warhamhuma kama Robauna saghira, ya seperti itu. Oke. Ini faedah mumpung tadi ingat. Jadi di antara salah satu bentuk pengkhianatan adalah ketika ada orang memimpin doa berbuat curangin apa? Tungane kurang kok. Ya doanya buat sendiri. Oke, Bapak Ibu rahimahullah, pada malam hari ini saya akan coba tambahkan sedikit di pembahasan hadis ke-13. Hadis yang ke berapa? 12. Ya. Yaitu di hukum ucapan kalau seandainya. Ya, lau. Ya, di sini dikatakan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika tertimpa sesuatu maka jangan mengucapkan kalau seandainya. Ya, kalau seandainya aku melakukan demikian maka pasti akan demikian dan demikian. Tapi ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Di hukum ucapan lau atau kalau seandainya. Ini kan sering ya. Kalau di bahasa harian kita kalau seandainya ini diungkapkan dengan ribuan redaksinya. Kalau seandainya saya kemarin ikut, kalau seandainya dulu saya seperti ini, kalau seandainya kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya ucapan ini Bapak Ibu, kalau diucapkan yang bentuknya dalam rangka sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah, maka ini yang masuk pada hukum haram. Jadi kalau kita mengucapkan kalau seandainya, yang di situ konteks kalimatnya adalah bentuk pengingkaran terhadap takdir Allah, maka ini hukumnya apa? Haram. Umpamanya, yang umpamanya ada orang dia sangat menyesal ketika menikah. Ya, dia menyesal ketika menikah, lalu terucap kalau seandainya dulu saya tidak nikah sama ya dirimu sama panjenengan umpamanya. Ah, ini berarti mengingkari apa? Mengingkari sesuatu yang sudah terjadi. Mau dirubah bagaimana? Enggak bisa. Sesuatu yang sudah terjadi ya, ini tidak bisa dirubah lagi. Ya, tidak bisa dirubah lagi. Sehingga ucapan ini kalau diucapkan yang bentuknya protes kepada takdir Allah, ini yang masuk pada kategori hukum haram. Yang kedua, kalau ucapan kalau seandainya ini diucapkan untuk sesuatu yang buruk, yang bentuknya dosa atau maksiat ya, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar okay, aturan agama, maka ini masuk dalam kategori dosa sekalipun belum sampai dia melakukan. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya ya momennya gini, dia hari ini atau pekan ini harus kerja di kantor atau dia harus tugas di kantor. Kemudian teman-temannya di apa namanya malam minggunya itu mengadakan acara topi miring bareng kayak gitu namanya, atau minum apa, minuman keras bareng kayak gitu. Pokoknya udah patungan tuh, dibuat patungan. Kemudian ini pokoknya nanti malam minggu kita kumpul bareng di sini minum bareng. Lalawi apa? Lambungnya sate guguk umpamanya katanya. Nah, orang kalau sudah enggak normal biasanya ditambah-tambahin dengan hal yang enggak buruk. Hal-hal yang buruk. Ah, dia pas kebetulan dapat tugas dari kantor harus keluar kota atau harus kemana. Sehingga enggak bisa ikut kumpul-kumpul bareng sama teman-temannya. Lalu dia mengucapkan kalau seandainya saya enggak ada tugas ini, saya pasti akan jelas bahwa ikut saya kayak gitu. Nah, ini ucapan yang seperti ini masuk dalam kategori dosa. Iya, masuk dalam kategori dosa. Berarti ada dua nggih. Yang pertama kalau bentuknya mengingkari takdir ini haram. Kalau pengandaian ini ditujukan kepada perbuatan dosa atau maksiat yang enggak bisa dilakukan, ini juga dosa. Sekalipun dia enggak melakukan. Karena dia memang ada rencana, ada niat. Ya ada rencana atau niat. Baik. Ini contoh, okay, studi kasus. Kalau umpamanya ada orang, dia itu mengandaikan, umpamanya dia pasang togel, blesetnya cuma satu nomor. Kalau seandainya ini dipasang nomor EG pas ya, gitu. Kayak tembus ya. Kira-kira gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Jadi kasusnya langsung dipraktekkan. Nah, ini termasuk dalam kategori dosa. Tidak diperbolehkan. Ya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yang boleh. Yaitu pengandaian, ya ucapan kalau seandainya untuk kebaikan yang luput. Untuk kebaikan yang luput, ya. Jadi umpamanya kemarin ada acara pengajian, tapi karena dia sakit atau keluar kota atau ada acara apa, dia mengucapkan kalau seandainya kemarin saya nggak sakit, kalau seandainya kemarin nggak ada acara, ya saya pasti ikut pengajian. Ah, ucapan pengandaian yang ketiga ini tidak mengapa. Ya, ini satu-satunya yang dibolehkan. Jadi ucapan pengandaian tadi, kalau diungkapkan di konteks yang baik, kayak SW tadi luput dari kebaikan, umumnya nggak bisa sedekah atau nggak bisa baca Quran atau ngaji, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Nggih. Nah, ini sebagai tambahan dari pembahasan hadis yang ke-12. Mudah-mudahan bisa dipahami, nggih. Nggih. Jadi kalau yang tidak boleh tadi karena apa? Nabi SAW mengatakan karena akan membuka pintu artinya setan akan berhasil menggoda kita sehingga kita dibuat sedih, ya. Karena biasanya orang yang mengingkari takdir itu kan rasa sosialnya sangat apa? Sangat dalam, ya. Kalau seandainya dulu saya itu ya ikut usaha ini atau saya buka usaha ini, mungkin saya akan sudah sukses. Atau dulu ketika kuliah salah jurusan katanya, coba kalau saya ambil jurusan sama namanya, oh jadi ustad aku sike gitu. Ah, ini nggak boleh, ya. Sesuatu yang sudah lewat nggak boleh diandai-andaikan. Kita masuk kepada hadis yang baru. Bapak ibu silakan dibuka hadis ke 13. Hadis yang ke-13 bagaikan satu bangunan, ya. Hadis ini dibawakan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, itu harusnya al-mu'minu. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan asyabbaka asabi'ahu. Nabi SAW pernah bersabda, memberikan sebuah perumpamaan hubungan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, ya, satu muslim dengan muslim yang lain. Beliau mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, satu mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang sifatnya pada bangunan atau sifat pada bangunan tentunya akan saling menguatkan. Makanya di sini dikatakan yashuddu ba'duhu ba'dha, ya, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan suatu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, wasabbaka asabi'ahu. Jadi beliau mengilustrasikan dengan menyatukan jari jemari beliau. Sabdaka itu berarti seperti ini. Apa ini bahasa wong Jawa? Hah? Apa ge? Ini bahasanya orang kita apa orang Jawa? Saling apa? Saling menggenggam, menjalin kalau ini jadi jemari. Enggak kalau bah. Bercengkrama. Bercengkrama kayak gitu. Berarti bahasa Jawanya orang nana ya? Oh enggak ada ya udah. Cekelan ya. Jadi ya digandeng kayak gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan ilustrasinya ya, bentuk saling menguatkan satu dengan yang lain, lainnya itu seperti apa? Syabaka. Syabaka itu menjalin ya. Syabaka itu menjalin satu jari dengan jemari yang lainnya. Di sini diterjemahkan menjalin jari jemari beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini berbicara tentang, atau di sini ada penjelasan di belakangnya. Ya, hadis ini adalah hadis mulia yang berbicara tentang prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Yaitu mereka harus tahu bahwasanya kaum muslimin itu adalah saudara. Jadi kita satu dengan yang lainnya dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus saling menyayangi dan saling mencintai serta saling mendukung. Ibarat sebuah bangunan yang di mana bangunan tersebut berdiri dari pondasi, ada tembok, ada atap, dan ada pintu yang tidak akan mungkin masing-masing bisa berdiri sendiri. Jadi sebuah bangunan itu ya terdiri dari berbagai unsur ya. Ada lantainya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada apalagi pendingin ruangannya, atau ada ruang-ruangan yang ada di dalamnya. Artinya satu sama lain itu yang pertama saling menguatkan, saling melengkapi, kemudian tentunya ya saling memberikan fungsinya masing-masing. Begitu juga kaum muslimin, mereka harus saling mendukung dan saling berpadu untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kayak seperti kita bangun musola. Ya, kita bareng-bareng bangun musola. Tentunya musola kita bangun untuk kemaslahatan bersama. Artinya dibuatlah musola senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin sehingga jamaah yang ada di dalam musola itu merasa nyaman ketika beribadah, ketika ngaji seperti ini, kayak gitu. Maka bangunan juga seperti itu. Ya, bangunan yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Ya, kita awali dari yang pertama. Jadi Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat mengatakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Jadi Allah telah mempersaudarakan kita ya, yang mana persaudaraan ini adalah persaudaraan yang bisa dikatakan sebagai lintas benua, lintas nasab, lintas warna kulit, suku, bangsa, dan seterusnya. Jadi enggak ada di situ batas atau sekat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu suku dengan suku yang lainnya ya. Ini persaudaraan yang ada dalam agama ya. Dan para ulama mengatakan persaudaraan yang paling kuat ikatannya adalah persaudaraan agama. Persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan agama. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang Allah jadikan dalam hubungan satu muslim dengan muslim yang lain itu bukan hanya bicara ketika hidup di dunia, tapi nanti ketika dia berada dalam kubur sampai nanti di akhirat. Kita ambil contoh yang pertama. Jadi Allah persaudarakan kita satu muslim dengan muslim yang lainnya. Makanya kalau kita perhatikan banyak sekali hukum-hukum yang Allah perintahkan kepada kita untuk saling berkatkan hubungan persaudaraan tersebut dan menghindari banyak celah yang bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan yang menjadikan hubungannya menjadi renggang. Ya, ambil contoh kayak Nabi SAW mengatakan la tahasadu wa la tadabaru wa la tanajashu wa la ya'bi ba'dhukum ala bai'i ba'd. Nabi SAW mengatakan janganlah kalian saling hasad. Ya, janganlah kalian itu saling bermusuhan, tabaghadu. Jangan kalian itu curang dalam jual beli, jangan menawar di atas atau jangan membeli di atas pembelian saudaranya ya. Ini semuanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini perkara yang bisa menimbulkan permusuhan. Kayak seperti hasad. Hasad, iri dan juga dengki. Iri dan dengki ini salah satu sifat yang ada pada diri seseorang. Jika dia pupuk, dia biarkan, akan menjadikan hubungan bersama orang lain itu menjadi tidak akur, tidak baik. Karena biasanya tabiatnya orang yang hasad itu tidak senang untuk bertemu, apalagi sampai kumpul bersama dengan orang yang dia hasad. Karena bawaannya memang dia seperti ngeblok kayak gitu. Dia inginnya itu inginnya itu bagaimana melihat orang yang dihasati itu nikmatnya hilang. Makanya ngeblok kayak gitu ya. Ngeblok dalam arti dia enggak mau bertemu, dia enggak mau berkumpul bareng. Makanya orang kalau lagi hasad itu biasanya kalau ketemu sama orangnya bawaannya apa? Bawaannya tertekan. Ya, bawaannya tertekan, kemudian ya ada perasaan yang tidak nyaman. Ya, ada perasaan yang tidak nyaman. Ini contoh bagaimana agama kita memerintahkan supaya ini dihilangkan. Soalnya akan nanti menimbulkan apa? Menimbulkan efek kepada ketidakakraban di tengah masyarakat. Kalau kita bicara masalah hasad ini, ya sering kita angkat okay, bahwa hasad ini, Bapak Ibu, ya satu penyakit sosial yang sebetulnya akan merugikan si pelaku. Ya, atau si pemilik penyakit tersebut nggak merugikan siapapun, tapi yang rugi adalah dia. Yang pertama rugi dunianya, yang kedua rugi akhiratnya. Rugi dunianya karena hidupnya tadi nggak tenang, nggak nyaman, tertekan. Setiap kali melihat orang itu dapat nikmat, dia bawanya apa? Bawanya panas, gusar kayak gitu ya. Pokoknya dia berusaha bagaimana nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi hidupnya gak tenang. Hidupnya tidak tenang. Lihat nikmat apapun. Lihat tetangga beli sepeda motor baru kah, atau dia dapat nikmat apa, dapat hadiah, dapat rezeki, dapat apa. Pokoknya orang yang hasad itu biasanya hidupnya tertekan. Kemudian rugi secara akhirat karena pahala yang dia kumpulkan itu lambat laun akan habis. Kenapa? Orang kalau hasad, Bapak Ibu, ya orang kalau hasad itu kan biasanya akan melakukan satu tindakan, entah ngerasani, entah menuduh orang yang dihasati, atau memfitnahnya, atau adu-adu dan seterusnya, sehingga pahala yang dia kumpulkan secara tidak langsung dia berikan kepada orang yang dia hasad. Makanya Nabi SAW mengatakan iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sifat iri dan dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-habab. Karena hasad ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Rugi namun mudah berarti pahala sholat, pahala ngaji sing dikumpul latuk mending yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit habis gara-gara sifat hasad, ya gara-gara sifat hasad. Ya, hasad ini sebetulnya Bapak Ibu ada pada setiap orang. Sifat ini sebetulnya menjadi sifat tabiat manusia. Karena memang Allah ciptakan manusia itu suka bersaing. Karena dengan bersaing itulah kehidupan berjalan. Soalnya kalau nggak ada persaingan hidup ya siapa yang mau buat barang, ya siapa yang memproduksi barang untuk bisa dijual, untuk bisa dapat hasil. Jadi persaingan ini sebetulnya membawa efek yang positif, ya. Oleh karena itu agama kita mengarahkan supaya hasad ini bisa tersalurkan, karena ini kan tabiat manusia ya, supaya bisa tersalurkan orang hasad itu harusnya hasad dalam kebaikan, yang dalam agama diistilahkan apa? Hibtoh. Jadi hasad yang objeknya kebaikan dalam agama dinamakan apa? Hibtoh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hasad kecuali dua. Yang pertama ada orang dia punya ilmu, dengan ilmu itu dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang lain. Ya, dia perlu iri. Ini masya Allah orang kok pinter, soleh, kemudian ilmunya dibagi cuma-cuma, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia ajarkan, ya. Nah, dia boleh iri itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang yang dikaruniai rezeki, diberi kemudahan rezeki, usahanya selalu untung dan seterusnya, kemudian harta yang dia miliki digunakan untuk apa? Proyek-proyek kebaikan, ya, untuk hal-hal yang baik. Nah, ini orang perlu iri. Ini perlu orang iri. Ini yang dinamakan dalam agama apa? Hibtah. Ya, dinamakan dalam agama hibtah. Lebih jelasnya lagi dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan fa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam mengejar impian surga atau mengejar surga, hendaknya kalian itu saling bersaing. Jadi persaingan yang diarahkan yang sehat itu adalah persaingan mengejar akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu luas, Bapak Ibu. Makanya kayak orang ingin melihat bintang, itu enggak ada yang saling iri. Kenapa? Karena luasnya. Mau kita lihat dimanapun bisa, gitu. Tapi kalau sudah bicara dunia, ah, ini beda maning. Soalnya dunia itu sempit, bicaranya itu adalah yang terbaik, terkaya, terviral, pokoknya yang terlah biasanya. Karena manusia sadar bahwa dunia ini, ya, banyak yang memperebutkan, sehingga saling bersaing. Ah, saling bersaing itulah yang kalau tidak diarahkan dengan aturan agama akan merusak. Ada yang menghalalkan segala cara karena persaingan bisnis, maka saingan bisnisnya dibuat apa? Ada yang sakit lumpuh, kadang ada yang dibuat apa? Keluarganya hancur, ada yang cara-cara yang kadang, ya, kalau bagi orang yang komunitas tinggalnya di komunitas baik, kayaknya nggak percaya ada orang yang sampai tega melakukan hal demikian, tapi nyatanya ada seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu Rahmat Ta'ala, contoh bagaimana agama kita itu melarang dengan keras perkara-perkara yang bisa merusak hubungan. Ya, merusak hubungan. Kenapa? Karena al-mu'minil mu'min kal bunyan. Satu mu'min dengan mu'min yang lain itu bagaikan bangunan. Kita nggak bicara di sini, ya, latar belakang. Apakah dia dari suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Bahkan tidak pernah berbicara di situ tentang ormas yang berbeda, organisasi yang berbeda, partai yang berbeda, tidak. Pokoknya kalau sudah muslim, bagi muslim yang lain itu adalah saudara, masya Allah. Coba kalau kita, ya, jadikan hadis ini seperti tadi kita sampaikan di terjemahan sebagai panduan dan prinsip hidup kita, masya Allah. Sehingga ketika ada perselisihan, pertikaian di antara satu muslim dan muslim yang lain, itu akan bisa segera diselesaikan. Kenapa? Karena fondasinya adalah kiye dulurku. Oh, kiye dulur lanangku. Ya, ini saudaraku. Ya,

Ya, contoh, okay. Sekalipun teman kita, saudara kita, muslim, okay, telah meninggal dunia, ya, agama kita tetap menganjurkan agar kita peduli dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Contohnya apa? Ada anjuran untuk ziarah kubur, ada anjuran untuk mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu bukti hubungan ya persaudaraan dalam agama itu kuat sekali. Sampai pun dia sudah meninggal dunia. Ya, beda dengan kadang ketika bicara di masalah hubungan nasab, okay. Kalau hubungan nasab tidak dibarengi dengan hubungan agama, biasanya putus. Sudah, kalau sudah meninggal sudah. Tapi karena kita masih disempurnakan dengan hubungan agama, ya hubungan nasab ini tetap berlangsung. Nah, kita bicara di hubungan sesama muslim tadi. Ada anjuran untuk ziarah kubur. Jadi salah satu hikmah di balik syariat ziaratul kubur adalah agar kita itu mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, hal yang paling dinantikan, ya kata para ulama, hal yang paling dinantikan oleh penghuni kubur adalah doa saudaranya. Ya, yang pertama jelas keluarga. Makanya kan waladun soleh itu yang paling pertama. Keluar anak yang soleh. Tapi kalau dia nggak punya anak soleh, ya berarti yang diharapkan siapa? Keluarga. Ya kalau keluarganya peduli, kalau nggak ada keluarga yang peduli, berarti yang paling diharapkan sinten? Kaum muslimin. Doanya kaum muslimin. Ya, makanya doa secara umum ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilalladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sering dibacakan Bapak Ibu. Karena mereka itu sangat menantikan doa kita, ya. Sisipkan dalam doa-doa kita, ya. Sekali mungkin pokoknya sehari mungkin sekali atau lebih banyak lebih baik. Bahkan ada sebuah hadis, tapi hadis ini banyak dikritisi oleh para ulama tentang keabsahannya. Doa tadi yang pertama, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang membaca doa ini, dia itu akan mendapatkan ampunan dari Allah sejumlah kaum muslimin yang pernah hidup. Bayangkan itu. Jadi orang yang mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dia akan mendapatkan ampunan sejumlah muslim yang pernah hidup di bumi ini. Anak pira. Mulai dari sejak zaman apa? Berarti muslim berarti sebelum Nabi Muhammad SAW juga orang-orang yang beriman kepada nabinya namakan muslim. Dari semenjak manusia, dari sejak zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh, ya, maka mereka itu atau apa namanya, kita akan mendapatkan ampunan sebanyak itu, miliaran atau tidak. Hanya ada ulama yang memasukkan amalan ini menjadi amalan ringan yang berpahala besar. Ya, kurun doa kenapa? Dulure sing wis meninggal. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang membaca doa tadi mendapatkan ampunan dari Allah sejumlah muslim yang pernah hidup. Mengenai apa namanya, orang kalau ngaji dan temenan ngaji kayaknya rugi, ngerora apa? Orang ngaji dipraktekan, ya. Masa ini kan amalan cuma membaca ada berapa detik itu. Allahumma ighfiril muslim wal muslim wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Kita dapat ampunan dari Allah sejumlah muslim. Ya Masya Allah. Cuma hadisnya ada yang kritisi, ya tidak sahih. Tapi ada sebagian ulama masukkan di amalan-amalan fadailul amal tadi. Amalan ringan berbahala besar. Ini contoh Bapak Ibu, bagaimana hubungan satu muslim dengan muslim yang lain itu bukan hanya sekedar di dunia tapi di alam kubur. Sampai dalam pembahasan fikih, ya, jadi enggak boleh jenazah muslim

0: dimakamkan di pemakaman non-muslim. Itu dalam pembahasan fikihnya. Ya, kenapa? Karena kata sebagian ulama, kalau dia dikubur di pemakaman non-muslim, secara otomatis dia nggak mendapatkan serepilan tongane kaum muslimin yang melakukan ziarah kubur. Ya, jadi kalau kita punya keluarga, nggih, lalu meninggal dunia, maka makamkanlah mereka di pemakaman umum kaum muslimin. Ya, kadang kan ada juga, nggih, ada yang sedikit membuat apa sensasi, nggih. Ini ada keluarga meninggal, kemudian karena dia orang kaya kah atau dia apalah, dia punya tanah yang luas, dia bikin apa pemakaman keluarga. Yang keluarganya sering apa? Ziarah kubur, enggak ora. Dipagar keliling sampai enggak ziarah kubur. Ya kalau keluarganya keluarga yang betul-betul perhatian kepada mereka yang sudah meninggal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka minimal nggih. Kalau sekiranya ada jenazah keluarga kita meninggal dunia, lalu dikubur di pemakaman kaum muslimin, setidaknya tetap mendapatkan doa siapa? Orang lain yang ziarah kubur kepada keluarganya, itu paling minimal. Kalau sekiranya keluarganya sendiri enggak pernah ziarah kubur, paling minimal dia dapat doa dari orang-orang yang ziarah. Ya, makanya kalau kita paham seperti ini, berarti ngoyok apa? Ngoyok kuburan sing nangkono akeh kiyaine, gitu ya. Karena banyak orang yang ziarah, ya. Kayak gitu mungkin. Gitu. Kemudian apa lagi? Tadi pembahasan fikih tadi. Bagaimana kalau sebaliknya ada jenazah non-muslim dikubur di pemakaman kaum muslimin? Nah, ini juga kalau di dalam bahasan fikihnya sebaiknya tidak. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya tinggal difasilitasi oleh desa. Ini karena pemakaman umum, tapi warganya agama muslim ada non-muslim, berarti tinggal di apa namanya? Di kafling nggih, ada batasnya nggih. Jadi enggak dicampur aduk, tapi ada batasnya. Oh, ini yang buat non-muslim, ini yang buat muslim. Itu fikihnya nggih, fikihnya. Kalau ini sudah terjadi gimana Ustaz? Ya ini nanti pembahasannya lebih dalam lagi nggih. Ini terkait dengan masalah hubungan persaudaraan satu muslim dan muslim yang lainnya sampai di alam kubur, sampai di akhirat. Ini yang ketiga. Jadi hubungan persaudaraan kita Bapak Ibu sampai dibawa ke akhirat. Bukti kalau persaudaraan sama muslim ini dibawa sampai ke akhirat adalah di pembahasan masalah syafaat. Di pembahasan masalah syafaat. Kita ambil dari yang paling dekat dulu, keluarga. Umumnya panjenengan, nggih, keluarganya adalah keluarga yang sangat religius, sangat agamis sekali. Pokoknya dengan nilai-nilai agama itu sangat ini. Kemudian diturunkan ke anak cucunya, terus seperti itu. Maka nanti hubungan ini, karena dasarnya agama Bapak Ibu, itu akan bisa mengerek. Umumnya ada keluarga yang dia ternyata menempati surga yang di bawah. Ini ada orang tuanya dan mbah-mbahnya yang dulu soleh sekali, dengan syarat soleh semua nggih, keluarganya nggih. Ya, dan keturunannya itu soleh-soleh semuanya. Ah, ini ada mbah-mbahnya atau umpamanya justru anak cucunya yang dia menempati surga yang paling tinggi. Maka keluarganya yang masuk surga tadi, yang apa namanya, surganya di bawah, itu akan langsung terkerek, langsung diangkat ke atas. Jadi bukan yang atas tuh turun, tapi sinangisor dinaikkan oleh Allah ke atas. Ini hubungan enggak ada kecuali apa? Agama. Ya, jadi bukan oke, momennya kalau bicaranya cuma dia pejabat nggih, dia masuk surga. Kemudian anaknya apa? Ternyata kok di bawah. Ya. Di bawah, surganya di bawah. Kalau hanya sekedar hubungannya karena dia anak pejabat itu enggak bisa. Tapi kalau ini pejabat, dia soleh, anak keturunannya juga soleh, baik semuanya. Ah, ini kalau bapaknya di atas, anaknya di bawah, ini bisa terkait. Jadi syaratnya adalah apa? Soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Berarti hubungannya apa? Dikaitkan dengan hubungan apa? Agama. Ya, hubungan agama. Ini yang dimaksud dengan apa? ukhuwah Islam ini, ya. Ini contoh, oke. Okay. Kemudian contoh yang berikutnya, Bapak Ibu, ketika persahabatan yang dibangun di atas agama dalam masalah syafaat juga nanti akan berefek. Jadi umumnya ada makanya ada ucapan, gitu, ucapan ulama salaf yang berpesan kepada teman-temannya, kalau seandainya kalian mendapat tidak mendapatkan diriku di surga, tolong cari aku di neraka dan selamatkan. Artinya memberikan syafaat, ya. Jadi bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh itu punya apa? Efek yang sangat luar biasa.
1: InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Binallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara belajar tajwid.
1: Baik, sekarang masuk kepada jenis lahan jali yang kedua. Lahan jali pada harokat dan pada sukun. Kalau tadi lahan jali pada apa? Pada huruf. Sekarang lahan jali pada harokat dan sukun. Halaman 6. Tadi secara singkat kita sudah bahas lahan jali yang ada pada huruf, ya. Sekarang lahan atau kesalahan yang ada dalam harokat dan sukun. Antum lihat di halaman 6. Lahan jali yang ada pada harokat dan sukun. Lihat ikhwani fillah, lahan jali pada harokat dan pada sukun adalah seperti pada hal-hal di bawah ini. Kita sebutkan 5 hal dan saya nukil dari kitab Dirasat Ilmu Tajwid lil Mutaqaddimin. Yang pertama adalah tahrikus sakin, mengharokati huruf yang sukun, yang mestinya sukun diharokati. Ya. Yang kedua taskinul mutaharik, mensukunkan huruf yang berharokat, yang mestinya berharokat dibaca apa? Sukun. Ya. Yang ketiga isba'ul harokah, berlebihan dalam mengucapkan harokat. Yang keempat takhfiful musyaddad, artinya meringankan bacaan huruf yang bertasydid. Mestinya bertasydid. Dia baca enggak bertasydid. Ini bisa merubah arti. Contoh, kita baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ianya bertasydid tidak? Bertasydid. Ya? Kalau misalkan kita baca tidak bertasydid, kita baca iyyaka. Iyyaka wal 'iyadzu billah. Artinya itu jauh berubah. Ya kan? Kata ulama, kalau yang namanya iya tanpa tasydid, ini artinya dau'u asyamsi, artinya apa? Sinar matahari. Kalau kita baca iyyaka, berarti kepada sinar mataharimu atau kepada mataharimu kami menyembah dan meminta pertolongan kepada sinar matahari, kepada matahari. Itu gara-gara apa? Tasydid. Ya. Yang benar ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ditasydid. Tapi kalau dibaca iyyaka wal 'iyadzu billah, artinya apa? Berubah. Jadi yang keempat takhfifu al musyaddad, artinya meringankan bacaan huruf yang bertasydid. Ini masuk ke dalam lahan jali dalam harokat. Yang kedua tasdidul mukhaffaf, mentasdidkan huruf yang tidak bertasdid. Ini kebalikannya, enggak bertasdid dibaca tasdid. Ya, seperti sebagian orang baca gini, Malik Yaumiddin dibaca yang benar kan gini, Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaum. Ini benar atau salah? Salah. Tapi banyak orang baca seperti itu, Maliki Yaumiddin. Yang benar maliki yaumiddin. Ya. Nah. Baik. Lahan jali pada harokat dan lahan jali pada sukun ini sama. Ada yang bisa merubah arti, ada yang juga tidak merubah arti. Tetapi tetap namanya lahan jali, kesalahan yang besar. Ya.
0: Soal jawab.
2: Apakah betul kera itu adalah manusia yang disupatani? Di dalam Al-Quran Allah bercerita bahwa sebagian manusia yang tidak beriman kepada Allah dihukum malih rupa, menjadi kera dan babi, menjadi kera dan babi. Tapi apakah kera yang sekarang dan babi yang sekarang adalah keturunannya yang itu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah dihukum dengan dirubah bentuknya dari manusia menjadi kera dan babi. Itu betul ada dalam Al-Quran. Tapi kalau pertanyaannya babi yang ada sekarang atau kera yang sekarang itu apakah keturunannya dari manusia yang disupatani jadi kera dan babi itu, tidak tahu saya. Wallahualam. Tapi ada manusia-manusia yang betul-betul dirubah oleh Allah, dihukum dengan dirubah bentuknya menjadi bentuk kera dan babi. Wallahualam. Ya.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Fadilat Syekh, apakah seseorang yang telah melakukan satu perbuatan dosa seperti berzina, lalu kemudian dia bertaubat dan dia mengulanginya kembali, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pintu taubat untuk dirinya? Dan bagaimanakah cara taubat orang yang melakukan dosa yang pernah dilakukannya? Jazakallahu khair.
3: Allah Jalla wa Ala yaqulu fil Quran Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فباب التوبة لا يزال مفتوحا ما لم يغرغر العبد بروحه وما لم تخرج أو تطلع الشمس من مغربها. وعلى العبد أن يصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته، وأن تكون توبته نصوحا نابعة من قلبه عن صدق ورغبة وعزيمة ولجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما اقترفه من الذنوب وعزم على عدم العودة إليها وإقلاع تام عنها. ومن تاب وصدق مع الله في توبته قبل الله توبته أيا كان ذنبه، فإن الله يغفر الذنوب جميعا.
4: الله سبحانه وتعالى بالفرمان من القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, ya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya pintu taubat senantiasa terbuka selama nyawa seorang tidak di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Akan tapi wajib bagi seorang hamba untuk jujur dan tulus dalam bertobat. Jujur di hadapan Allah, tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk bertobat, kembali kepada Allah dengan pengembalian yang benar, menyesali apa yang telah dia lakukan, meninggalkan dosa yang dia lakukan, dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Ya, barang siapa yang seperti ini maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertobat dengan tobat yang tulus dan benar, dia menyesali apa yang telah dia lakukan, dan dia bertekad untuk tidak kembali, dan dia meninggalkan apa yang dia lakukan, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
2: Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Segenap kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia radio rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada.
7: Al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Hukum asal dari semua bentuk ibadah adalah apa? Haram dilakukan. Hatta ya'tiyad dalilu yadullu ala syar'iyatih. Sampai datang dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Saya ulangi. Al-aslu fil ibadati tahrimu. Hukum asal dari segala bentuk ibadah adalah apa? Tidak boleh dikerjakan hatta ya'tiya dalilun yadullu ala syar'iyatiha, sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Contoh, dari mana kita tahu adanya sholat lima waktu? Karangane dewi ataukah ada dalilnya? Buat-buatan kita sendiri ataukah ada dalil? Dalil. Setelah kita tahu sholat lima waktu ada dalilnya, khamsu sholawatin katabahunnallahu kulla yaumin wa laylah, ya, kata Rasulullah SAW ada sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya satu hari satu malam. Kemudian kita tahu ada sholat subuh ibadah, berapa rokaat kita sholat subuh? 2 rokaat. Dari mana kita tahu sholat subuh 2? Dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh berapa rokaat? 2. Berarti kita tidak boleh menambah menjadi 3. Ini artinya asal dari segala bentuk ibadah nggak boleh dirubah-rubah kecuali ada dalilnya. Demikian. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah lain, maka jihad pun butuh ilmu, karena itu adalah apa? Ibadah. Ya, sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita zakat, sebagaimana kita haji. Haji itu di mana? Mekah atau Madinah? Madinah ada enggak kaitannya dengan haji? Ada nama badan? Enggak ada lah itu. Yang biasanya dari Mekah langsung ke Madinah, itu ada kaitannya dengan haji atau enggak? Enggak ada. Haji itu di tanah Mekah dan sekitarnya. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mepet-mepetnya 8 sampai tanggal 12. Mepet lagi 9 sampai 12. Mepet lagi 9 tok. Sek lainnya membayar dam. Ya, itu kalau betul-betul apa kepepet. Jadi pakai helikopter surut, ya. Turun di mana? Di Arafah tanggal 9 dari sini naik helikopter gitu ya. Sampai di sana turun wukuf dari duhur sampai maghrib, setelah itu balik lagi. Kemudian bayar dam. Sisa-sisanya bayar denda dan yang lain, sudah sah hajinya. Jadi mepet-mepetnya berapa hari? 1 hari. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah apa? Arafah. Ya, tentunya dengan ihram dan yang lainnya tentunya ya. Demikian. Maka setelah itu ya, tentunya ada tawaf ifadah itu juga dilakukan. Rukun-rukun yang kaitannya dengan rukun, ada tawaf ifadah, ada sa'i dan yang lainnya itu dilakukan yang rukun. Tapi bisa dilakukan pada tanggal 9 tok. Ya, bisa dilakukan tanggal 9 tok. Nah, setelah itu tawaf misalnya, atau urutan-urutannya, tanggal 8 ngapa dulu, 9 apa, 10 apa, 11 apa, 12 apa, 10 atau 11, 12, 13 itu amalannya apa? Lempar jamroh. Lempar jamroh itu urutannya dari mana? Dari buyuk setan, jamroh akobah, ataukah dari jamrohul ula, jamroh wusta, kemudian jamroh akobah? Dari ula dulu urutannya ya. 7 7 7 atau 21 sekaligus, atau 7 sekaligus jadi satu dilempar, harus satu ya. Lempar sak kanyange ataukah harus masuk ke, harus masuk ke lubang gitu ya, gitu seterusnya. Jadi ada aturannya, haji pun ada aturannya, maka jihad pun demikian. Jihad itu tidak bisa sembarangan kita lakukan tanpa ilmu, tanpa memperhatikan aturan. Tapi tolong, kalau kita membahas seperti ini bukan berarti kita gembosi, bahkan kita apa? Menyemangati. Kalau memang Allah berikan kesempatan pada kita untuk berjihad, maka itulah kesempatan untuk menebus dosa, Pak. Nah, orang yang mati syahid apa? Langsung masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, itu kesempatan untuk menebus dosa. Makanya doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia doanya, Allahumma urzuqni syahadata fi madinati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku mati syahid. Mati syahid adalah mati dalam jihad membela Islam di kota Madinah. Para sahabat heran, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau berdoa seperti itu? Bagaimana mungkin engkau mati syahid di kota Madinah? Wong Madinah saat itu apa? Aman. Umar bin Khattab, khalifah, orang nomor satu, tidur, mohon maaf bahasanya rotok kasar, kelekaran, ngatang-ngatang di bawah pohon. Ngatang-ngatang itu ketoknya kasar ya. Tidur telentang, ngisis di bawah pohon, geletak tanpa ada pengawal, itu tenang rasanya. Tidak ada yang namanya ketakutan, masya Allah. Ini berarti Madinah kota yang sangat sangat aman. Tapi Umar bin Khattab bercita-cita seperti itu. Kenapa? Karena mati syahid memang pahalanya sangat besar. Dikabulkan atau tidak doa Umar bin Khattab? Dikabulkan. Bagaimana dikabulkannya? Dia ternyata ketika sholat subuh ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu', seorang Majusi. Ya, Abu Lu'lu' seorang Majusi. Ya, sampai diriwayatkan ginjal dan lambungnya dan ususnya itu bocor, bolong. Sehingga setiap minuman yang makanan yang dia makan atau minum langsung apa? Keluar. Tapi saat itu Umar bin Khattab ketika pingsan, pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kalau tidak salah di sini, ya. Ketika pingsan dibangunkan enggak sadar-sadar. Tidak sadar-sadar. Sampai sehingga terjadi perbincangan di antara sahabat, wahai sahabat-sahabat katanya. Kalau memang Umar ini masih hidup, hanya ada satu kalimat yang bisa menyadarkan Umar. Apa itu? Salat. Apa itu? Salat. Oh iya. Benar. Kalau memang dia masih hidup, pasti dia akan bisa terbangun ketika mendengar kata apa? Salat. Akhirnya betul, dalam kondisi pingsan seperti itu, Umar bin Khattab dibisiki oleh seorang sahabat, "Ya Amirul Mukminin, as-shalah." Wahai Amirul Mukminin, ayo salat. Langsung gregah. Subhanallah. Langsung melek, bayangkan. Langsung bangun kemudian, "Hah," katanya. "Weh, celaka. Orang yang tidak sholat, celaka," katanya. Kemudian dia menegakkan sholat. Kalau kita bagaimana? "Mas, sholat." "Mas, sholat." Wah, melolor, tapi terus apa? Gini mah, oh, saya kesel ya. Masih capek. Bedanya Amirul Mukminin dengan umat Amirul Mukminin ini kayak ini. Maka kita kalau ingin meniru mereka, gregah, ya, berusaha untuk apa? Segera mendengarkan panggilan, ya, bangun, ya. Dan ini yang dibutuhkan kerjasama bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Bapak-bapak biasanya apa? Sulit bangun. Dibangunkan sama ibu-ibunya. Demikian pula oh, bapak-bapak enggak? Oh, ibu yang sulit. Nah, bu. Waduh. Berarti ini yang namanya butuh kerjasama ya, Pak ya? Kerjasama. Pak, coba bayangkan, Pak. Ada hadis yang mengatakan, "Rahimallahu imra'an qama minal layli fasalla fa'aiqadha zawjahu fa'in abad nadhaha ala wajhiha alma." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah merahmati. Allah apa? Merahmati. Rahmat sebab masuk ke dalam surga. Siapa yang mudah-mudahan didoakan mendapatkan rahmat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki yang bangun di malam hari melakukan salat malam. Kemudian dia berusaha membangunkan istrinya. Berarti memang kebiasaannya laki-laki bangun terlebih dahulu, Pak ya. Betul begitu ya. Insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu juga bangun terlebih dahulu, Pak. Dia yang membangunkan Aisyah. Ya, akan tapi mungkin sebagian apa? Bapak-bapak bangunnya belakangan. Demikian. ini bangun di malam hari untuk melakukan apa? Sholat malam. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Dapat apa? Rahmat. Bagaimana kalau itu membangunkan untuk sholat wajib? Mana pahalanya yang lebih besar? Sholat wajib. Otomatis jasa membangunkan sholat wajib lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, gitu loh Pak. Logikanya kita itu. Karena amalan yang wajib jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan sunnah. Makanya ibu-ibu ya, bangunkan sholat wajib harus lebih apa? Sergap. Bapak-bapak bangunkan ibu-ibu untuk sholat wajib harus lebih apa? Sergap. Sergap itu lebih apa? Rajin. Demikian. Itu tentang jihad. Ya, Umar berdoa. Makanya pembahasan kita seperti ini justru untuk meningkatkan semangat. Kalau bisa kita tekadkan di dalam hati kita ingin mati apa? Syahid. Ya. Bahkan ini sudah pernah kita sampaikan di awal-awal, ya, bahwasanya seorang yang bertekad dalam dirinya mohon dengan betul-betul man sa'alallaha syahadah ballaghahullahu manzilata syuhada wa in mata ala firasyihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memohon kepada Allah man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk diberikan mati syahid dengan sungguh-sungguh mohonnya, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada meskipun mati di atas kasur. Maka monggo kula lan panjenengan sami sami-sami berniat untuk mendapatkan apa? Syahadah. Maka mari kita ini bersama-sama untuk berniat untuk mendapatkan apa? Mati syahid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang dimana hari ini kita simpulkan, oh ternyata jihad itu ibadah, dan ibadah itu tidak bisa dikerjakan sembarangan saja, harus ada apa? Ilmunya, aturannya. Nanti insyaallah di depan pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan membahas bagaimana bahayanya kalau jihad itu dilakukan secara serampangan dan tidak pakai ilmu. Setelah itu kita akan bahas tentang syarat-syarat jihad. Ya, syarat-syarat jihad. Ustaz, ini kan bukan kitab jihad, Ustaz. Enggak apa-apa. Mumpung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa? Tentang jihad. Wallahu taala a'lam bisawab.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
8: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Abdullah, apakah termasuk kesombongan atau keangkuhan ketika seseorang meninggalkan tradisi atau ritual-ritual ibadah yang biasa dilakukan dalam komunitas masyarakatnya, dan hakikatnya atau sejatinya ritual-ritual tersebut tidak ada dalilnya dalam sunnah atau ketentuan agama, dan sebagian tokoh-tokoh dari komunitas masyarakat tersebut berpandangan bahwasanya melestarikan sebuah tradisi ibadah merupakan bagian daripada ibadah dan agama. Mohon penjelasannya, jazakallah khair.
0: Al-asl fi hadhihi al-masail an yakuna al-mu'awwal fiha ala hukm al-shar'i. Fa idza kana hukm al-shar'i في هذه المسائل أنها واجبة شرعا أو مستحبة شرعا أو محرمة شرعا، فإن الحكم هو لشرع الله سبحانه وتعالى وليس للعادة. وإذا ترك الإنسان العادة تحكيما للشرع فهذا هو العدل الذي أمرت به الشريعة، وهذا أيضا هو المجانبة للكبر، لأن الكبر بطر الحق كما جاء مفسرا عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت العادة مخالفة لشرع الله فتركها إقامة لشرع الله وامتثالا أمره فهذه هي المجانبة للكبر. وأما إذا قدم العادة على شرع الله سبحانه وتعالى فهذا من بطر الحق ورده وعدم قبوله تحكيما للعادة. والواجب على المسلم أن يستسلم لله وأن ينقاد لأمره وأن يمتثل شرعه جل وعلا ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة.
3: Pada asalnya dari masalah-masalah yang ditanyakan ini, yaitu masalah tentang meninggalkan adah atau masalah-masalah yang umum tentang adah, bahwa semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Semuanya harusnya dikembalikan kepada hukum syariat. Ketika hukum syariat di dalam masalah-masalah ini, yaitu masalah-masalah adah, misalnya hukum syariat mengatakan bahwa perkara ini wajib atau perkara ini disunnahkan atau perkara ini diharamkan oleh syariat, maka itulah yang harusnya kita ambil. Hukum syariat itulah yang harusnya kita pandang, kita terapkan. Karena semua hukum di dalam kehidupan manusia adalah harusnya dikembalikan kepada syariat, bukan kepada

0: Apabila seseorang meninggalkan sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat karena dia memandang bahwa adat tersebut menyelisihi syariat Islam, maka inilah tindakan yang adil. Inilah tindakan yang adil dan inilah tindakan menjauhi kesombongan. Karena kesombongan adalah batarul haq, adalah menolak ke sesuatu yang hak, menolak kebenaran. Itulah sebenarnya dari kesombongan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang batil, maka itulah tindakan melakukan kebenaran. Itulah tindakan menerima kebenaran yang sejatinya itu adalah meninggalkan kesombongan. Apabila sebaliknya, seseorang melakukan adat tersebut dan adat tersebut menyelisih syariat Islam, maka ini justru merupakan tindakan kesombongan. Ini justru merupakan tindakan kesombongan karena dia melakukan suatu kesalahan atau menerima sesuatu yang tidak benar. Padahal kesombongan adalah menolak kebenaran. Ketika adat tersebut tidak sesuai dengan syariat, maka harusnya dia meninggalkannya. Harusnya dia meninggalkannya dan itulah bentuk menjauhi tindakan kesombongan.
1: Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Abbad Al-Badar Fidhahullah Ta'ala dan Al-Ustaz Musyaffa Fidhahullah Ta'ala telah menerjemahkan
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Mutiara Tafsir Al-Quran.
5: أفلا يتدبرون القرآن
6: Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Allah berfirman masih dalam surat Al-Mulk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman?" Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum. Ibn Kathir berkata, yaqulu ta'ala lil musyrikin alladhina abadu ghairah. Yabtaguna indahum nasran wa rizqan munkiran alihim fima taqaduh wa mukhbiran lahum annahu la yahsul lahum ma ammaluh. Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan mengharapkan kemenangan dan rejeki dari sesembahan mereka, maka Allah mengingkari mereka terhadap keyakinan mereka yang salah tersebut. Dan Allah mengabarkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang inginkan tersebut. Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman?" Ataukah pasukan-pasukan yang kalian sangka itu bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya, apakah yang kalian sembah itu kalian kira bahwa mereka bisa mengabulkan doa-doa kalian, bisa menolong kalian, sementara mereka sendiri kalau diganggu tidak bisa menolong dirinya sendiri? Iya. Kemana akal kalian itu wahai orang-orang yang menyembah selain Allah? Iya. Apakah dengan kalian punya pasukan-pasukan yang banyak yang kuat tersebut, apakah pasukan juga itu bisa membela kalian dari azab Allah? Sama sekali tidak. Lihat saja pasukan-pasukan Fir'aun yang sangat kuat tersebut, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun pasukan kalian, sekuat apapun persenjataan kalian, itu tidak akan menolong kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Iya, tinggal Allah kirimin tsunami hancur semuanya Pak. Tinggal Allah kirimin gempa bumi hancur semuanya Pak. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur." Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam ketertipuan. Tertipu mereka dengan kehidupan dunia. Tertipu mereka dengan sesembahan-sesembahan mereka, tertipu mereka dengan pasukan mereka yang mereka anggap itu kuat, hebat, padahal itu sama sekali tidak menolong dari adab Allah sedikit pun juga. Ikhwatul Islam azakumullah. Makanya lihat ya, ketika pasukan Romawi bang begitu angkuh dan sombongnya di perang Yarmuk, mereka pasukannya sampai 200 ribu pasukan ketika melawan kaum muslimin yang hanya 40 ribu, mereka begitu congkak, mereka yakin bisa mengalahkan kaum muslimin karena setelah mereka melihat pasukan kaum muslimin sedikit, ah ternyata apa yang terjadi, ya mereka malah lari tunggang langgang, hancur lebur oleh pasukan kaum muslimin. Siapa yang bisa menolong kalau bukan Allah? Bukan kekuatan, bukan kebanyaknya jumlah, tidak. Makanya dari itulah ya akal Islam, Allah mengingatkan juga dalam surat apa namanya At-Taubah ya, supaya kita ini jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada waktu itu. Namun jumlah yang banyak tidak bermanfaat buat kalian sedikit pun juga. Maka bumi yang luas ini menjadi sempit buat kalian, lalu kalian pun lari ke belakang tunggang langgang. Masya Allah. Ya. Maka ya akhi, kita jangan tertipu. Allah mensifati orang kafir ini tertipu, merasa punya persenjataan yang sangat canggih, merasa punya pasukan yang hebat dan kuat. Ya, bukan itu yang menjadi apa namanya parameter kekuatan di sisi Allah. Yang penting di sisi Allah, dia kuat imannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlahnya sedikit, pasti diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja di perang Badar. Di perang Badar kaum muslimin berapa jumlahnya? Hah? 1000 orang. 300 orang, maaf. Dan pasukan kaum muslimin waktu itu persenjataannya seadanya, karena mereka keluar bukan mau berperang, Pak. Mereka berperang itu hanya ingin ya mencegat iring-iringan untanya Abu Sufyan dari Syam. Enggak ada niat perang. Maka mereka enggak bawa tameng, enggak bawa tombak, enggak bawa panah. Yang mereka bawa ya seadanya, pedang seadanya udah. Ternyata mereka harus dihadapkan kepada pasukan yang berjumlah 1000 orang, 3 kali lipat, dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya kaum muslimin pada waktu itu ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian dalam keadaan mereka melihatnya. Tapi subhanallah, karena keimanan mereka yang kuat dan kokoh, Pak. Iya. Ternyata pasukan kaum musyrikin itu hancur lebur. Alhamdulillah. Makanya akal Islam, ya. Bagi Allah, Allah membela siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang beriman, bertakwa, Allah bela dia. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, Allah tidak akan bela dia, ya akal Islam. Iya. Kemudian Allah mengatakan Amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah Man maballajju fi utuwi wa nufur Amman hadha alladhi yarzukukum. Artinya kata Ibn Kathir, Man hadha alladhi idha qata Allahu rizqahu ankum yarzukukum ba'dah. Lalu siapa yang akan memberikan rezeki kepada kamu kalau Allah putuskan rezekinya dari kamu? Ya. Jika ternyata Allah tahan rezekinya, siapa yang mampu memberikan rezeki kepada kalian? Silakan, ayo. Allah kemarin saja waktu Allah ya menahan air hujan kepada kita, pusing. Ya, udah dibuat hujan buatan, ditabur garam sana sini, enggak hujan-hujan juga. pusing, puyeng, baru kemudian diadakan sholat istisqa, tadarruk semuanya kepada Allah. Allah pun kemudian kabulkan doa-doa kita. Kalau Allah mau, Allah tahan setahun penuh, kering, kerontang, habis, kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa memberikannya kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah ya akhir Islam, mudah bagi Allah itu. Iya. Makanya ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, Rasulullah, wala si'ar ya Rasulullah, ini harga-harga kok pada naik ya Rasulullah, fasa'ir lana, tolong ya Rasulullah tentukan harga. Kata Rasulullah SAW, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit, Allah lah yang menentukan harga, Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang menahan rezeki. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan semuanya naik gara-gara apa? Gara-gara dosa kita. Makanya kalau naik harga pada naik, semua pada naik, yang salah siapa? Ya kisah yang salah kita juga sebetulnya. Dosa-dosa manusia ya akhi. Iya. Maka lawan dengan cara apa? Taubat kepada Allah, tabarru kepada Allah, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Akan tetapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah pun timpakan kepada mereka ya adabnya disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ini akhi, agar kita ini mau berfikir. Allah berfirman, amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah, siapakah yang mampu memberikan rezeki kepada kalian bila Allah tahan rezekinya dari kalian? Balajju fi utuwi wa nufur, tapi ternyata mereka terus menerus di dalam kesesatan dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dikasih peringatan tetap aja ya gak mau beriman kepada Allah. Udah Allah perlihatkan bagaimana tsunami yang melanda, bagaimana gempa bumi yang menghancurkan. Mereka mengatakan alam sudah tidak ramah. Gak ingat kalau itu akibat dosa-dosa mereka. Kenapa gak langsung kembali kepada Allah bertaubat? Bukan kalau berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak ya kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa manusia.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Apakah hukumnya sholat menggunakan parfum beralkohol? Kalau ada parfum yang tidak beralkohol, ngapain pakai parfum yang beralkohol? Ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum memakai parfum yang beralkohol. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau memang kita bisa menghindar, kenapa kita pakai? Kenapa kita pakai yang beralkohol? Sedangkan parfum yang non-alkohol sekarang banyak sekali.
0: Mutiara nasihat.
3: Terus, apa artinya hijrah? Sebuah kalimat yang sedang viral di mana-mana. Orang-orang semua dulu tulisan baju itu my trip, my adventure. Sekarang ganti my hijrah. Apa hijrah?
4: Wallahu a'lam. Cuma bajunya bagus, anda beli aja.
3: Perjalanan itu panjang dan dimulai dari kita memahami makna hijrah. Hijrah secara bahasa artinya at-tark wal bu'd. Artinya meninggalkan dan menjauhi. Hijrah itu artinya meninggalkan dan menjauhi. Sedangkan secara syariat, makna hijrah itu, Ibnul Qayyim mengatakan al-hijratu hijratan. Hijrah itu modelnya ada dua. Hijratun bil jisim min baladin ila baladin. Yang pertama, hijrah dengan jasmani. Hijrah dengan tubuhmu, dengan jasadmu, dengan bodimu kau hijrah. Dari mana? Dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau mengatakan ahkamuha ma'luma. Kalau hijrah yang ini masalah hukum-hukumnya sudah maklum semuanya. Yang kedua, wal hijratu thaniya al hijratu bil qalb. Adapun hijrah yang kedua adalah hijrah dengan hati. Hati kau ini sekarang ada di mana? Hatimu ada di rumah, hatimu ada di pabrik, hatimu ada di kantormu,

sejati. Hijrah yang sebenarnya bukan badannya. Asal hijrah badan itu hatinya dulu hijrah. Ketika hati hijrah, baru fisik ini bisa diajak hijrah. Bisa diajak pindah, meninggalkan dan menjauhi ketika hatinya hijrah. Al-Izz bin Abdul Salam menjelaskan.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 7 Sofar 1448 Hijriah,
1: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Anjuran Memperhatikan Tetangga.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du.
4: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, inayahnya. Kita diringankan langkah untuk dapat memakmurkan masjid. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bersalawat kepadanya, maka salawat itu akan dihadirkan kepada Rasul. Sebagaimana sabdanya, bahwa beliau menyatakan, Inna salatakum ma'rudatun alai, sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kaifa tu'rad alaik wa qad aramta, bagaimana salawat itu disampaikan kepadamu sementara engkau sudah menjadi tulang belulang. Maka Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardh ajsadal amya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi jasadnya para nabi. Ini adalah dalil bahwa setiap salawat kita itu akan dihadirkan dan disampaikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik, karena beberapa orang memahaminya dengan terbalik. Kalau kita bersolawat, Rasul dianggap hadir. Ini pemahaman terbalik. Yang benar adalah solawat kita dihadirkan sampai ke Nabi, bukan roh Nabi yang hadir. Sehingga kita tidak perlu meyakini roh Nabi hadir. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membaca bab yang terkait dengan tetangga. Dan Nabi menghubungkan perbuatan baik kita kepada tetangga itu dikaitkan dengan iman. Hadis yang masyhur adalah Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi menyebut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Maka indikator orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bisa menjaga lisannya, berkata baik atau diam. Maka menjaga lisan termasuk indikator iman. Jadi menjaga lisan termasuk indikator iman. Dan anjurannya kalau berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi tadi? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Di dalam memuliakan tamu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperlakukan secara spesial itu sehari semalam. Adapun dia diperlakukan sebagai tamu itu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, tuan rumah boleh memberi pilihan. Apa pilihannya? Ya. Ya. Bayar opo? Mulih. Boleh. Ya. Disampaikan kalau sudah tidak sanggup lagi. Sanggupnya hanya 3 hari. Dan sebenarnya ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berterus terang kalau tidak mampu memikul beban. Tapi beda dengan karakter wong bantul. Wong bantul itu meskipun sudah 3 hari wis ra kuat wae wis pamitan mulih. Isih etok-etoke kok mboten nyipeng melih, kok keseso. Padahal nang buri wis ya ora mulih-mulih. Baik. Jadi Islam mengajarkan berterus terang. Spesial sehari semalam saja. Jadi kalau mau memperlakukan tamu secara spesial, ya biasanya makan biasa, tapi karena ada tamu rica-rica entok. Karena ada tamu bebek goreng. Sehari semalam saja. Nanti malam yang kedua dan ketiga itu seperti biasanya keluarga tuan rumah. Biasanya apa? Tempe goreng. Oh, ya udah tempe goreng. Mbayung, ya sudah mbayung. Ya, hari kedua ketiga seperti biasa. Begitu hari keempat tuan rumah boleh ngangkat gendera putih. Jadi hari keempat boleh. Nanti tuan rumah mengatakan, saya di sini sudah tidak mampu lagi untuk menjamu tamu. Silahkan Anda mencari tuan rumah yang lain atau di sini statusnya ngekos. Nah, boleh itu. Secara Islam loh ini. Kalau etis orang Jawa ratakan itu.

bikin nyesek tuan tuan rumah. Jadi boleh untuk memberi pilihan tadi. Tetapi ternyata tamunya juga cerdas. Tamunya bilang, "Bapak kalau masih menjamu saya, pahala Bapak double. Satu, pahala menjamu tamu. Dua, pahala sedekah. Jenengan mau melewatkan pahala besar ini?" Dan tuan rumahnya mengatakan, "Saya mau cari pahala dari cara yang lain." Baik. Jadi intinya, kalau kita masih menjamu tamu setelah lewat dari 3 hari, double pahala, terhitung menjamu tamu dan bersedekah. Tapi kalau kita tidak menjamu tamu, tidak berdosa, karena memang di dalam Islam batas bertamu itu 3 hari. Maka lebih dari 3 hari, benar kata orang Jawa, anggap saja rumah sendiri, melu resik-resik, melu asah-asah, melu tumandang nyambut gawe, ikut iuran beli beras. Kenapa? Anggap saja rumah sendiri. Anggap rumah sendiri ora melu iuran. Anggap rumah sendiri tidak pernah bersih-bersih. Jadi kata lain dari anggap saja rumah sendiri itu ya harus ikut berkontribusi. Maka kalau tuan rumah sudah mengatakan anggap saja rumah sendiri, itu artinya ya sebagai tamu pengertian. Jangan dianggap rumah sendiri malah ya bebas ora ewang-ewang tuan rumah. Baik. Nah, baru bagian yang ketiga yang Nabi kaitkan dengan keimanan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Jadi termasuk indikator iman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangga. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang benar, maka dia akan memuliakan tetangganya. Maka Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini, maka penting bagi kita di antara cara memuliakan tetangga kita minimal adalah berusaha untuk tidak mengganggunya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal hadirnya tidak mengganggu. Kadang kita sudah tidak bisa berbuat baik tetapi menebarkan gangguan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan beliau ulang 3 kali, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Maka sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah, alladhi la ya'manu jaruhu bawa ikohu, yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Setelah itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang tidak beriman? Apa jawabannya? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka di antara indikator iman yang tidak sempurna, jadi indikator iman tidak sempurna adalah mengganggu tetangganya. Maka mengganggu tetangganya berpotensi merusak iman. Jadi mengganggu tetangga berpotensi merusak iman. Lalu bagaimana kalau biar imannya baik? Ya tadi dalam hadis Nabi sudah dijelaskan, berkata baik atau diam itu menaik

0: dan kadar iman, apalagi memuliakan tamunya, itu meningkatkan kadar iman. Apalagi berbuat baik kepada tetangganya, itu kadar imannya naik. Jadi iman ini tidak melulu soal hablum minallah, tapi juga ada kaitannya dengan hablum minannas. Buktinya Nabi menyebutkan demi Allah imannya tidak sempurna, diulang-ulang sampai 3 kali. Dan ternyata jawabannya dari Rasul, yang imannya tidak sempurna adalah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dalam hadis yang lain Rasul sampai mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi mengganggu tetangga itu berpotensi masuk neraka. Jadi mengganggu tetangga berpotensi masuk neraka. Karena ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, itu tidak ada alternatif lain selain neraka. Jadi jangan dipahami seperti ketika kita bertamu tidak masuk lalu diteras. Ya, jangan dipahami begitu. Artinya kalau tidak masuk neraka, tidak masuk surga, maka pilihannya neraka. Jangan dipahami seperti orang bertamu tidak masuk di teras. Ini pemahaman ngawur itu. Baik. Jadi redaksinya jelas di sini, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dan gangguan ini kadangkala di dalam bertetangga ada gangguan yang kita sadari dan ada gangguan yang tidak kita sadari kepada tetangga. Maka yang perlu dicari itu sekarang adalah bagaimana kita menganalisis adakah yang kita lakukan yang membuat tetangga kita terganggu dan kita tidak menyadari kalau kita mengganggu tetangga kita. Contoh, ini yang sering kalau di perkampungan, perkotaan gangguannya beda. Kalau di kampung itu yang sering adalah punya pohon bambu menjorok ke tetangga. Tetangga ini tiap hari harus nyapu halamannya karena pohon bambunya setor sampah setiap hari. Ini yang punya pohon bambu barangkali tidak menyadari kalau dirinya mengganggu tetangganya. Padahal tetangganya tiap hari gerundelan. Bar disaponi andang beleder. Nah. Dan itu sampahnya disetori dari pohon bambu tetangga yang menjorok ke rumahnya. Maka jelas ini berpotensi menjadi dosa jariyah karena tetangganya terganggu. Selain pohon bambu apalagi pohon kelapa. Kelapanya sering jatuh, blarake kerep tiba nibani genteng. Dan ternyata yang punya rumah etel wae, padahal tetangganya ganti genteng sering banget. Nah. Dan sayangnya juga karakter kita sebagai wong Bantul itu tidak terus terang. Begitu gendengnya pecah menggrundel. Jadi biasanya terus terang komplain sama tetangga apa menggrundel? Menggrundel. Nah ini berpotensi menjadi dosa jariah. Apalagi kalau tetangganya tidak peka yang punya pohon kelapa atau yang punya pohon bambu. Sehingga setiap kali gentengnya pecah, ya, gerundelan. Dan ini otomatis menyumbang dosa kepada yang punya pohon tadi. Maka idealnya sebenarnya disampaikan terus terang. Sayangnya kultur kita ini bukan terus terang. Ketika terus terang malah jadi permusuhan. Neng-nengan mung wergo pohon bambu. Ketika disampaikan lek wit empringmu kae lho ngrusak gendengku, alah ming gendeng regane pira. Akhirnya malah padu. Nah, sehingga kadang-kadang milih menang. Baik, intinya itu gangguan-gangguan kepada tetangga kita yang kadang tidak disadari, yang berpotensi menjadi dosa jariah karena tetangganya terganggu. Jadi pohon bambu, pohon kelapa, apalagi yang membuat tetangganya terganggu, pohon matoha, ya daunnya bleder nangguni tonggone. Ini pengalaman pribadi atau gimana nih? Nah, baik. Jadi giliran panen buah diam saja, giliran daunnya tetangganya ikut menikmati. Jadi perlu kalau kita punya pohon seperti itu ya, tetangganya yang kesetoran sampah itu dibantu resik-resik atau minta ikhlasnya, karena mau tidak mau sudah mendatangkan gangguan kepada tetangganya setiap hari. Dan masih banyak gangguan-gangguan lain yang berpotensi mengganggu tetangga, sementara kita sebagai tetangga tidak menyadarinya. Talang rumah nyentor nang tonggo, ini juga berpotensi menimbulkan gangguan kepada tetangganya. Atau bapak ibu yang punya rumah di pinggir sawah, atau rumah yang jendelanya menghadap ke pekarangan tetangga, yang tidak tertib sampah, biasanya di jendela itu buang cotton bud, buang tisu, buang bungkus apa. Perhatikan sawah-sawah yang di situ sebelahnya ada rumah, itu di samping jendela di bawahnya itu banyak sampahnya, sehingga yang punya sawah ini sering komplain. Saya pernah satu saat itu di Jalan Samas itu beli salak. Pada saat beli salak itu tiba-tiba ada yang curhat. Apa curhatnya? Sawahnya itu, jadi ada orang yang dari sawah, "Iki lho Mas, aku ki medina ki anggere nang sawah ngresiki sapa lho, saka jendela kuwi lho." Lah mbok jenengan ngendika ora wani, Mas. Jadi ndak berani untuk menyampaikan. Jadi intinya itu menimbulkan gangguan karena buang sampah sembarangan di tempat tetangganya. Dan masih banyak lainnya lagi. Itu tadi pohon, kemudian talang air, sampah. Hobi yang berbeda. Tetangganya punya hobi nyetel musik keras-keras. Nah, itu bisa terganggu itu. Nah, ya. Jadi ini kalau tidak punya tenggang rasa yang tinggi, ini berpotensi memutus silaturahim hanya karena nyetel musik, bahkan tegur menegur melalui Pak RT dan seterusnya. Nah, sampai Pak RT dibuat pusing. Nah, yang satu curhat tetangganya sering nyetel musik, yang satunya curhat tetangganya ndak suka kalau dirinya nyetel musik. Pak RT ini kan kepiye? Baik, solusinya pakai headset. Mungkin RT-nya bilang gitu mungkin. Baik, intinya itu mengganggu tetangga. Tidak semua orang punya hobi yang sama. Jadi tidak semua orang punya hobi yang sama. Di sana ada anak-anak kecil, di sana ada ibu-ibu hamil, di sana ada orang tua yang sedang sakit gigi. Itu kadang-kadang kalau disetel musik begitu ya, keras-keras pula, lewat waktu pula, itu ujian bagi tetangganya. Baik, intinya itu menjadi berpotensi menjadi gangguan. Apalagi buang bakar sampah tidak nyala. Kalau nyala tidak begitu masalah. Kalau tidak nyala itu sudah jemur, sudah dijemur kan, yang tetangganya punya jemuran, sudah dikasih pewangi, ternyata begitu keluar dari jemuran baunya sangit. Nah, baik, mungkin tidak ini? Mungkin. Karena membakar sampah ora ditunggoni. Jadi kalau mau bakar sampah ya ditunggoni. Karena kalau ndak nyala, asapnya itu sangat mengganggu masuk ke rumah penduduk. dan berpotensi jemuran jadi sangit. Jadi parfum alami itu, baunya sangit. Ya, ini juga gangguan kepada tetangganya yang tidak sengaja. Maka membuat bangkrut kelak di akhirat. Kenapa bangkrut? Tetangganya nuntut, saya tiap hari nyapu, jemuran saya jadi sangit. Nah, itu nanti pahala orang yang punya pahala tetangganya tadi akan dikurangi terus, karena gangguan kepada tetangganya yang tetangganya tidak ikhlas. Polisi suara ini banyak, tidak hanya musik. Yang punya hobi lain, hobi kenal pot blombongan, ada enggak? Ada. Nah, ini tetangganya sangat terganggu, dirinya senang, apalagi kalau esok-esok atau bengi-bengi lagi mulai nyoba kenal pot. Tetangganya terganggu. Baik, tidak semua orang suka dengan suara kenal pot. Bahkan yang punya hobi kenal pot pun dia tidak suka. Saya pernah menyaksikan itu salah satu kampanye parpol. Saya waktu itu mampir masjid Jodok, dan ternyata parpol itu ngetemnya di depan Jodok itu, seru tenan itu, meng meng meng meng meng meng begitu. Dan setelah saya perhatikan, kuping-kuping mereka itu disupel kapas. Jadi ternyata mereka sendiri ndak suka. Buktinya apa? Telinganya di sumpel. Nek seneng kan dinikmati. Ternyata suaranya di apa? Telinganya di sumpel. Saya baru tahu, oh ternyata telinganya disumpel ya. Pantesan kok telingaku rasanya arep sembret-sembret itu, kok mereka biasa saja loh disumpeli. Nah. Baik. Bapak dan saudara, gangguan yang lain apa? Gangguan yang kadang jarang kita sadari. Nyun sewu bagi teman-teman yang masih merokok. Dalam teori kesehatan, perokok pasif itu bahayanya lebih besar. Jadi kalau kita lagi duduk kemudian merokok ya, lalu temannya ini terganggu, maka berpotensi bangkrut di akhirat. Jadi berpotensi bangkrut di akhirat karena temannya terganggu. Nah, baik. Sehingga ini terlepas dari hukum rokok ya. Karena kalau hukum rokok ini para ulama ada dua, ada yang makruh, ada yang haram. Maka saya tidak akan memperdebatkan tentang masalah hukum rokok. Sudah jelas ulama beda pendapat. Tapi yang kita bahas di sini adalah gangguannya. Jadi yang kita bahas gangguannya. Maka ketika mengganggu, maka kalau bagi bapak ibu yang tidak mengharamkan rokok atau memakruhkannya, maka kalau mau merokok perlu lihat-lihat ini. Ada anak-anak, ada ibu hamil, ada orang yang tidak merokok. Nah, ini perlu diperhatikan supaya tidak menjadi gangguan yang berpotensi membuat kita muflis atau bangkrut ketika nanti di akhirat. Baik, intinya Nabi menyampaikan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nabi juga mengatakan, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini sengaja maupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja saja berpotensi rugi nanti di akhirat, apalagi yang sengaja. Apalagi yang sengaja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ingat kita pernah sampaikan kaidah di dalam bermuamalah, salah satu kaidahnya apa? Kaful adza. Kemudian masih ingat empat kaidah? Saya selalu sampaikan ini. Harusnya hafal yang sering ikut KMS. Nah. Ya, Mas Teddy gitu ya hafal loh, nyatet beliau. Kaful adza, batlun nada, as-sabru alal adza, wajhun talik. Ini kaidah di dalam bertetangga, bergaul, berteman, bermasyarakat, bermuamalah. Itu kaidahnya empat saja. Apa yang pertama? Ya, Mas Teddy nyatet terus nih. Kemarin sudah nyatet lagi nih. Ya, yang pertama adalah kaful adza. Apa kaidahnya? Menahan diri untuk tidak mengganggu. Maka segala sesuatu yang berpotensi mengganggu harus ditahan. Maka apapun yang berpotensi mengganggu ditahan. Termasuk parkir. Dilarang parkir di depan pintu. Parkir depan pintu, ini mengganggu ini. Ya. Sudah ada tulisannya, dilarang parkir di depan pintu. Masih parkir, ganggu. Termasuk kalau kita tahu ada mobil di situ yang sudah parkir atau ada motor yang parkir di situ, tidak parkir nutupi jalannya yang parkir. Kadang-kadang yang parkir duluan itu malah pulang belakangan. Karena ditutup oleh yang di belakangnya. Ada yang pernah mengalami kejadian serupa? Ya. Ya. Oh, bola Bali. Karena ketutup. Nah. Baik. Kecuali kalau memang darurat kejadiannya ya apa setahun pisan mergo mantenan gitu ya dimaklumi. Tapi kalau sifatnya bukan sesuatu yang darurat maka tidak boleh yang semacam itu. Baik. Intinya harus menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang berpotensi mengganggu tahan, kendalikan. Yang kedua apa? Ini kaidahnya saya balik dulu, enggak apa-apa. Biar apa? Ada kaitannya tentang as-sabru 'alal adza. Kalau terganggu sabar. Jadi kita enggak mau ganggu, tapi kalau terganggu sabar. Jadi ketika kita bertetangga, kalau ternyata kita terganggu sabar. Tetangganya parkir di depan rumah kita, kita enggak bisa keluar, sabar. Ora iso mangkat kerja, sabar. Tetangga sering buang sampah di tempat kita, sabar. Kita lagi jemur ternyata jemurannya kena asap sampah yang dibakar, sabar. Kita lagi mau tidur tetangga nyetel musik keras-keras, sabar. Kita lagi duduk-duduk di sebelah kita merokok tanpa babibu, kemudian kita batuk-batuk, sabar. Jadi intinya kita tidak mau ganggu, tapi kalau terganggu sabar. Ada pohon kelapa yang jatuhin genteng kita, kita harus sering ganti, sabar. Jadi Islam ini indah sekali. Bagaimana kita tidak mengganggu, tapi kalau terganggu sabar. Kira-kira kita di posisi yang mana ini? Ya. Jadi kalau hadir kita usahakan tidak mengganggu. Dan jika ternyata kita terganggu, maka sabar. Baik. Ini kaidahnya begitu. Kaidahnya diminta untuk sabar. Ternyata talang tetangga itu nyentor di tembok kita sehingga tembus sampai ke dalam. Sabar. Ya. Jadi hendaknya kita sabar. Disitulah kalau bertetangga hendaknya mengedepankan kesabaran kalau kita terganggu oleh tetangga kita. Tetapi usahakan diri kita tidak mengganggu. Baik. Dan potensi gangguan dari tetangga itu ada. Tapi Islam mengajarkan kepada kita apa? Sabar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kaidahnya masih ingat? Batlun nada, berbagi. Jadi kaidah berbagi dalam bertetangga, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, maka hendaknya kita berbagi, berkontribusi. Urun rembuk, urun tenaga, urun bondo, urun donga. Maka dalam konteks berbagi ini hadisnya sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Di situ disebutkan oleh Nabi, ya Abu Dzarrin idza tabakhta maraqatan faqtir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan salinglah mengikat janji kepada tetanggamu. Artinya apa? Berbagi kepada tetangganya. Lek, esok rasa mangsak. Ngopo? Aku arep masak soto. Ya. Ini berbagi, mengikat janji kepada tetangganya. Atau misalnya nanti sore ndak usah maem dulu. Kenapa? Arep takjak bakmi. Nah, lah ini mengikat janji berbagi kepada tetangganya. Bukan kok wis wetenge wareg dijak bakmi, giliran emoh diseneni nolak rezeki yo padahal wetenge wis wareg. Maka di sini dianjurkan apa? Wa ta'ahad jironaka. Berjanji kepada saudaranya. Jadi sebelum berbagi berjanji dulu. Atau kalau ndak berjanji ditanya dulu. Tapi kalau wong Jawa ini ndak valid. Sampun dahar dereng, sampun, oh ternyata belum. Yang tadinya mau diajak makan ndak jadi wong bilang sampun. Baik. Jadi salah satu yang tidak valid tanya ke orang Jawa itu tanya sudah makan atau belum. Itu jawabannya ndak valid kalau orang Jawa loh. Jawa bagian Yojo, bagian Bantul, bagian Pandak itu ndak valid. Pripun? Kebalikannya pripun? Oh gitu. Ya, padahal belum tapi bilangnya sampun. Padahal masih lapar ngambilnya sedikit. Kok ngambil sedikit? Pun warek, padahal belum itu. Nah, baik. Dan lain halnya itu kalau ternyata kalau untuk bapak-bapak itu masih malu-malunya ada. Tapi kalau untuk anak muda beda. Asal tuan rumah masuk habis. Nah. Tapi kalau tuan rumah di situ ya makanya dikit-dikit begitu. Tuan rumah masuk di sekecak nggih, nah, ngerti-ngerti balu udah habis. Nah. Baik. Jadi kalau untuk anak-anak mudanya memang sudah apa ada budaya terus terang. Baik, kita lanjutkan. Intinya di sini kita dianjurkan untuk berbagi. Salah satunya kalau masak sayur perbanyak kuahnya, tsummangdur ahla baiti min jironik. Kemudian perhatikanlah keluarga dari tetanggamu. Kemudian berilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Apa itu dengan cara yang ma'ruf? Ma'ruf itu baik menurut kebiasaan. Jadi kira-kira itu tidak ma'ruf, ya tidak usah dikasih. Maksudnya bagaimana? Kalau dikasih, tapi malah bikin tonggo nyacat, ya tidak usah dikasih. Ya dikasih pisang setengah lonyot. Nah, ini namanya tidak ma'ruf, karena bikin tetangga malah nyacat. Pengin siapa radinahke lonjot lagi dinahke. Nah. Ya. Maka ini ndak ma'ruf. Kecuali memang di situ biasa tetangganya ini suka yang lonjot-lonjot. Nah. Ya sudah, kalau lonjot dikasih tetangga. Kenapa? Arab tinggu. Pakan manuk. Nah. Maka ini namanya ma'ruf. Kenapa? Karena dikasihkan tetangganya untuk pakan manuk. Dan lain-lain. Atau bisa jadi yang lainnya. Teman-teman guru ini yang ahli MBG, nah, seperti Pak Tri dan kawan-kawan ini kan guru. Di sekolah ternyata anak-anak sekarang ini kalau makan pilih-pilih dan ternyata limbahnya banyak. Lalu limbahnya dibawa pulang dikasihkan tetangga. Untuk apa? Pakan pitik. Boleh enggak? Boleh. Ini masih ma'ruf. Tapi kalau limbah kok disuruh mengonsumsi, ini bisa jadi tidak ma'ruf. Baik. Intinya di sini dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, untuk berbagi. Karena prinsip badlun nada, prinsip berbagi, berkontribusi itu adalah sebagaimana prinsip khairun nas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Termasuk andai pun itu hanya perhatian kecil, itu tidak mengapa kepada tetangganya. Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan muslimah. La tahkironna, janganlah kamu meremehkan. Jadi jangan sekali-kali meremehkan. Jarotun li jarotiha, janganlah tetangga itu meremehkan tetangganya meskipun hanya kebaikan kecil. Walau firsanasyah, meskipun hanya kikil kambing. Jadi meskipun hanya perhatian kecil, itu tidak boleh di diremehkan. Maka kalau di tempat kita lagi ada arisan, maka tidak apa-apa tetangganya dikasih snack-nya, meskipun yakin tetangganya itu tidak kelaparan, tapi ini bagian dari bentuk perhatian yang tidak boleh diremehkan. Ketika lagi kumpul ronda di rumah kita, nah, dan ternyata Mbak Mi ini hobinya Pak Tri dan kawan-kawan ini Mbak Mi ini, nah, maka tidak mengapa tetangganya kemudian juga dikasih bakmi, meskipun sudah malam-malam itu, wis jam 09.00 biasanya makannya jam 09.00 gitu, atau jam 10.00. Nah, tetangganya diketuk tok tok tok tok, Pak niki wonten bakmi sak mangkok rong mangkok, hanya sebagai bentuk perhatian, dan yakin itu satu rumah ndak cukup, mong sak omah wong 8, tapi ngasihnya satu mangkok atau dua mangkok sebagai bentuk apa? Perhatian. Lah nek kon ngene kabeh 8 ngono tanggane kono ana 9 tanggane kono ya ora matuk. Artinya ini hanya sebagai bentuk apa? Perhatian. Wahai perempuan muslimah, janganlah meremehkan bentuk perhatian kecil kepada tetangganya meskipun hanya berbagi dengan kikil kambing. Nah, jadi tidak boleh diremehkan. Ini termasuk perbuatan yang baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang keempat. Apa prinsip yang keempat? Wajhun thaliq. Berwajah ramah. Jadi prinsip yang keempat, berwajah ramah. Orang kita sering nyebut sumeh, gapiak. Apalagi bahasa lainnya? Bahasa berwajah ramah, tegur sapa, atau setidaknya mengucapkan salam. Walaupun kadang-kadang di tempat kita ada sebagian masyarakat yang tidak biasa dengan salam. Saya beberapa kali menyapa itu assalamualaikum, nggih lho kok nggih. Iya, ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang mungkin ketika kita lagi naik kendaraan bilang assalamualaikum, mendengarnya derek langkung, nggak bisa jadi. Sehingga kita perlu berprasangka baik. Intinya mencoba untuk menghadirkan keramahan, meskipun ramahnya itu ya yang wajar-wajar saja. Baik. Qala ahlul ilmi, para ahli ilmu menyebut yang disebut tetangga itu ada satu, namanya tetangga dekat. Jadi satu namanya tetangga dekat. Dia mendapatkan hak sebagai tetangga, sebagai kerabat, dan juga hak sebagai orang Islam. Jadi yang pertama adalah tetangga dekat. Yang kedua adalah tetangga muslim yang bukan kerabat. Maksudnya tetangga dekat itu tetangga masih kerabat muslim. Jadi tetangga masih kerabat muslim. Dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak muslim. Yang kedua adalah tetangga muslim bukan kerabat. Maka dia punya dua hak. Hak tetangga dan juga hak sesama Islam. Yang ketiga adalah tetangga bukan Islam, maka dia punya hak sebagai tetangga. Maka masih ingat pertanyaan Aisyah ketika punya semangkok sup lalu mau berbagi, sementara punya tetangga Yahudi dan Muslim, kemanakah aku harus berbuat baik, harus berbagi? Maka jawaban Nabi apa? Ayyuhuma, di manakah di antara keduanya aqrabuhuma baban, yang pintunya lebih dekat. Dan ternyata yang pintunya lebih dekat siapa? Yahudi. Maka berikan kepada Yahudi. Kenapa? Hak tetangga. Jadi hak tetangga, tetangga yang pintunya lebih dekat. Kecuali kalau supnya ada dua mangkok, Yahudinya dikasih, muslimnya dikasih, tapi punyanya satu, mana yang dikasih? Yang dekat, meskipun dia bukan seorang muslim. Sehingga di sini para ahli ilmu menyebut tetangga itu ada tiga. Yang pertama adalah tetangga dekat sebagai kerabat, sebagai seorang muslim. Maka haknya tiga, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim. Sementara yang kedua adalah tetangga, kemudian dia muslim bukan kerabat. Maka dia punya dua hak, hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim. Kemudian yang ketiga, dia tetangga bukan muslim, bukan kerabat. Maka dia punya hak sebagai tetangga. Dan Jibril itu selalu berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi mengatakan, hatta tunantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan waris. Karena sering-seringnya berpesan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Baik. Di dalam hadis ini jelas sekali kesimpulannya, tidak boleh kita bermusuhan kepada tetangga, baik dengan perkataan, perbuatan, atau dengan tindakan. Karena berpotensi, sebagaimana tadi Nabi menyebutkan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ia membuat tetangganya tidak aman. Masih ingat tentang seorang perempuan yang ahli ibadah? Perempuan ahli ibadah itu sangat terkenal dengan sholat malamnya, terkenal dengan puasanya. Tetapi apa kata Nabi? Ternyata sahabiah itu hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena tu'zi jiranaha. Karena dia suka mengganggu tetangganya. Sehingga mengganggu tetangga itu berpotensi menghanguskan amal soleh. Meskipun ahli sholat, ahli puasa, berpotensi pahalanya rusak karena mengganggu tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak salah mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوَمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardo, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 217 sampai 221.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Yas'alunaka

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran.

0: وَقُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
2: Mutiara Belajar. Salat Lahir Batin.
3: Bahwa seorang muslim diharuskan untuk mengawali sholatnya dengan ucapan takbir yang diistilahkan dengan takbiratul ihram, juga diiringi dengan mengangkat tangannya. Kemudian setelah seorang muslim mengangkat tangannya dan mengucapkan takbiratul ihram, maka selanjutnya yang disyariatkan adalah bersedekah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah secara spesifik letak tangan kanan di atas tangan kiri? Apakah tangan kanan menggenggam tangan kiri atau sekedar meletakkannya saja? Ini adalah pertanyaannya. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, sekurang-kurangnya ada dua cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan dua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, jadi sekedar diletakkan saja. Dan ini perlu mencakup tiga bagian tangan. Yang pertama adalah punggung, telapak tangan kiri. Yang pertama punggung. Kemudian yang kedua adalah pergelangan,

0: Ya.
1: Kemudian yang ketiga adalah lengan. Yang ketiga adalah lengan. Jadi ada tiga anggota tangan kiri yang perlu ketindihan tangan kanan. Yang pertama adalah telapak punggung telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah pergelangan telapak tangan atau pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga adalah lengan. Jadi cara meletakkannya, tangan kanan ini diletakkan di tiga bagian tersebut kena. Ya, barangkali seperti ini kira-kira. Ya, ini adalah cara yang pertama. Jadi telapak tangan kanan menumpuk, melindihi tiga bagian dari telapak tangan kiri, tiga bagian dari tangan kiri. Yang pertama adalah punggung telapak tangan kiri. Yang kedua adalah pergelangan tangan, sedangkan yang ketiga adalah lengan. Berarti tiga anggota dari tangan kiri perlu ditindih dengan tangan kanannya. Kira-kira seperti ini. Cara yang ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahumullah. Ini cara yang pertama, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun cara yang kedua adalah dengan menggenggamkan tangan kanan. Dengan menggenggamkan tangan kanan atas tangan kirinya. Kalau tadi cuma meletakkan saja, yang kedua adalah digenggam. Artinya ini tangan kanan ini menggenggam tangan kirinya. Kira-kira seperti ini. Ya. Jadi digenggam, kemudian diletakkan di atas dada sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan. Ini ada dua cara. Cara yang kedua ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Wa'il radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun fi shalah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika salat, qabada bi yaminihi ala shimalihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan tangan kanannya ke tangan kirinya. Jadi Nabi SAW menggenggamkan tangan kanan di tangan kirinya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi di hadapan kita ada dua cara yang perlu kita praktekkan. Dan ini bisa dipraktekkan kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini. Supaya seluruh hadis Nabi SAW bisa kita amalkan semampu yang bisa kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita menggenggamkan tangan kanan kita, ya, ke atas tangan kiri. Kadang-kadang kita hanya sekedar meletakkan saja di atas tangan kiri kita. Dua cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, satunya riwayat Abu Daud, yang satunya adalah riwayat An-Nasa'i. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai di manakah tangan itu diletakkan. Apakah diletakkan di atas dada kita atau diletakkan di atas pusar kita atau diletakkan di bawah pusar. Ya. Apakah di atas pusar berarti kayak gini, ya, atau di bawahnya atau di dada. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, dan hadis-hadis yang berbicara masalah itu bermasalah ditinjau dari sisi keabsahannya. Ditinjau dari sisi keabsahannya ada masalahnya. Yang di bawah pusar bermasalah, yang di atas pusar juga bermasalah. Ah, yang paling mending, ya, yang paling mending di antara hadis-hadis yang bermasalah tersebut adalah hadis yang menjelaskan diletakkannya tangan di atas dada. Ini yang paling mending dibandingkan yang lainnya. Makanya karena sebenarnya masing-masing hadis itu bermasalah ditinjau dari keabsahannya, sebenarnya dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah taala, sebenarnya dalam hal ini agak fleksibel, ya, agak fleksibel. karena sebenarnya hadis-hadis yang ada di situ bermasalah gitu loh. Maka kalau misalnya ada orang yang mungkin meletakkan di atas pusarnya, ya bisa ditolerir, bisa ditolerir. Namun di antara yang bermasalah-bermasalah itu yang agak mending, ya, hadis yang derajatnya agak mendingan, itu adalah hadis yang berbicara tentang meletakkan tangan di atas dada, ya, di atas dada. Ini yang agak mending derajatnya dibandingkan hadis-hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad serta yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Dan salah satu dari jalan hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Juga hadis ini dinilai kuat oleh Syekh Al-Albani, yaitu sebuah hadis yang berbunyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadha'uhuma 'ala sadri, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada. Jadi ini adalah merupakan hadis yang paling mending lah di antara hadis-hadis yang ada. Jadi lebih baik, ya lebih baik, saya tidak katakan harus, karena memang ada sebagian ulama yang menilai hadis ini juga bermasalah. Walaupun mungkin yang lebih kuat hadis ini ya bisa dipakai, minimal derajatnya hasan lah, minimal derajatnya hasan, bahwa Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, di atas dadanya. Nah, di sini sebagian orang memahami dada itu adalah sampai di bawah di bawah janggutnya. Yang namanya dada itu adalah asal sudah di atas perut itu sudah dada, ya, asal sudah di atas perut sudah dada. Jadi tidak harus maaf tepat di atas susu, tidak, ya. Jadi agak turun sedikit segini juga itu sudah masuk dada, itu sudah masuk dada. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gini, misalnya meletakkan ini kan perut di atasnya sedikit, ya kayak gini, ini sudah dianggap di atas dada, itu sudah masuk dalam kategori dada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ishaq Ibn Rahuyah rahimahullahu ta'ala, diceritakan dalam beberapa riwayat, wa kana yadha'u yadayhi 'ala thadiyayhi aw tahta thadiyayn, bahwasanya beliau Imam Ishaq beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas susunya atau di bawah susunya. Berarti di sini sudah masuk kategori dada. Jadi yang namanya dada itu bukan kok di bawah leher, ya, jadi langsung setinggi ini, bukan, ya. Ini nanti lama-lama bukan dada lagi, nanti bisa-bisa nanti leher itu bukan dada. Jadi yang dimaksud dengan dada di sini adalah asal dia sudah di atas perut itu sudah masuk kategori dada. Ini adalah yang dipraktekkan di dalam atau disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga praktek dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama salaf kita.
0: Salat lahir batin.

0: kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan, sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, berikanlah jalan itu haknya. Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di pinggir jalan. Jangan sakiti orang. Kemudian jawablah salam orang. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan mungkar.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa naik kendaraan.
3: Bismillah, alhamdulillah.

0: يقولون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud 3/34 dan At-Tirmizi nomor 5/501.
2: Soal jawab.
3: Apa kewajiban suami terhadap anak dan istrinya di zaman ini yang Masya Allah banyak terjadi ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fitnah dan yang lainnya? Tentu kewajiban suami sangat berat di sisi Allah. Kenapa? Karena suami itu kata Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pengurus para wanita. Lelaki pemimpin para wanita. Maka tugas suami menyelamatkan anak dan istri dari apa? Api neraka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sementara kita tidak mungkin memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka kecuali kita dengan menuntut ilmu. Maka setiap suami wajib menuntut ilmu, wajib. Dia wajib belajar sholat yang dia akan ajarkan kepada anaknya. Nak, gini loh cara sholat Rasulullah. Dia wajib belajar bagaimana cara wudhu. Dia wajib belajar bagaimana tata cara makan, cara berpakaian dan yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW ikuti. Supaya kita bisa mengajarkan itu kepada anak dan istri kita. Banyak di antara kita terkadang sebagai seorang suami kita cuek, bebek ya sama istri sama anak, anak mau gimana, istri mau gimana, kita tidak peduli. La haula wala quwata illa billah. Semua itu pasti akan ditanya oleh Allah. Rasulullah sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pengurus, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Seorang suami pasti ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Yeah. Jadi suami itu jangan cuma mikirin cari nafkah doang. Tidak, justru suami harus perhatian bagaimana agama istrinya, bagaimana agama anak-anaknya. Jangan dibiarkan anaknya perempuan kelayaban kesana nggak pakai jilbab, ya Allah ya Rabbi. Di mana rasa cemburu kita? Sementara Rasulullah sabda la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga lelaki dayyus. Apa itu lelaki dayyus, Pak? Kata para ulama, lelaki dayyus itu lelaki yang tidak punya kecemburuan, istri dan anaknya kelayaban enggak pakai jilbab, enggak cemburu. Istri dan anaknya ya apa namanya terlihat auratnya oleh laki-laki lain, enggak cemburu. Maka kata Rasulullah, ini laki dayus namanya. Kita jangan jadi laki dayus. Ya, kita perhatikan bagaimana agama istri kita, anak kita. Ajarkan mereka tentang ilmu-ilmu yang baik. Ajak mereka ke surga, bimbing mereka ke surga. Ya, dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Kita masih bersama kitab Riyadus Salihin, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Dan kita masih pada hadis ketiga yang membicarakan tentang jihad dan niat. Di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah kota Mekah menjadi kota Islam dan negara Islam. Yang tertinggal adalah sekedar jihad, memerangi jiwa, memerangi diri, memerangi syaitan, memerangi orang-orang munafikin, dan juga memerangi orang-orang kufar, serta niat. Niat untuk beramal soleh, niat untuk berjihad, dan niat-niat untuk melakukan kebaikan. Wa idastunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diminta keluar untuk berjihad, maka berjihadlah, keluarlah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang bahaya yang terjadi apabila jihad itu disalahartikan, atau apabila jihad itu tidak memakai kaidah, tidak berdasar ilmu. Di antara kerusakan yang telah saya sampaikan, yang pertama adalah akan tertumpahnya darah-darah atau darah dari orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh, bahkan tertumpahnya darah sebagian kaum muslimin. Dan ini kemarin sudah saya sampaikan, serta saya contohkan atau sertakan contohnya, contoh nyata. Kemudian juga akan terjadi, yang kedua, akan terjadi peperangan antar golongan atau kelompok, baik itu kelompok yang besar, negara antar negara, sesama kaum muslimin, atau bahkan kelompok di dalam negara itu sendiri, dalam satu negara, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin tidak sampai pada derajat jihad atau tidak bisa dikatakan dengan istilah jihad. Sehingga terkadang mereka membanggakan kelompoknya dan berani toh nyawa. Itu apa? Mempertaruhkan nyawa. Dan ini sudah banyak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya bentrok antar kaum muslimin itu menimbulkan apa? Fasyal. Kegagalan kaum muslimin, kehancuran kaum muslimin, lemahnya kaum muslimin. Ya, sehingga ketika kaum muslimin lemah, cekcok sendiri, perang sendiri tanpa dasar yang jelas, sama-sama memahami Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman para ulama pendahulu yang soleh, akan tetapi cekcok, ya, maka hal itu akan memperlemah kondisi kaum muslimin, sehingga yang bersorak-sorai adalah siapa? Musuh-musuh Islam. Yang senang adalah musuh-musuh Islam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih sehingga kalian itu fasyal, hancur, gagal, dan hilanglah kewibawaan kalian. Kalau sudah seperti itu, kaum muslimin itu sudah bentrok sendiri, maka yang keempat adalah apa? Akibatnya. Akibatnya adalah kaum muslimin jadi bancaan. Ya. yatakalabu alaikumul umam. Jadi umat ini akan, atau umat-umat atau musuh-musuh muslimin akan royoman. Royoman itu kembulan, makan bersama, ya, prasmanan. Pokoknya mereka akan mengeroyok kaum muslimin, karena kaum muslimin sedang sibuk dengan diri mereka sendiri, ya, sedang sibuk saling membantai satu sama lain, ya, demikian. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ini yang perlu kita waspadai. Terus kalau begitu Ustaz, bagaimana pengertian jihad yang benar? Pengertian jihad yang benar, maka kita katakan, wabillahi taufik, jihad itu adalah semua bentuk perjuangan.